0: penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Mas Kulit, saya. Tulis itu pernyataan di sini ya?
2: Sendal, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIK ORI yang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketokpalukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk asal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Jakarta. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
8: sementara itu. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cukmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya, baru saja kita dihibur dengan satu lagu dari Glenn Fredly, Tinggikan, dan ini menjadi original soundtrack dari Cahaya dari Timur Beta Maluku. Dan pendengar, lagu yang baru aja kita dengarkan ini semoga menularkan semangat ya untuk kita bisa beraktivitas. Dan Hana Panjaitan masih menemani Anda di Opini Publik sampai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami juga akan hadirkan Dialog Bata Menyapa untuk Anda. Akan ada topik khusus yang kami akan bahas di ruang dengar, dan Anda nanti bisa menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, di pagi hari ini Hana awali dengan satu informasi lokal yang juga dilansir dari Antara News bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menghimbau warga untuk mewaspadai heat stroke atau meningkatnya suhu tubuh secara drastis akibat cuaca panas di tengah musim kemarau. Jadi PLT Kepala Dinkes Kepri MB Sri mengatakan heat stroke ini bisa memicu terjadinya gangguan sakit kepala, mual, hingga muntah-muntah. Jadi apabila mengalami gejala tersebut, segera minta bantuan ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat. Dan tentunya pendengar, kami nanti juga akan hadirkan seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau yang akan kami kutip dari BMKG.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi mengenai cuaca untuk di wilayah Kepulauan Riau yang langsung dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadim Batam, pendengar. Jadi kalau dilihat ya, untuk kota Batam pagi hari dan siang hari ini cerah berawan dan malam hari berawan. Untuk Tanjung Pinang diperkirakan pagi ini cerah berawan, siang hari berawan tebal, dan malam hari berawan. Selanjutnya untuk Bintan diperkirakan pagi ini cerah berawan, siang dan malam hari berawan. Selanjutnya untuk Karimun yang diperkirakan pagi dan siang ini cerah berawan dan di malam hari berawan tebal. Lanjut kita ke Lingga yang diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal. Selanjutnya di siang hari cerah berawan dan di malam hari berawan tebal. Selanjutnya untuk Natuna yang diperkirakan pagi dan siang berawan tebal dan di malam hari berawan. Dan yang terakhir pendengar, untuk Anambas diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, di siang hari berawan tebal, dan malam hari cerah berawan. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ya, untuk di wilayah Kepulauan Riau ini cuacanya cerah berawan hingga berawan, dan suhu udara di wilayah Kepri berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin secara umum bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 25 km per jam.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Prosotwear dari Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali bersama dengan Hana menemani Anda di pagi hari ini. Masih di Opini Publik dan kami masih menyampaikan berbagai informasi update untuk Anda, dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi di pagi hari ini mengenai topik-topik yang kita perbincangkan, atau juga Anda ingin menyampaikan berbagai keluhan atau juga pendapat Anda mengenai arus lalu lintas atau juga fasilitas publik yang harus mengalami perbaikan, atau bagaimana menurut pandangan mata Anda, bisa sampaikan ke Prosotwear RRI Batam ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, kali ini informasinya warga mengeluhkan terkait lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam di ruas jalan Orchard menuju Rumah Sakit Elizabeth. Dan ini ternyata mendapatkan respon yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Dikatakan oleh Bapak Adrian Oktama, pihaknya telah menerjunkan tim teknisi untuk mengecek langsung kondisi PJU di lokasi. Dan salah satu titik yang mengalami gangguan, tepatnya di depan Kopkar PLN, disebabkan persoalan pada jaringan. Jadi saat ini teknisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber kerusakan tersebut. Jadi perbaikan diupayakan agar lampu PJU itu bisa menyala secepatnya dan tidak ada gangguan lagi ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin melintasi jalan tersebut pada malam hari ini, boleh sampaikan ya seperti apa kondisi jalannya. Dan kali ini kita juga menerima satu penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Selamat pagi, halo.
1: Selamat pagi kembali Mbak Ana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Pak?
1: Putra Rantang.
0: Oke, Pak Putra ingin menyampaikan aspirasi

0: Kecamatan Satu Mes.
1: Halo Pak Putra. Halo Pak Putra. Halo. Ya, nampaknya suaranya terputus. Pak Putra bisa hubungi kembali ya, Pro 1 RRI di Batam. Namun yang bisa Hana tangkap tadi bahwa Pak Putra menyampaikan keluhan ya mengenai air yang mati hidup begitu ya, dan membuat alat di sana bisa rusak, dan berharap PLN bisa cepat menangani keluhan warga di sana. Oke, terima kasih Pak Putra sudah bergabung bersama dengan kami ya, dan terima kasih juga untuk penelpon lainnya yang tadi sudah bergabung bersama dengan kami menyampaikan aspirasi di pagi hari ini. Dan nantikan sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan dialog Batam Menyapa untuk Anda pada pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat mengenai pendidikan vokasi menjawab kebutuhan talenta industri konstruksi, energi, dan teknologi digital. Akan ada narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam, jadi Anda nanti bisa tanyakan langsung, atau mungkin Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, boleh, karena nanti akan ada hadir Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Bapak Arseto, dan juga Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Ibu Junani. Dan tentunya dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kami akan kembali hadirkan satu lagu untuk Anda.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam. Semangat pagi untuk kita semuanya, seperti Hana yang semangat sekali menemani Anda, seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan juga ya, hadapi dunia. Walaupun banyak tantangan saat ini, tapi kita harus hadapi, seperti perkembangan industri yang hari ini kita bisa lihat dan rasakan begitu cepat. Konstruksi membutuhkan tenaga yang semakin terampil, bahkan juga sektor ekonomi, bahkan energi itu menghadapi transformasi teknologi dan juga melahirkan jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, di tengah perubahan itu ada satu pertanyaan penting, apakah pendidikan kita sudah mampu menghasilkan talenta yang benar-benar dibutuhkan industri? Apalagi slogan Kota Batam ini adalah Kota Batam, Kota Industri, pendengar. Jadi ada pendidikan vokasi yang hadir dengan konsep sangat dekat dengan dunia kerja. Jadi tidak hanya belajar mengenai teori, tetapi juga mengenai praktik, kompetensi dan juga pengalaman lapangan begitu ya. Ada tantangan-tantangannya, nanti kita akan bahas pendengar, karena hari ini kita dipertemukan dengan dua perspektif dari dunia pendidikan vokasi dan juga dari praktisi industri pendengar. Dan sudah ada dua narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Beliau ini orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya ya. Ada Bapak Arseto, Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara. Selamat pagi Pak Arseto. Kabar sehat ya?
1: Baik, baik.
0: Sudah sarapan ya Pak?
1: Sudah.
0: Wih, kalau udah sarapan berarti tambah semangat lagi.
1: Dikit tadi.
0: Oh, dikit. Berarti kedua kalinya nanti jam 10 ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya ini ada Ibu Junani, Wakil Direktur 2 dari Politeknik Inovasi Nusantara. Selamat pagi Ibu Jun.
2: Selamat pagi.
0: Panggilannya apa sih Bu? Ibu
2: Jun,
0: Nani?
2: Boleh.
0: Oh, kalau di kampus?
2: Jun, Ibu Jun.
0: Ibu Jun ya. Oke, Ibu Jun. Kayaknya kelahiran Juni ya Bu? Oh bukan.
2: Plotus ya, plotus.
0: Tapi hari ini konsepnya mantap ya, pakai baju batik.
2: Oh iya, biasanya apa? Banyak yang pakai baju batik.
0: Memang ya? Sih harusnya pakai baju batik sih.
2: Batik kalau enggak Melayu ya.
0: Iya Melayu, karena itu tradisinya Kota Batam ya, tanah Melayu. Nah bicara tentang topik hari ini ya, mengenai pendidikan vokasi. Kalau bisa dilihat, saya ke Ibu Jun dulu lah ya.
2: Boleh.
0: Ladies first.
2: Yes.
0: Kalau menurut Ibu ini, sebenarnya seberapa besar kebutuhan dunia industri saat ini? Apakah memang pendidikan vokasi ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh
2: iya,
0: anak-anak muda zaman sekarang?
2: Iya. Khususnya untuk di Batam ya. Mm-mm. Kita itu melihat Batam sebagai kota industri yang bergerak menuju inovasi.
0: Mm-mm.
2: Ya. Dibutuhkan beberapa skill yang mumpuni untuk mendukung industri-industri tersebut melalui akademisi, melalui pendidikan yang layak, diantaranya ya pendidikan tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, dari sanalah kita berpikir untuk ayo kita bisa bikin yuk buka kampus baru, karena kan permintaannya juga masih banyak.
0: Mm-mm.
2: Untuk kuota pendidikan tinggi.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Jadi sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Apalagi ya sekarang banyak sekali anak-anak muda dari luar Kota Batam itu datang ke Batam.
2: Ke Batam untuk bekerja.
0: Bekerja
2: dan ya memperbaiki masa depan.
0: Iya, betul. Betul sekali ya. Karena masa depan perlu yang namanya ilmu ya, Bu ya.
2: Jadi kalau misalnya ada skill tanpa ilmu itu gimana ya, kayak kurang lengkap gitu.
0: Iya,
2: jadi betul, makanya betul. Ya memang kita harus melengkapi diri kita dengan pendidikan yang lebih pendidikan tinggi lah.
0: Gitu. Oke, setuju tidak Pak Parseto dengan tanggapan dari Ibu, atau ada yang ingin ditambahkan seberapa
1: ya,
0: penting
1: sih.
0: Begitu
1: pastinya sangat penting ya Mbak ya, artinya kalau kita di bidang vokasi ini yang pertama orang melihat adalah siap kerja.
0: Mm-mm.
1: Gitu, jadi lulus, bahkan sebelum lulus sudah bisa bekerja.
0: Yeah.
1: Nah itulah yang dibutuhkan sebuah kota industri. Makanya kita fokusnya ke arah sana juga.
0: Jadi memang Politeknik Inovasi Nusantara ini baru bergerak di tahun ini, dan memang visi-misinya itu kalau sudah lulus harus siap kerja begitu ya Pak?
1: Sebelum lulus mana?
2: Sebelum lulus, sebelum harus siap kerja.
0: Berarti membuka kelas karyawan jatuhnya.
2: Betul.
0: Ya?
1: Ya, kelas karyawan, karena kita semuanya kan kelas malam nih Mbak.
0: Mm-mm. Oh, nah, cuman hanya hadir
1: hanya
0: malam,
1: kelas malam
0: saja
1: dulu,
0: ya?
1: Sementara.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, tapi baru saja di tahun ini.
1: Tahun ini baru
0: dirilis,
1: buka.
0: Diresmikan ya. Begitu ya. Nah, kalau hanya Hana juga cari tahu ini bahwa Politeknik Inovasi Nusantara ini memang baru diterbitkan suratnya itu tanggal 18 Juni 2026.
1: Yes.
0: Betul
1: ya,
0: tidak?
1: Baru
0: Pak?
1: Banget.
0: Betul, betul. Baru banget, baru ya. Fresh sekali ya.
1: Masih
0: ini
1: bayi.
0: Kalau boleh tahu Pak, lokasinya di mana? Mana tahu ada pendengar juga yang kurang tahu ya di mana ya. Lokasinya.
1: Jadi posisi kami ada di Monde City. ya, itu di Pasir Putih. Nah, kalau ancer-ancernya itu di samping Mondial.
0: Oh, baik. Jadi kawasan strategis pusat kota juga nih ya. Kota. Tapi kalau misalnya dibilang Batam ini kan ada Politeknik Negeri Batam, ada BTP juga. Nah, kalau misalnya Politeknik Inovasi Nusantara ini apa sih pembedanya, Pak?
1: Nah, ini pembeda kami mendeklar ya bahwa kami adalah Politeknik Konstruksi swasta pertama di Indonesia.
0: Pertama di Indonesia. Ya. Wow, kita harus bangga juga ya karena ini pertama ya. Ya,
2: betul.
0: Ya. Ada apa dengan Batam, Pak, kalau boleh tahu?
1: Konstruksinya sangat tinggi ya, Mbak ya. Maksudnya pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya.
0: Iya.
1: Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana.
2: Iya,
1: gitu.
2: Pembangunan infrastruktur.
1: Infrastrukturnya khususnya kan nggak habis-habis ya. Bangun gedung, bangun jembatan.
0: Iya.
1: Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti.
0: Betul. Iya.
1: Nah, di satu sisi tenaga konstruksi, terutama di tenaga ahlinya, itu malah berkurang.
0: Masih kurang. Di Indonesia saja
2: tuh? Indonesia saja.
0: Oh.
1: Jadi data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi yang kebetulan ketua Indonesianya juga direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
0: Apa yang membuat kita kurang? Apakah kurangnya SDM kita yang mumpuni atau bagaimana ini, Bu? Boleh ditanggapi.
2: Kurang SDM yang ahli ya. Dalam hal pendidikan tingginya itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk skill mungkin banyak, tapi lampiran untuk pendidikan tingginya kurang.
0: Oke.
2: Gitu. Maksudnya jadi para pekerja di field construction ini banyak yang tidak melanjutkan kuliah. Gitu. Jadi mereka memang ahli bertahun-tahun tapi tidak punya sertifikasi yang layak atau pendidikan tinggi yang layak. Seperti itu.
1: Dan satu lagi kurangnya minat, Mbak.
0: Kurangnya minat karena kurangnya pengetahuan itu lagi ya.
1: Karena masih tersebar.
2: Banyak yang pikir kalau misalnya lulusan konstruksi nanti saya jadi tukang batu atau tukang batu
0: bangun nanti.
1: Padahal bukan itu kan.
2: Tapi memang ada pelajaran tentang itu. Pasti supaya ada. Kita mengerti di lapangan tuh cara ngitung batu seperti apa, terus kebutuhan material seperti apa sesuai dengan gambar-gambar yang sudah ditentukan gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang tukang-tukang yang kita lihat tukang bangunan itu mereka skill sudah bagus. Cuman butuh beberapa pengetahuan untuk melengkapi skillnya mereka itu, gitu kayak untuk menghitung luas tanah segala macam itu mungkin mereka udah jago, tapi untuk costing segala macam, untuk mengatur anak buah itu butuh pendidikan yang lanjutan, gitu. Nah di sana yang kita lack of manpower di manpower yang model seperti itu.
0: Gitu. Tapi agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau misalnya SDM kita semakin baik di bidang konstruksi, otomatis salary tukangnya akan semakin
2: naik
0: ya.
2: Bagus dong
0: ya,
2: dengan cara
1: naik,
2: seperti itu.
1: Iya ya,
2: betul.
1: Ya.
2: Kita akan mendongkrak ekonomi Indonesia.
1: Karena kan kita harus ngebedain ya Mbak antara profesi tukang. Kita tidak merendahkan siapa-siapa. Ya. Profesi tukang memang harus ada, tapi juga tenaga ahli di konstruksi juga perlu ada.
0: Iya.
1: Istilahnya si tukang insinyurnya kan juga harus ada. Gitu. Dua ini kan berjalan beriringan.
2: Ya. Gitu. Saling melengkapi.
0: Oke. Dan juga kita mengajak untuk Anda pendengar, mana tahu ada yang ingin bertanya atau juga mungkin ingin memberikan pendapat Anda, kami membuka ruang ya untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Dan juga Anda bisa menyaksikan secara visual di YouTube-nya RRI Batam karena kita juga live di sana. Jadi silakan kalau misalnya ingin melontarkan pertanyaan langsung saja di live chat-nya kami buka ya untuk Anda. Nah, kita balik lagi untuk membahas topik pada pagi hari ini. Pak, kalau misalnya dilihat ya, pendidikan vokasi ini kan jatuhnya lebih banyak praktik ya daripada teori. Kalau di Poltevera ini seperti apa?
1: Iya, sama halnya dengan politeknik lainnya di Indonesia, kita porsinya 70% praktik.
0: 70% praktik.
1: 30%-nya teori.
0: Gitu. Jadi kalau memang sudah biasa dikerja di bidang konstruksi tanpa ada ilmunya, yang ini secara pendidikan tinggi udah
1: lebih
0: bisa
1: gampang.
0: Lebih gampang ya, lagi lebih mengikutinya gampang.
2: Dia tinggal mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat, teori-teori yang sudah didapat ke teknikalnya. gitu. Jadi lebih klop lah.
0: Oke. Jadi ya, tapi penting tetap teori itu ada ya, Pak.
2: Penting. Tetap. Dia harus tahu landasannya apa untuk melakukan hal tersebut. Jadi nggak yang asumsi I think I can gitu. Iya. Katanya runtuh ntar.
0: Iya, betul.
2: Karena konstruksi ini sangat penting ya. Resikonya tinggi termasuk gitu.
0: Apalagi ya di Batam tanahnya agak lain ya,
2: agak
0: Bu.
2: Lain.
0: Ya. Kalau misalnya membangun tuh memang harus ada perhitungan dan perencanaan yang baik.
2: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir khususnya di RPS kita juga. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah pokoknya.
1: Gitu. Iya. Sesuai dengan daerah.
0: Daerah ya, oke. Kalau dilihat ini kan Pak Bu, di beberapa media sosial itu menyampaikan bahwa generasi sekarang itu banyak anak-anak muda yang malas untuk pendidikannya berjenjang begitu ya. Lebih baik bekerja begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Bapak Ibu?
1: Ya, kalau mungkin Ibu Jun mungkin ada tanggapan mengenai itu.
2: Kalau menurut saya mungkin ya balik lagi ke individunya ya. Ada beberapa kepentingan individu yang nggak bisa kita elakkan, misalnya kayak ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi, desakan-desakan ekonomi yang memutuskan dia untuk oh saya bekerja dulu nanti kuliah belakangan. Yeah. Itu nggak masalah. Cuman harus dipikirkan karena kita akan memikirkan kita harus striving untuk 5 sampai 10 tahun ke depan dengan kompetisi yang makin tinggi.
0: Yeah. Makin tinggi ya.
2: Nah, kita harus membekali diri kita 5 sampai 10 tahun lagi kita punya skill apa?
0: Okay.
2: Kalau cuman kerja aja manual work itu bisa digantikan. Nanti ada orang yang lebih baru, lebih muda, lebih kuat.
0: Iya. Nah, itu apalagi teknologi juga semakin canggih. AI sekarang.
2: Jadi lebih gape gitu kan kalau misalnya untuk bergerak. Nah, kamu harus memikirkan kamu bisa bersaing enggak dengan orang-orang tersebut sekitar 5 sampai 10 tahun lagi deh. Enggak mikir 2 atau enggak mikir 25 atau 20 tahun ke depan enggak apa-apa. Enggak usah. 5 sampai 10 tahun lagi. Kamu masih bisa bersaing enggak sama orang-orang itu? Jangan cuma pikir saya harus kerja untuk cari uang sekarang, tapi kamu harus berpikir saya bisa cari uang untuk bertahan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Salah satunya dengan apa? Dengan pendidikan.
0: Iya, gitu. Ditahan dulu Ibu karena ternyata ada pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita. Tampaknya terputus. Anda bisa coba kembali ya pendengar di 463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778105. Mana tahu Anda tidak melihat notifnya nih. Jadi bisa langsung aja lontarkan pertanyaannya melalui WhatsAppnya Pro 1 RRI Batam ya. Nah, saya ke Pak Arseto ini. Pak, tantangan terbesar ini yang dihadapi dunia pendidikan untuk menyiapkan lulusan yang benar-benar siap pakai dengan kebutuhan industri seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi tantangan terbesarnya yang menurut saya lebih ke sinkronisasi dengan kebutuhan industri ya, Mbak ya. Jadi kadang kita nggak bisa keep up dengan perkembangan industri. Contohnya kayak IT ya, Mbak ya. IT itu kan setiap bulan itu pasti, bahkan setiap minggu tuh ada aja yang berubah. Jadi kurikulum tuh kadang tidak bisa menyamai lajunya si industri.
0: Oh, nah, itu tantangannya ya.
1: Tantangan terbesar
0: salah satunya
1: itu, Mbak.
0: Kurikulum.
1: Ya, jadi di apalagi di vokasi nih, Mbak. Vokasi itu berubah terus. Ya, mungkin salah satu yang perubahan karena teknologi. Nah, kami menyiasatinya bahkan sebelum kami mendapatkan izin kemarin, Mbak. Itu kami sudah banyak kerjasama dengan perusahaan justru.
0: Baik. Kalau di Batam kalau boleh tahu berapa banyak perusahaan, Pak?
1: Perusahaan sudah lebih dari 12, Mbak.
0: Lebih dari 12.
1: Ya, bahkan kami sudah punya beberapa penjajakan kerjasama seperti dengan JNT, dengan BYD, dengan Pro Renewable, itu ada perusahaan Belanda.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, selain dari kurikulum tadi, apa lagi, Pak? Tantangan terbesarnya?
1: Balik lagi tadi yang pertanyaan pertama.
0: Oke.
1: Minat SDM-nya. Jadi teman-teman calon mahasiswa ini kadang tidak tahu nih. Oke, saya mau masuk konstruksi, jangan-jangan saya cuma jadi tukang. Nah, padahal lapangan kerjanya lebih banyak dari mungkin jurusan yang dia pilih sekarang misalnya. Ya, misalnya jurusan A, tapi dia melihat oh konstruksi panas-panasan misalnya. Tapi pas dia lulus di A, ternyata itu sudah istilahnya udah laut merah, red sea. udah banyak sekali kompetisinya, padahal di konstruksi masih laut biru, masih nggak ada kompetisi. Nah itu yang tidak bisa dilihat. Contoh kayak kita punya punya jurusan energi terbarukan, ini kan masa depan bumi, masa depan kita ke depan. Nah justru kita banyak sekali yang mendaftar ke energi terbarukan karena ini sesuatu yang baru.
0: Oke, sesuatu yang baru.
1: 50 tahun ke depan kita bakal butuh energi terbarukan. Gitu.
0: Oke. Nah, ini kita punya satu pertanyaan ini ya, Pak, dari Fajar di Sekupang. Pertanyaannya adalah, banyak lulusan sekolah di Batam yang setelah lulus masih harus mengikuti pelatihan tambahan sebelum diterima bekerja. Apakah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri? Bagaimana kampus kita bisa mengatasinya? Oke, itu dia pertanyaan dari Fajar di Sekupang ya. Kembali kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 463351. Dicoba kembali pendengar, kalau misalnya tidak bisa, bisa melalui WhatsApp ya di 463351. Oke, mungkin Ibu Jun dulu lah ya. Memberikan tanggapan tadi dari Fajar di Sekupang. Tadi pertanyaan udah tahu ya Bu ya.
2: Jadi memang sertifikasi itu kita butuhkan untuk beberapa field ya. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan hanya ijazah kita di kampus, itu kurang lebih ya gimana ya, masih ada yang kurang lah gitu. Kayak kita kalau misalnya makan, kalau garamnya kurang gimana sih gitu.
0: Iya betul.
2: Jadi dan juga ada beberapa lulusan, misalnya kita sudah lulus nih sekitar 5 atau 6 tahun, kita lengkapilah dengan sertifikasi untuk refresh juga gitu.
0: Iya.
2: Untuk kebaikan kita juga di lapangan.
0: Berarti
2: itu.
0: Untuk mahasiswa yang ada di Poltevara ini, mahasiswanya dibekali sertifikasi ya.
1: Pasti.
2: Betul, ya. Sertifikasi itu untuk pelengkap sih sebenarnya.
0: Untuk pelengkap.
2: Tapi itu juga penting. Jadi nggak cuma kita pegang ijazah aja, harus ada sertifikasi tetap.
0: Tapi kalau misalnya lulusan seperti itu, apa perlu lagi sertifikasi dari pemerintah?
2: Ada beberapa skill yang membutuhkan sertifikasi.
0: Gitu. Okay.
2: Untuk reassure aja kalau misalnya mereka memang sesuai dengan standar yang ada.
0: Nah kalau menurut Pak Arsyad tuh gimana tanggapan?
1: Biasanya kita kayak tadi mungkin Mas Fajar mungkin beropini ini. Misalnya masuk ke perusahaan, dia butuh sertifikat pekerjaan tertentu gitu. Nah, misalnya kalau kita di dunia IT gitu, ya misalnya nanti dia akan ngambil misalnya jalurnya cyber security misalnya. Ya memang mahasiswanya wajib mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan cyber security itu. Nah, ada kejadian di mana sertifikasi itu hanya berlaku cuma 2 tahun, Mbak.
0: Oh, ada masanya ya.
1: Ada masanya. Makanya benar tadi kata Ibu Jun, memang dia nanti akan refresh lagi. Jadi di kampus sudah dapat, nanti pas lulus dia bekerja, kemudian nanti dia tiba-tiba disuruh sertifikasi lagi, bukan salah kampusnya. Memang sertifikasinya mewajibkan 2 tahun sekali untuk di refresh.
0: Oke, jadi gitu. Berarti tidak ada kesenjangan ya antara pendidikan dan juga kebutuhan
1: itu
0: industri.
1: Itu pertama
0: ya?
1: Mbak,
2: kesenjangan pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Oh pasti ada ya.
2: Karena industri, karena sistem kita beda ya. Kalau yang saya pelajari di kampus di China itu, industri akan mendekati kampus atau pemerintahan akan mendekati kampus untuk melakukan studi kelayakan dari satu produk yang akan mereka luncurkan atau mereka terapkan. Makanya pendidikan di sana bisa keep up dengan industri. Kalau di Indonesia mungkin masih belum sampai sana. Jadi industri akan melakukan inovasi-inovasi sendiri, si kampus yang mengikuti. Itu makanya mengikuti. Ada kesenjangan tetap. Karena kita kampus beradanya istilahnya ada di belakangnya industri. Kalau di negara lain industri di belakangnya kampus.
0: Kampus, iya beda.
2: Seperti
0: ya.
2: Itu.
1: Oh, nah, okay. Salah satu trik yang kami coba bangun di jurusan komputer itu adalah kami melengkapi seluruh kurikulum kami dengan Huawei. Jadi kerjasama Huawei dengan
0: certified.
1: Huawei. Huawei certified.
0: Okay.
1: Jadi dari awal mereka masuk itu sudah punya kurikulum Huawei. Artinya kan itu setiap tahun mereka update kurikulumnya.
0: Jadi memudahkan juga lah ya.
1: Memudahkan.
0: Baik-baik. Nah, di pagi hari ini juga kita sudah mendapatkan beberapa komentar ini ya dari YouTube-nya RRI Batam. Ada dari Fandi, susah ya namanya tapi Hana sebut singkat-singkat saja. Ada Taufik, ada juga Taufik Hidayat ini ya, pokoknya mengatakan semangat dan juga mantap Politeknik Konstruksi Swasta pertama di Indonesia
2: pemain
0: katanya.
2: Ini ya, pemain bulu tangkis.
0: Taufik Hidayat ya, iya juga Taufik ya, Hidayat. Masuk.
2: Terima kasih Pak Taufik okay. dan Pak Fandi.
0: Iya, baik. Untuk Anda pendengar, kami mengajak kembali ya untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini mengenai topik kita yang sangat menarik juga ya. Untuk Anda yang mungkin sedang bingung ini mau kemana nanti ya.
2: Ya, mau ambil kuliah apa
0: betul.
2: Nah, atau Anda yang profesional juga bisa.
0: Betul. Jadi pendidikan vokasi itu juga sangat penting ya. Betul. Apalagi sekarang di Batam seksi mengenai konstruksi.
2: Wah, konstruksi, energi terbarukan, cyber security itu memang
0: tiga
2: lagi emerging.
0: Itu ya.
2: Ya, memang lagi emerging di Batam.
0: Wow, karena memang kalau di Nongsa ada data center.
2: Betul.
0: Ya. Jangan-jangan udah backup.
1: Sudah ada omongan ya.
0: Oke, dan kita akan kembali menemani Anda pendengar dengan satu lagu berikut ini.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di Dialog Batam Menyapa pada pagi hari ini, dan kita masih membahas tentang pendidikan vokasi menjawab kebutuhan talenta industri konstruksi, energi, dan teknologi digital. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Arseto dan juga Ibu Jun ya, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi pemerhati pendidikan Bapak Saiful Katibang, yang nanti kita akan coba hubungi kembali jika tidak ada kendala ya. Nah, pada pagi hari ini kami kembali juga mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi. Kami masih membuka ruang untuk Anda pendengar di 463351 melalui line telepon atau juga di WhatsApp kami 0811778101, dan juga bisa di live chatnya YouTube-nya RRI Batam. Bapak Ibu masih semangat ya?
1: Masih.
0: Oke, kita terima dulu lah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya Hana bacain yang ada di WhatsApp. Ini ada pendengar kita di Bengkong dari +628 13 64 72 sekian-sekian. Oh, ini dari Bung Rizky ya. Panjang ya pertanyaannya, tapi Hana singkat aja dengan kalimat Hana sendiri ya. Kayaknya sekarang di Batam lagi banyak kampus, baik universitas dan politeknik. Semoga bisa berlomba-lomba ngasih biaya terjangkau biar semua anak-anak Batam bisa berkuliah. Terima kasih Pro 1 RRI Batam. Oh, ini berarti bukan pertanyaan ya, tapi harapannya.
2: Harapan,
0: ya.
2: Harapan dan dukungan ya.
0: Nah, kalau bicara tentang biaya, boleh yang jelaskan dulu ini Bapak Ibu yang tahu.
1: Oh, Pak Arseto. Ya, jadi kalau biaya sebenarnya ini urusannya Bu Jun. Cuman saya mau kasih harapan nih buat Mas Rizky juga.
0: Rizky yang di Bengkong.
1: Kami punya beasiswa.
0: Oke. Okay.
1: Banyak beasiswanya. Tapi ya nanti sesuai syarat dan ketentuan ya Mbak ya. Nah, tawaran kedua saya yang saya sering kasih tahu ke teman-teman pendaftar adalah, oke, kalau misalnya kamu tidak dapat beasiswa, kamu mau nggak kalau saya kasih kerjaan?
0: Oh, enak tuh, mau lah pasti ya.
1: Saya kasih kerjaan biar kamu bisa kuliah.
0: Oh, emang ada itu ya Pak ya?
1: Ada
0: ya.
1: Mbak.
0: Oh, ada. Okay. Tapi ada syaratnya.
1: Pasti ada syaratnya, Mbak. Tetap ada syaratnya.
0: Salah satu syarat yang harus ditempuh apa itu, Pak?
1: Mau bekerja dan komit selama 4 tahun.
0: Oh, itu ada kontrak ya, hitam di atas putih ya?
1: Iya, harus. Karena kan itu nanti yang menjamin kan dari kampus, Mbak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Selain itu ada lagi nggak, Pak?
1: Dua itu sudah cukup sekali ya. Sih, Mbak.
0: Jadi itu ya, Rizky. Jadi bisa, dua itu yang sudah ditanggapi oleh Pak Arseto. Pilih aja salah satunya.
1: Pilih salah satu.
0: Kalau punya niat bekerja, tapi pingin kuliah, nah boleh nih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kisaran harganya nih Pak.
1: Kisaran harga silakan Bu.
2: Oh ya.
0: Dari estimate berapa?
2: Kalau misalnya untuk BPI, untuk di bulan Agustus ini kita masih ada diskon ya sekitar 30%. Nanti di bulan September diskonnya tinggal 20%.
0: Wah, masih turun ya.
2: Jadi silakan kalau ada yang mau mendaftar, kami masih buka sampai September.
0: Oke, kita terima telepon ini ya. Halo, Waalaikumsalam, dengan siapa ini Bu?
3: Ya, dengan Siva dari PSI Hasanakart. Maaf, bisa disambungkan dengan Ibu?
1: Oh, salah.
0: Mohon maaf ya, mungkin salah sambung Ibu Siva ya. Kita lagi ngobrol ini mengenai topik pendidikan vokasi, tiba-tiba BSI.
2: Saya kira
1: kampus.
0: Iya.
1: Harga per semester.
2: Oh, BSI.
0: Ini okay.
2: Oh ya, biaya semester.
1: Semesteran.
0: Oh, itu payrollnya ya.
1: Yang per semesternya berapa?
2: Oh, BSI, kirain tadi BSI.
0: Oh.
2: Biaya semester.
0: Iya, biaya semesternya berapa kisarannya?
2: Kalau biaya semester itu sekitar 5 juta per semester. Ditambah lagi ada biaya untuk SKS.
0: Oke, SKS itu beda-beda.
2: Ya, tergantung program studi dari 175 sampai 200.000 per SKS.
0: Ya, masih seperti yang ada di Batam
2: seperti
0: ya,
1: rata-rata.
0: Tapi itu bisa dicicil ya kalau
1: bisa
0: misalnya.
1: Banget.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi pengajuan aja ke keuangan ke saya. Nanti bisa dicicil berapa bulan. Yang penting jangan sampai bentrok dengan UAS. Sudah harus lunas per semester sebelum UAS.
0: Iya, gitu. Oke.
1: Okay. Karena kalau diringankan.
0: Tapi kalau misalnya udah jadi mahasiswa tapi nggak bayar UKT gimana nih Bu? Ada nggak lagi?
2: nanti bisa dibicarakan.
0: Bisa dibicarakan ya.
2: Karena pada intinya kita kan juga tetap ada misi ya, misi untuk mencerdaskan anak Batam, mencerdaskan anak Indonesia dan juga memajukan perekonomian dengan cara itu.
1: Yeah. Okay. Kami sudah ada dua mahasiswa dari luar Batam, Mbak.
0: Oh,
1: dari Kalimantan sama dari Papua.
0: Wow, jauh ya?
2: Iya.
0: Dari timur sana ke sini gitu. Iya.
2: Indonesia kecil kok.
0: Ya, tapi naik pesawatnya lumayan juga, Bu. Lumayan jauh ya. Oke, kalau misalnya dibilang kan pendidikan vokasi ini kan lebih banyak kemampuan teknis ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya keterampilan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang bisa langsung siap bekerja begitu? Ke Pak Arsito dulu lah.
1: Kalau technical itu diulang sampai bisa.
0: Diulang-ulang sampai bisa.
1: Artinya semua orang bisa, Mbak, sebenarnya ngelakuin.
2: Bisa dengan itu. Biasa ya.
1: Nah, ya, biasa.
0: Ala bisa karena dengan, biasa. Iya.
2: Jadi udah masuk memori gitu.
0: Iya.
2: Ini misalnya nyemen gitu kan, udah biasa. Udah tahu adukannya ini kurang air gitu atau kurang apa gitu.
0: Iya.
1: Jadi bisa karena biasa. Yang kedua, lebih ke kalau anak teknik ini mungkin yang sangat dipentingkan saat ini adalah soft skill.
0: Soft skill seperti apa nih, Pak?
1: Soft skill mulai dari attitude.
0: Itu sangat perlu juga
1: itu
0: ya, Pak.
1: Perlu. Orang teknikal butuh banget.
2: Gitu. Karena orang teknikal kan 1 + 1 = 2.
0: 2.
2: Jadi ya saya lurus aja gitu, tabrak semua lurus. Tanpa memperhatikan ada input ini, terus harus ada soft skill kayak customer service, seperti itu tetap ada.
1: Dan yang ketiga, kami bekali dengan bahasa Mandarin. Ya, jadi wajib. Kalau di Poltevara ini wajib bahasa Mandarin.
0: Jadi yang belum pernah belajar pun dari dasar.
1: Gak apa-apa, dari nol.
2: Dari nol.
0: Oh, dari nol.
2: Iya. Ya, jadi selain bahasa Inggris, kita juga kan sekarang menghadapi marketnya lebih ke Mandarin ya.
0: Iya.
2: Jadi kita bekali lah bahasa Mandarin.
0: Oke. Okay. Berarti ya selain dari kemampuan teknis, komunikasi itu juga penting ya.
1: Dan ini bukan monopolinya teman-teman di kampus, karena misalnya Mbak. Teman-teman profesional, audiens profesional mau belajar bahasa Mandarin, kita pun juga punya programnya yang 3 bulan.
0: Oh, ada juga ya?
1: 3 bulan belajar bahasa Mandarin dari nol, langsung dikasih kerjaan.
0: Oh, wah,
1: di perusahaan China di Indonesia, bukan di China.
0: Ya itulah menariknya. Dari Poltevara ya.
2: Poltevara.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada tambahan lagi, Bu? Atau menanggapi lagi?
2: Menanggapi.
0: Kira-kira kemampuan apa lagi yang harus dimiliki oleh mahasiswa begitu yang baru lulus?
2: Kalau bisa proaktif sih ya, tetap ya. Jadi yang kita hadapi ini, kalau misalnya yang sudah pernah mengajar, rata-rata mahasiswa di Batam ini agak pasif kalau lagi di kelas.
0: Iya juga sih.
2: Apalagi anak-anak teknik.
0: Ya
2: cuma dengerin, okay, hands on gitu. Jadi mereka mikirnya, oh saya nggak usah harus ngapa-ngapain di kampus, cuma yang penting dengerin terus praktek gitu. Kita juga harus proaktif. Jadi kampus ini menyediakan beberapa platform, beberapa RPS, tapi kalian juga harus tetap aktif, harus ada masukan gitu. Kita kurangi di mana? Kalian butuh apa gitu dari penjelasan-penjelasan yang sudah di deliver gitu kan. Ya, mungkin proaktifnya itu nanti akan dibawa sampai ke dunia kerja. Gitu. Tapi proaktif bukan berarti dikit-dikit protes bukan seperti itu juga.
0: Ya, ada solusi juga lah ya, ada solusi. Dari jauh apa pertanyaan tersebut ya. Betul. Atau juga saran itu. Oke, kita kembali lagi ya untuk menerima pertanyaan pada pagi hari ini. Wah, ini sudah ada 2 penanya dan memberikan saran lah ya. Satu penanya dulu lah Anda baca ini. Ini dari Bapak Wandi di Batam Center. Dengan perkembangan AI atau otomatisasi, apakah pekerjaan di bidang konstruksi dan IT bahkan juga energi ini makin banyak atau makin berkurang? Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Bapak Arsitulah.
1: Pertanyaan bagus nih, Pak Wandi. Terima kasih ya. Di bidang konstruksi memang kita melihat banyak perkembangan di mana manusia berkurang ya, Pak ya. Tapi untuk negara seperti kita, perkembangan seperti itu bahkan yang saya lihat beberapa instance di YouTube segala macam, bahkan Jepang, Amerika yang katanya udah punya teknologi canggih, China punya teknologi canggih yang bisa bangun sendiri, pada akhirnya masih butuh manusia. Tetap yang namanya, tadi kita bahas di awal namanya tukang, ya insinyur itu masih dibutuhkan. Bahkan beberapa contoh bangunan di Batam yang
0: tinggi-tinggi menjulang
1: yang
0: ya.
1: Yang gak nyampe setahun langsung bleng langsung jadi tinggi itu masih butuh manusia banyak sekali gitu.
2: Human touch pasti tetap dibutuhkan.
1: Nah, energi terbarukan sama Mbak. Kita lihat ada beberapa misalnya kayak solar panel, ladang solar panel yang sekarang udah mulai di installnya mungkin manusia ya Mbak ya, tapi ngebersihinnya udah pakai drone segala macam, tetap aja
2: harus ada
1: manusianya tetap. tetap. Kabel putus, kayaknya robot secanggih yang dimiliki China sekarang ya, mungkin belum bisa nyambung kabel, Bu.
2: Iya. Masih harus ada manusia yang untuk manjat.
1: Masih tetap yang manjat-manjat gitu tetap. Nah, kalau komputer mungkin agak berbeda.
2: Ya. Kalau software tetap.
1: Konteksnya, kalau di komputer, audience merasa, oh saya udah tidak butuh sekolah programming karena saya bisa programming di AI. Mm-mm. Monggo dicoba dulu.
0: Pasti hasilnya berbeda ya?
1: Pasti hasilnya bingung, Mbak.
0: Bukan berbeda, tapi lebih kebingung.
1: Lebih kebingung, Mbak. Kenapa? Iya. Karena tidak mengerti basisnya programming. Tapi kalau kita sudah ngerti programming, kita pakai AI, yang pekerjaan kita sebulan jadi cuma seminggu, Mbak.
0: Iya.
1: Itu fungsinya gitu. Jadi jadi memang ada relevansinya. Manusianya juga harus berkembang sih intinya.
0: Iya, yep. Berarti ya maupun ada teknologi makin tinggi pasti tetap harus ada manusia di dalamnya ya.
2: Ada human touch, tetap membutuhkan manusia untuk mendukung keberlangsungan tersebut gitu.
0: Oke, ini ada dari Ibu Yuli di Mediterania. Ibu, mohon saran bagi orang tua yang masih bingung memilih pendidikan untuk anak saya. Apa pertimbangan yang sebaiknya diperhatikan ketika melihat prospek bidang konstruksi IT dan energi di Batam? Mungkin bisa dikasih tanggapan Ibu Jun, karena mungkin sesama wanita energi, ya bisa sampai ke perasaan gitu.
2: Jadi kunci pertama ya Bu Yuli ya tadi ya di Mediterania. Kuncinya adalah komunikasi dengan anaknya dulu. Sebenarnya anaknya mau kemana gitu. Jadi jangan kita yang decide. Kalau bisa kita diam dulu. Kita diam dulu, anaknya dulu yang ngomong dia mau apa. Tapi memang umur-umur anak yang umur SMK, SMA itu memang masih banyak perubahan. Bagus sebenarnya. Jadi mereka punya beberapa peluang untuk masa depannya dia. Dia punya beberapa pandangan. Oh saya bisa ini A, B, C, D, E. Gak apa-apa, kita buka saja si anak mau kemana, tapi juga mungkin dengan cara yang lebih baik melakukan tes minat bakat.
0: Oh iya.
2: Ya, di situ dia akan
0: itu lebih baik ya.
2: Dia akan tersaring lah. Sebenarnya minatnya di mana, ada bakatnya di mana, itu yang bisa kita matchmaking gitu di jurusan apa. Takutnya dia ada minat ke IT, tapi bakatnya di konstruksi. Nah, gunanya.
0: Benar jauh sekali.
2: Itu gunanya minat bakat. Memang harganya agak mahal sedikit, cuman itu adalah investasi untuk anak-anak.
0: Betul gitu. Jangan sampai udah semester kelima
2: putus sekolah. This is not me gitu kan. Banyak yang anak-anak yang udah semester 3, semester 5, this is not me, disuruh ke lapangan pegang barang
0: panas-panasan.
2: This is not me gitu kan. Kasihan anaknya juga. Terus pertama waktu yang sudah terbuang, biaya yang sudah terbuang, mendingan kita investasi di depan tes minat bakat.
0: Betul. Itu dan triknya ya.
1: Nah ini Mbak, sama itu, Pak. Ibu Yuli juga harus riset juga. Misalnya anaknya mau masuk ke jalur A, lihat dulu masa depannya seperti apa. Sering baca-baca juga sih intinya
0: Jadi orang tua juga harus cerdas ya.
2: Si anak juga disuruh research.
1: Mengarahkan juga tuh anak kan. Kasian juga nanti. Ya banyak jurusan sekarang kan lagi ditutup ya Mbak ya. Karena sudah terlalu banyak lulusan. Nah itu kan juga pertimbangan sebenarnya.
0: Takutnya lulusnya banyak tapi peluang kerja sedikit, tuh itu yang buat orang tua pusing juga.
1: Ya kita lihat di China aja sudah banyak jurusan yang ditutup dan dirubah
2: sebenarnya. Dia ditutup tapi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan industrinya seperti apa.
0: Tapi kalau misalnya pandangannya cuma hanya untuk peluang kerja, sebenarnya kita nggak minat di situ, itu bisa mustahil tidak bisa berubah
2: itu bisa, tapi nanti balik lagi ke si anak, dia akan berubah kan.
0: Iya juga ya.
2: Environmentnya akan berubah, dia lihat dunia kerjanya seperti apa. Kalau misalnya dia udah nanti masuk ke kerja, oh sepertinya saya masih butuh skill apa gitu. Jadi makanya ya nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya si anak akan kuliah dengan jurusan yang dia minati lagi.
0: Okay.
2: Itu nggak apa-apa sih sebenarnya.
0: Iya. Okay, ini juga ada pertanyaan ya hampir. Sambunglah dengan tadi kita obrolannya ya, dari Irwan. Oke, pertanyaannya, Bu, mana yang lebih penting bagi perusahaan, IPK tinggi atau keterampilan yang bisa langsung digunakan? Karena gelar pendidikan ini apakah jadi faktor utama dalam perekrutan? Terima kasih.
2: Iya. We are talking about Indonesia ya. Kita selama masih di Indonesia, kita masih melihat kamu lulusan apa sih? gitu.
0: Selagi di Indonesia masih ditanya di itu.
2: Ya, jadi lampiran untuk ijazah kamu itu penting. Ya, khususnya untuk beberapa jenjang
1: karir.
2: Jadi ya masih dibutuhkan.
0: Ya. Kalau Bapak setuju dengan tanggapan
1: itu? Setuju sih, Mbak. Soalnya saya melihat banyak teman-teman saya yang kerja di dunia IT yang pada akhirnya mereka mau naik jabatan nih di karir ya, naik jabatan di karir tetap ada persyaratan sarjana.
0: Iya sih.
1: Gitu. Bahkan kakak saya sendiri juga ngerasain gitu. Untuk menjadi level yang tertinggi sudah ada minimal sarjana apa, kan gitu.
0: Selagi di Indonesia balik lagi ya.
2: Tapi walaupun sekarang di itu, Singapura pun gitu. Kita mau kerja di Singapura misalnya, itu minimal S1 kalau dari Indonesia. Memang harus
1: sudah ada standarnya.
2: Kayak gitu.
0: Jadi ya gak ada kata gak mampu ya.
1: Tapi memang kalau kita bicara vokasi ya Mbak ya, skill memang nomor satu Mbak. Ya, skillnya didahulukan.
0: Iya, karena tadi 70% ya skillnya.
1: Skill didahulukan, di belakangnya sudah ada backup namanya ijazah sama sertifikasi.
0: Oke. Itu ya untuk Irwan tadi yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Banyak ya pertanyaan. Jadi kalau misalnya kami lagi ngobrol tapi gak bisa melalui line telepon, bisa lempar langsung aja ke WhatsApp ya pendengar di 463351. Dan juga bisa melalui YouTube-nya RRI Batam. Ini tampaknya mahasiswa-mahasiswa juga yang masuk ya. Dari YouTube ini ada Winda katanya, wah Kampus Politeknik Inovasi Nusantara pas banget hadir menjawab kebutuhan industri di Batam. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang sudah melontarkan pendapat pada pagi hari ini. Hana, terima lagi lah satu pertanyaan sebelum kita balik ke topik lagi ya. Ada Hasan ini di Batam Center. Hasan bertanya, orientasi kampus sebaiknya tidak hanya mencetak SDM siap kerja, tapi SDM yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul tidak
1: betul.
0: Itu?
1: Betul.
2: Apalagi politeknik.
1: Kita malah salah satu mata kuliah penciri kita yang kami bikin cukup kuat adalah kewirausahaan sama startup.
0: Karena startup yang memang lagi gencar-gencarnya juga ya.
1: Jadi memang kita juga, apalagi di dunia konstruksi ya Mbak ya. Dunia konstruksi ini either menghasilkan insinyur untuk pembangunan atau menghasilkan kontraktor baru.
0: Benar-benar. Tapi semakin banyak kontraktor pun harus ada keunggulan tersendiri ya.
1: Nah itulah yang kita ajarkan nanti.
2: Gitu. Indonesia masih luas.
1: Masih
2: banyak yang mau dibangun.
0: Jadi enggak usah takut ya.
2: Iya, masih baik tanah.
0: Tanah
2: atau laut.
1: Saya semalam lihat di IG, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kenapanya, Pak? Kontraktor energi terbarukan yang tersertifikasi di Indonesia itu saya baru lihat listnya baru ada 20, Mbak.
0: 20
1: perusahaan, Mbak. Artinya kalau anak-anak kami keluar, lulus, ya kan tinggal akan bikin banyak kontraktor lagi aja Mbak. Indonesia itu kan luas sekali. Indonesia kan luas sekali. Untuk saya pikir untuk mentransformasi Indonesia menjadi energi terbarukan at least 50% butuh berapa tahun dan berapa ribu orang
2: yang harus diserap.
1: Harus diserap.
0: Oke,
2: jadi sebenarnya peluangnya tuh sangat besar
1: sekali.
2: Kita punya resources itu, manpower yang sangat besar. Jadi ya digunakan gitu. Cuman ya itu tadi, gunakanlah dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan.
0: Iya, betul. Dan yang paling penting sertifikasi lagi tadi ya, yang harus diupdate-update
1: terus. Bahkan ya tadi kan perusahaannya tersertifikasi.
0: Tapi apa perusahaan semua harus ada itu sertifikasi?
1: Ya, kalau untuk energi harus Mbak, karena kan kita masih ada PLN Mbak.
0: Jadi
1: harus sejalan dengan PLN.
2: Iya, betul.
0: Oke, itu dia ya untuk Anda yang sudah bertanya tadi, ada Hasan di Batam Center. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya atau memberikan aspirasi pendapat Anda, boleh ya bergabung bersama dengan kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Wah, tidak terasa ya, udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol.
2: Boleh masih ada 3 jam lagi.
0: 3 sesi lagi. Karena kalau udah ngobrol gini memang
1: cepet.
0: Dan memang satu narasumber kita juga tidak bisa hadir, ternyata tidak bisa dihubungi juga. Jadi ya harusnya ya begitu. Oke lah kalau begitu. begitu sebagai penutup untuk Ibu Jun ini, mungkin ada pesan tidak untuk para pendengar kita supaya bisa menentukan pilihannya juga, apa ada pesan juga yang bisa dibagikan lah kepada orang-orang tua yang mungkin anda sekarang juga lagi bingung nih.
2: Betul, ya. Kayaknya ini problematik ibu-ibu sedunia, ya. Nggak cuma kita aja di Indonesia.
0: Berarti dua lagi juga sama, ibu.
2: apalagi dengan umur-umur teenager sekarang kan mereka banyak pilihan di depan mata mereka gitu kan. Ya mungkin kita bisa narrow it down, memperkecil. Terus lihat juga anaknya potensinya kemana. Mm-mm. Kan itu tetap aja anak kita sendiri, ya. Kita harus tahu mereka mau kemana, kemampuan ekonomi kita seperti apa. Kalau bisa kita arahkan. Kalau memang butuh dukungan, misalnya seperti tes minat bakat, itu masih bisa gitu. Untuk apa ya? Untuk memberikan solusi lah, jawaban-jawaban kepada si anak. Ini loh seperti ini, minat bakat kamu kesana. Kalau bisa ya ikutin aja gitu. Jadi tetap semangat ibu-ibu se-Indonesia.
0: Nah kalau untuk ke anak muda bagaimana nih, Bu, pesannya?
2: Kalau ke anak muda ya kerja boleh, tapi tetap kita harus melihat jangka waktu kita sampai kapan kamu mau bekerja. Kalau misal mau meningkatkan ke profesional, tetap kita harus ada sertifikasi yang layak, ijazah yang layak untuk kamu bisa berkembang ke jenjang karir berikutnya.
0: Gitu. Itu dari Ibu Jun, ya. Kalau dari Bapak Arseto bagaimana? Silakan, Pak.
1: Saya dua kata aja, Mbak.
0: Wis, dua kata singkat padahal jelas sih ditampaknya, ya.
1: Hidup vokasi, Mbak.
0: Hidup vokasi. Karena memang Bapak juga mengajar di dunia ini, ya, Pak, ya. Oke, terima kasih untuk dua narasumber kami yang sudah hadir. Pokoknya sukses selalu untuk Politeknik Inovasi Nusantara. Amin. Ya. Amin. Karena memang sampai sejauh ini baru 2 bulan udah ada mahasiswa,
2: lebih
0: ya.
2: Lebih dari 50 yang mendaftar.
0: Wow. Ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya-tanya juga bisa, ya.
2: Bisa.
0: Melalui
2: kita ada di WhatsApp di 0811 7000 8181, atau bisa cek ke website kita di poltevara.ac.id. Terus juga ada info Instagram
0: juga ada, ya.
1: Ya, Poltevara official.
0: Oke, terima kasih untuk
2: terima
0: Bapak dan Ibu.
2: Terima kasih RRI Pro 1
0: sudah gabung. Semoga kita bisa ketemu dengan topik yang berbeda, ya.
1: Betul. Boleh, Mbak, boleh.
0: Oke, demikian untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya, pendengar, dan saatnya Hana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi Chef Fakta untuk Anda edisi 28 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Anies Baswedan hadir dalam setiap aksi unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM Universitas Indonesia atau BEM UI pada 22 Agustus 2026. Namun ternyata informasi bahkan foto yang beredar tersebut adalah informasi hoax atau menyesatkan. Karena faktanya pendengar dilansir dari Tempo, foto Anies Baswedan yang dikaitkan dengan aksi demonstrasi BEM UI tersebut sebenarnya bukan diambil saat demonstrasi. Foto itu merupakan dokumentasi ketika Anies Baswedan selesai menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita pada tahun 2023. Foto tersebut juga pernah diunggah langsung oleh Anies Baswedan di akun resmi miliknya pada 29 Agustus 2023. Jadi pendengar, jangan sampai foto lama digunakan kembali dan diberi narasi yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pastikan selalu sumber yang Anda dapatkan dan juga pastikan informasi tersebut sebelum mempercayai maupun membagikannya. Tetap waspada terhadap hoax karena satu informasi yang keliru bisa dengan mudah menyebar dan mempengaruhi persepsi banyak orang. Demikian informasi Chef Fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda, dan kita akan ada di program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda pendengar pada siang hari ini, pagi menuju siang ini, dan Anda bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan terkait mengenai air yang ada di daerah Kepulauan Riau, Hana mendapatkan satu informasi yang dilansir dari Antara News bahwa aparat kepolisian sektor Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau, ini menyalurkan bantuan 25.000 liter air bersih untuk masyarakat Pulau Penyengat yang mengalami kekeringan setelah 2 bulan terakhir dilanda musim kemarau. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pinang, Ibtu Freddy Simajuntak, bahwa menurutnya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga khususnya selama kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih masih terjadi, dan dia berkomitmen untuk terus hadir di tengah keluh kesah masyarakat begitu ya. Dan disebutkan bahwa awal Agustus 2026 Polsek Tanjung Pinang Kota telah menyalurkan sebanyak 70.000 liter air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Kelurahan Kampung Bugis, Senggarang, Pulau Penyengat, serta wilayah Rutan Kampung Jawa. Dan ditargetkan retribusi air bersih sebanyak 150.000 liter kepada masyarakat yang membutuhkan pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, untuk warga Kota Batam. Bagaimana kondisi air Anda? Apakah sedang mengalami kekeringan di rumah karena mungkin sedang mati air begitu? Bisa sampaikan juga ya ke Pro 1 RRI Batam apa keluhan Anda dan harapan Anda melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051.

Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Ya, antara satu rumah sakit dan rumah sakit lain itu berbeda.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
2: Perbanyakkan lapangan kerja dulu.
4: Lingkungan saya, jalanan.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI. Melalui WhatsApp di 0811-778-1051, telepon 0778-463351, serta sosial media @pro1RRI Batam.
5: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 Batam.
5: Halo RRI.

Pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda bahwa masyarakat Kepulauan Riau memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi ya pendengar, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Bakam.

Tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini edisi 28 Agustus 2026. Pendengar, sudah banyak informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan akan terus kami update informasi lainnya selama 24 jam untuk Anda ya. Sesaat lagi pada pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Indonesia Sehat membahas tentang menjaga kesehatan jantung dan hati. Dan nanti akan dibawakan oleh presenter kita Ardo bersama dengan dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Beliau ini adalah dokter internship Puskesmas Tanjung Buntung, ada dokter Maira Ersanola, dan juga ada bidan penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Ibu Eka Desi Kurniasari. Dan tentunya Anda bisa simak seperti apa obrolannya di pagi hari ini melalui 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM, dan dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga di website resmi kami rri.co.id. Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat dalam beraktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat Cibrenger, Anda masih bersama kami. Baru saja kita mendengarkan lagu dari Kotak Masih Cinta, mengantarkan kita pada pukul 10 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, salam sehat untuk Anda semua tentunya dimanapun berada. Dan senang sekali saya Ardo Sirebutar dapat kembali hadir untuk menemani pendengar dalam program kesehatan RRI Batam. Pendengar, kita semua tentu menginginkan hidup yang sehat, aktif dan produktif. Tetapi terkadang kita baru menyadari pentingnya menjaga kesehatan setelah muncul keluhan atau bahkan setelah mendapatkan diagnosis penyakit dari dokter. Dan hari ini kita akan membahas dua organ tubuh yang sangat penting, yaitu jantung dan hati. Kita sering mendengar tentang penyakit jantung, dan tetapi bagaimana dengan kesehatan hati? Dan apa sebenarnya fungsi jantung dan hati tersebut? Apa kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak organ kedua organ tersebut, dan bagaimana juga cara sederhana menjaga kesehatan jantung dan hati? Dan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan sudah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu yang tentunya kompeten ya untuk membahas tema pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Maira. Selamat datang dok di studio Prosatu RRI Batam.
1: Ya, pagi.
0: Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir ya. Dan selanjutnya ada Ibu Eka selaku penanggung jawab penyakit tidak menular atau PTM. Selamat datang juga Ibu Eka.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang kali. Terima kasih dan salam sehat juga untuk pendengar tentunya dimanapun berada. Dan baik, kita mulai dari hal yang paling dasar nih dok. Sebenarnya seberapa penting sih dok jantung dan hati itu bagi tubuh kita?
1: Oke, pertama kita bahas dulu tentang fungsi organnya.
0: Iya, pastinya, betul.
1: Ya. Ada dua tadi yang kita mau bahas. Dua-duanya sangat penting. Yang pertama itu ada jantung. Nah, jantung ini dia sangat penting. Kenapa? Karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh, serta oksigen, serta zat-zat yang penting pada tubuh.
0: Iya.
1: Lalu yang kedua, pada hati. Hati ini fungsinya banyak sebenarnya, tapi yang perlu di-highlight adalah detoksifikasi, karena untuk zat-zat tubuh yang kita makan, yang akan dimetabolisme, itu biasanya diserap ataupun dipisah zatnya oleh hati.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu juga di hati juga akan memetabolisme sekresi hasil dari empedu, biasanya hasil dari lemak dalam tubuh. Nah, betapa pentingnya kalau misalnya kita bisa menjaga dua hal tersebut.
0: Oke, tentunya sangat penting dok ya. Kalau memang itu dijaga apa keseimbangannya dan fungsinya tentunya juga sangat penting banget buat tubuh. Dan dok, mengingat kedua organ ini kan saling bekerja sama untuk memompa dan menyaring darah ya, apa saja sih dok faktor risiko gaya hidup zaman sekarang ini yang paling cepat merusak sistem kerja jantung dan hati kita?
1: Oke, yang pertama paling mungkin yang bisa dipisahkan ada dua. Yang pertama itu ada yang faktor internal dan eksternal. Kalau internal salah satunya usia dan juga genetik. Nah, itu hal yang tidak bisa kita rubah. Usia pasti bertambah terus.
0: Betul.
1: Dong ya. Terus yang kedua ya genetik, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Biasanya ada komorbid dari orang tua, misal sudah ada kencing manis. Jadi kita mungkin bisa juga terkena hal tersebut. Tapi yang bisa kita rubah adalah yang faktor eksternalnya, adalah seperti merokok, terus lifestyle, cara pola makan, dan juga yang ketiga salah satunya komorbid, mungkin sebelumnya sudah ada kolesterol, terus hipertensi atau tekanan darah tinggi, sama juga kencing manis. Nah, hal-hal tersebut bisa memperberat sebenarnya kerja dari jantung dan hati juga. Gitu.
0: Oke, tentunya penyakit-penyakit tersebut juga sangat berpengaruh dok ya.
1: Benar.
0: Untuk membuat kerja jantung dan hati juga semakin lemah ya.
1: Betul.
0: Nah, Ibu Eka, bicara soal gaya hidup dan dampaknya, bagaimana faktor-faktor risiko tadi seperti darah tinggi atau hipertensi ya, yang mempengaruhi kondisi ibu hamil yang datang ke puskesmas?
2: Jadi kalau yang untuk ibu hamil itu ya seperti yang kayak kan di sini tadi dibilang ada hipertensi sama gula kan.
0: Yeah.
2: Jadi kita harus kurangin kayak makan-makan yang asin-asin, seperti berlemak-lemak, kurangin gula berlebihan.
0: Nah,
2: kalau untuk ibu hamil ya, karena apa? Karena kan ada riwayat sebelumnya atau faktor keluarga sebelumnya. Jadi kalau untuk ibu hamil atau yang untuk yang awam lah ya kan, yang nggak hamil juga bisa berbagai pola makan, seperti jaga pola makan, makan yang sehat, kurangin yang lemak-lemak kayak asin-asin gitu, seperti itu. Kalau gula berlebihan juga dikurangi, perbanyak minum air putih,
0: Oh, berarti memang. Tapi ada nggak sih dok kayak, Bu Eka ya, misalnya pengganti untuk makanan karena kan kalau kurang garam itu kan kadang, atau kurang micin tuh kurang gurih ya. Ada nggak sih solusinya itu untuk mengatasi itu?
2: Kalau memang udah ada riwayat kayak gitu, berarti ya harus dikurangin.
0: Harus dikurangin ya. Jadi memang harus disiplin ya.
2: Iya, harus dikurangi. Kenapa? Karena kan. Kita kan percuma kita minum obat, tapi faktor kehidupan kita tak kita ini kan ya Pak, jadi dikurangin seperti ya kayak saya bilang tadi, kurangin garam-garam, lemak seperti itu, pola makan atau pola hidupnya. Kalau ibu hamil kan ya harus terpantau lah ya kan,
0: Karena
2: kan dia ibu hamil kan dua ibu sama anaknya.
0: Karena kan ada memang beberapa orang ya dok yang sedikit bandel nih, apalagi misalnya apa ngopi gitu. Nah itu udah ada susu SKM-nya, baru ditambah lagi gulanya dok.
1: Benar.
0: Nah itu kacau banget ya dok. Gimana dok untuk menyadari orang-orang kayak gitu tuh?
1: Sebenarnya benar sama kata Ibu Eka tadi, salah satunya. Cuman yang paling penting sih ini cara pengolahan kita sama makanannya, sama yang apa yang kita makan itu diperhatikan. Kalau yang di luar itu kita tidak bisa atur dia mau buat makanan, mengolahnya seperti apa kan.
0: Betul.
1: Nah jadi yang bisa kita atur adalah ya pola nongkinya sih, bisa salah satunya ya,
0: salah
1: seminggu
0: satunya
1: sekali
0: ya.
1: Misalnya gitu,
0: dijarangin
1: kan?
0: Ya
1: dijarangin. Terus satu lagi mungkin bisa, sekarang kan udah banyak pilihan ya, kalau kita pesan di Grab ataupun
0: ada
1: less sugar. Boleh bawa yang namanya, biasanya saya boleh sebut merek atau gimana ya, namanya
0: boleh,
1: stevia
0: kali.
1: Gitu
0: iya,
1: ya
0: iya.
1: Itu biasanya sebenarnya itu dari alami juga. Mungkin bisa diganti dengan itu salah satunya, karena satu kalorinya rendah, terus untuk gulanya juga rendah daripada kita pakai yang dari coffee shopnya. Mungkin itu sih salah
0: solusinya ya. Tapi memang dikurangi nongkrong juga menjadi salah satu solusi sih dok, karena memang kalau keseringan nongkrong kan semakin banyak juga kita konsumsinya kan.
1: Benar.
0: Tapi misalnya dia melakukannya di rumah kan sama aja juga ya dok ya.
1: Benar, iya. Benar.
0: Aduh. Nah kembali ke Ibu Eka nih. Bu Eka, tadi kan kita bicara soal hipertensi ya pada ibu hamil ya. Itu kan tentunya juga dipicu oleh stres atau mungkin beban pikiran ya. Sebagai bidan penyelia, seberapa besar pengaruh kesehatan emosional atau hati seseorang ibu terhadap kesehatan fisik, jantung, dan janinnya?
2: Kalau yang untuk ibu hamil, ya yang saya ulangin lah yang sebelumnya tadi.
0: Iya.
2: Berarti kita pola makan dijaga, apalagi ibu hamil kan, ibu hamil itu kan dijaga pola makannya, dikurangin seperti kayak makan yang siput-siput yang mempengaruhkan hipertensi sama yang gula berlebihan. Kenapa? Karena kan ibu hamil ini rentan. Jadi nggak bisa sembarang makan, jadi itu pun nggak sembarang juga kita mengasih obat kalau untuk ibu hamil. Jadi untuk pola makan, jadi harus ibu hamil itu setiap bulan harus dikontrol, setiap bulan datang ke puskesmas untuk cek seperti tensi, berat badan, cek kandungannya atau USG.
0: Betul. Tapi seberapa pengaruh sih bu untuk kesehatan emosional atau hati seorang ibu ini terhadap kesehatan fisik dan jantung janinnya ini, seberapa besar sih pengaruhnya gitu?
2: Kalau pengaruhnya itu, kalau untuk ibu hamil, itu kalau memang ada riwayat sebelumnya hipertensi sama gula, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ibu hamil berarti tidak meminumkan obat konsumsi ibu hamil aja, berarti mengonsumsi juga seperti obat hipertensi sama gula.
0: Berarti untuk janinnya sendiri biasanya apa itu dok? Yang berdasarkan memang kehidupan ibunya ini tidak sehat ya, tidak menjaga kesehatan, itu apa penyebabnya? Untuk janin sendiri,
2: pertama ya pola makan ibunya tidak teratur, makan sembarangan, jajan sembarangan, seperti kayak makan di luar itu kan.
0: Maksudnya yang terjadi apa?
1: Okay. Kalau untuk di janin pada ibu hamil, misalnya ketinggian nih gulanya, biasanya kita sebutnya namanya DM gestasional. Nah itu salah satu penyakit pada ibu hamil yang biasanya gulanya tinggi. Nah itu bisa menyebabkan jadinya bayinya besar, makrosomia jadinya. Jadi pada saat bayi kalau misalnya udah lebih dari 4000 gram ya ibu ya,
0: 4000
1: 4.000 itu 4.000. Termasuk makro. Nah, itu salah satu penyulit untuk melahirkan. Jadinya mau enggak mau di SC seperti itu.
0: Oh.
1: Jadi berpengaruh sama gizi anaknya sih.
0: Gizi sebenarnya. Anak juga berpengaruh ya.
2: Mm-hmm. Jadi nanti intinya anak jadi obesitas.
0: Oh,
1: benar.
2: Obesitas karena gula berlebihan sama.
0: Oh, anaknya lahir juga berarti
1: berat badan lebih, berat badan maksudnya lebih, ya? Makrosomia itu iya, berat iya. badan lebih, benar.
0: Iya. Oh.
1: Jadinya banyak persulitnya pada saat ibu mau melahirkan
0: iya.
1: sulit, apalagi mungkin di daerah yang di luar kota ya,
0: iya,
1: pasti
0: iya.
1: sulit ya. Untuk melahirkan normal itu pasti bakal resikonya adalah perdarahan yang banyak pada ibu, jadi terancam juga nyawa ibu,
0: oh.
1: nyawa janin juga gitu. Kalau okay. misalnya terlalu besar kan pasti tersendat ya
0: iya,
1: keluarnya.
0: Iya.
1: Nah gitu sih sebenarnya.
0: Oh berarti memang, tapi banyak kan dari seorang ibu ya, itu mm-hmm. kayak senang misalnya anaknya lahirnya besar, berarti ternyata itu juga bisa jadi penyebab obesitas dari yang dikonsumsi ibu
2: ya,
0: ini
2: waktu hamil
0: ya. Oke, dan kembali ke Dokter Maira nih, dari kacamata medis itu bagaimana sih sebenarnya mekanisme stres berkepanjangan atau sering yang bisa dibilang tuh sakit hati ya? Nah, bisa secara nyata merusak fisik jantung kita nggak sih dok?
1: Kalau stres sih sebenarnya menurut dari pandangan medis itu sangat-sangat berpengaruh ya. Sebenarnya
0: oh, okay.
1: apa yang kita pikirkan itu berpengaruh sama apa yang di dalam tubuh kita.
0: Oh.
1: Karena saat kita stres pasti otomatis ada dua.
0: Mm-hmm.
1: Bisa jadi hormonalnya lebih suka makan mm-hmm. atau tidak makan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya, bener ya.
1: Antara dua itu biasanya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kebiasaannya kalau udah stres makan,
0: iya,
1: berarti
0: iya.
1: udah enggak teratur dong makannya,
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: mempengaruhi dari metabolisme. Tapi kalau udah enggak makan jadinya ya jadi anemia. Maksudnya
0: iya, iya.
1: HB-nya turun, jadi kurang gizi,
0: iya.
1: seringnya di kamar, nanti jatuhnya ke depresi, ujung-ujungnya
0: okay.
1: ke psikiater gitu.
0: Oh iya sih, benar sih. Memang kalau kita stres itu paling kalau nggak banyak makan, yaudah sedikit makan ya. Kalau saya sih
1: itu.
0: Lebih ke banyak makan ya.
1: Saya juga sih, makan manis.
0: Iya, makan manis biar moodnya jadi reda
1: nah,
0: kan.
1: Iya. iya.
0: Nah. Menyambung tadi dok, jika jantung atau hati kita sudah mulai protes karena stres atau pola hidup yang buruk, apa warning yang harus kita berikan atau gejala awal yang sering diabaikan oleh masyarakat nih kebanyakan?
1: Pertama kalau untuk jantung ya, kalau jantung itu biasanya untuk klinisnya bisa dari ringan sampai berat biasanya.
0: Okay.
1: Kalau yang perlu bisa diperhatikan mungkin salah satu gejala kalau dari jantung karena secara anatomis di dada kiri
0: mm-hmm.
1: biasanya nyeri dada kiri, bisa juga menjalar sampai ke lengan, ke leher, juga sampai ke bagian sebelah kanan
0: oh.
1: atau pundak seperti itu. Lalu bisa juga sesak nafas karena kan organnya di dada ya, ada paru, jadi
0: iya,
1: kalau misalnya
0: iya.
1: jantungnya udah ada penebalan bisa membuat juga sesak nafas pada pasiennya mm-hmm. gitu. Lemas udah pasti jadinya.
0: Udah pasti.
1: Mm-mm. Jadi sulit juga bakal untuk beraktivitas karena udah ada beban
0: iya.
1: dua kali lipat pada
0: beban.
1: Organnya
0: iya.
1: seperti itu.
0: Karena banyak juga orang udah dadanya nyesek kayak gitu, bilangnya cuma masuk angin lah ini paling.
1: Angin duduk.
0: Angin duduk, dikerokin aja juga udah hilang kata dia.
1: Iya.
0: Nah, kembali ke Ibu Eka ya. Jika gejala awal seperti mudah lelah atau sesak napas ini sering terjadi pada ibu hamil, yang rutin kontrol, tindakan pertama apa yang harus Ibu Eka dan tim lakukan di Puskesmas Tanjung Buntung?
2: Paling kita pertama kita melakukan tensi,
0: mm-hmm.
2: badan berat badan sama edukasi kepada pasiennya,
0: mm-hmm.
2: apakah ibunya sebelumnya itu istirahatnya cukup, pola makannya kayak mana?
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kan. Nggak langsung kan kita kasih obat sama pasiennya,
0: iya, betul.
2: Harus edukasi dulu sama
0: bener.
2: Pasiennya, kenapa ibunya seperti ini, gitu kan, makan apa sebelumnya, jadi minum obatnya teratur atau tidak, gitu.
0: Iya, karena memang perlu ya untuk diedukasi ya, biar
2: itu,
0: lebih.
2: Karena ibu hamil kan Pak, ada lagi apalagi anak yang pertama kan,
0: iya.
2: jadi kita pasti masih nggak belajar.
0: Oke, memang iya, apalagi misalnya dia melahirkan untuk anak yang pertama ya, pastinya juga masih awam banget, betul.
2: Masih belum, masih meraba-raba misalnya ya kan, nggak tahu dia. Oh ini apalagi pas mau melahirkan kan,
0: okay.
2: nggak tahu dia tanda-tandanya lahiran itu kayak mana, apa tandanya dia. Karena dia kira mungkin keluar flek atau apa itu mungkin biasa gitu ya kan.
0: Okay.
2: Rupanya itu awal-awal mau persalinan atau melahirkan.
0: Oke. Dan kembali ke ibu, ke dokter Maira nih. Selain ibu hamil, untuk masyarakat umum yang ingin mengecek kesehatan jantung dan hatinya, layanan screening apa saja sih yang bisa diakses di Puskesmas Tanjung Buntung saat ini?
1: Kalau untuk pemeriksaan yang paling pertama adalah yang PTM tadi, pencegahan tidak menular, penyakit tidak menular. Okay. Nah, penyakit tidak menular itu adalah ya dari sebab akibat dari lifestyle tadi, sakit jantung, ya kencing manis, hipertensi, kolesterol. Nah, kalau untuk di Tanjung Buntung biasanya ada melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, biasanya pun pada turun ibu bapak pegawainya ke masyarakat sebenarnya. Cuman mungkin terkendalanya biasanya ada masyarakat yang mungkin ada kegiatan. Biasanya kan di jam kerja ya, di jam-jam kami pulang dinas biasanya jam 2 ke atas, biasanya pada masih kerja. Jadinya mungkin yang dapat warganya yang baru ngecek itu gak semuanya biasanya.
0: Gak semuanya ya.
1: Tapi kalau memang mau, biasanya di Puskesmas pasti dicek yang pertama tensinya, lalu berat badan, tinggi badan, lingkar perut, itu salah satu faktor resiko juga bisa dicek. Lalu yang terakhir kita sesuaikan nanti, misalnya konsul sama saya, kalau memang ada tanda gejala hipertensi ataupun kencing manis, itu bisa dilakukan ke lab lagi. Yang tersedia sih biasanya di Puskesmas gula darah sama asam urat itu.
0: Nah, itu setelah pasien di screening, Dok, tadi kan memang menemui ada gejala-gejalanya ya, bibit-bibit penyakit tersebut. Intervensi gaya hidup seperti apa sih yang dilakukan atau mungkin disarankan oleh dokter?
1: Oke, biasanya saya sering tulis di kertas ke pasien, saya bilang atur pola makannya dari pagi sampai malam, itu saya jelaskan. Nah, pertama pastikan sarapan di bawah jam 9 dan sarapannya kalau bisa tinggi protein ya. Tinggi protein dan serat kalau bisa. Selebihnya sisanya karbohidrat. Kenapa seperti itu? Biasanya kalau misalnya kita sarapannya nasi goreng, itu tinggi karbohidrat aja karena nasi dan telur. Kadang ada yang nggak pakai telur ya, nggak ada proteinnya dong. Nah, di tubuh benar, di tubuh itu karbohidrat bahkan bakal dipecah menjadi gula kan. Nah, itu sebabnya kadang kita jam 10 udah ngantuk habis makan nasi goreng. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa pagi itu fokuskan untuk makan yang telur rebus boleh. Terus mungkin ubi untuk yang karbohidratnya dan buah bebas sih. Kalau yang memang netral biasanya apel atau pir, itu sering saya sarankan ke pasien-pasien. Soalnya kalau untuk anggur sama mangga biasanya itu tinggi gula, fruktosa. Cuman anggur, memang masih ada serat.
0: Anggur mangga ya.
1: Iya. Kalau mau seminggu 2 kali aja sih masih oke.
0: Berarti apel atau pir ya yang mungkin dapat menjadi ini ya, sarapan kita, pengganti sarapan.
1: Benar. Terus jam siangnya saya bilang sekitar jam 12 sampai jam 1 itu udah harus makan siang. Itu bebas sih mau makan apa sebenarnya, karena di siang hari itu kita sebenarnya mengisi nutrisi kebutuhan kalori kita sesuai dengan berat badan. Lalu di sore biasanya saya saranin snack ke pasien-pasien, kenapa? Supaya tetap banyak serat. Banyak serat itu kan memudahkan sebenarnya hati kita memetabolisme zat-zat yang toksik itu setelah itu di untuk jam makan disarankan sebelum jam 7 udah makan.
0: Sebelum jam 7 malam ya?
1: Iya, kenapa? Karena untuk kerja lambung itu sebenarnya 5-6 jam untuk pengosongan lambung. Jadi pada saat misalnya kita makan di jam 9, berarti organ kita mesti kerja dong. Jadi itu yang buat kita sering jadi begadang ya. Jam 12 baru rasanya pengen tidur, karena organnya masih bekerja sebenarnya gitu.
0: Tapi misalnya pola hidup yang kayak gitu terus dilakukan, tentunya juga akan merusak sistem kerja tubuh ya.
1: Benar.
0: Pastinya ya, karena memang harusnya udah istirahat, dia malah bekerja terus ya jadinya.
1: Betul.
0: Nah, kembali ke Ibu Eka, menyambung dari intervensi atau gaya hidup tadi dari dokter, terkait pola hidup dan perubahan pola makan nih. Gizi yang baik tentu menyehatkan jantung kan, bukan? Bagi ibu hamil dan menyusui, adakah pantangan atau anjuran makanan khusus agar jantung dan hatinya tetap prima?
2: Kalau untuk ibu hamil itu biasanya tidak ada pantang. Nah, itu makanannya, apalagi untuk ibu hamil yang sudah lahiran, yang menyusui, nah itu tidak ada pantang. Kalau untuk ibu hamil itu Paling kalau memang ada yang saya bilang sebelum tadi ada riwayat hipertensi sama gula,
0: iya,
2: paling cuma pola makan aja dijaga, hindari yang seperti makan lemak-lemak, asin-asin itu seperti itu, atau gula berlebihan. Tapi kalau memang ada gejala seperti, kalau tidak ada gejala seperti itu, ya normal aja makannya, tidak ada pantang kalau untuk ibu hamil. Karena apa? Karena ibu hamil itu kan harus makan yang bergizi untuk ibu, untuk anaknya, ya kan?
0: Iya, betul ya. Jadi memang, tapi lebih menjaga kali ya?
2: Ya, cuma menjaga aja pola makan ibunya.
0: Pola makan ya.
2: Biar nanti nggak anaknya obesitas kayak
0: betul. Dokter tadi. Iya, nggak obesitas dan nggak berlebihan juga ya.
2: Nggak berlebihan juga.
0: Kasihan juga. Nah, tapi misalnya Bu Eka, ini kalau memang terlahir anaknya ini obesitas, itu apa sih solusinya? Misalnya dari kayak Ibu Eka, haruskah anak ini untuk penurunan berat badan atau seperti apa sih?
2: Biasanya itu nanti ada, memang agak dianjurkan untuk menguruskan apa, penurunan berat badan, tapi dengan umur yang ini ya Bu ya.
0: Di usia berapa biasanya?
2: Usia
1: biasanya
2: balita ya, balita. Atau kalau masih yang ini kan dia masih bayi kan belum bisa kita anjurkan, karena kan dia masih butuh asupan ASI ibunya kan, nggak boleh kita berhentikan ASI ibunya, nggak mungkin kan?
0: Nggak mungkin, betul.
2: Jadi kita paling cuma nanti anjurannya ke udah agak lumayan 2 tahun ke atas lah, untuk jaga pola makannya.
1: Biasanya kalau di posyandu pun ada namanya tumpuk WHO, itu ada persentilnya, jadi menyesuaikan sama umur anak. Nah, kalau misalnya di bawah minus 2 deviasi, biasanya ada kategorinya stunting kah, atau obesitas kah, seperti itu.
0: Oke, oh berarti ada penilaian khusus ya di sana ya, ada standar-standarnya ya.
1: Benar.
0: Oke, dan masih sama Ibu Eka nih, selain gizi fisik, kita tahu juga ada fenomena namanya baby blues ya, pasca melahirkan yang menyerang hati atau mungkin mental ibu. Bagaimana edukasi dari bidan untuk mencegah hal ini agar tidak berdampak pada fisik ibu?
2: Sebenarnya sih kalau untuk ibunya sih kita edukasi aja supaya ibunya itu dekat lagi sama bayinya. Makanya kita anjurkan ibunya itu untuk ASI, tetap ASI.
0: Tetap ASI ya.
2: Biar ibu sama bayinya dekat. Jadi kan jadi kan enggak ada yang katakan, yang dikatakan ibu sama bayi itu pisah atau kan ada kan kalau baby blues itu kan ibaratnya ibunya nggak mau lihat anaknya ya kan, inilah katanya,
0: malah gitu, dia sampai pengen dibuang,
2: dibuang atau di maaf kata dibunuh gitu ya kan. Padahal pemikiran ibu itu kan ibaratnya dia cuma nggak mau lihat anaknya atau kayak mana, padahal anaknya pingin dekat sama mamanya. Makanya dia juga untuk ibu hamil, ibu di pas itu yang udah lahiran itu dia juga untuk ASI tetap, tidak boleh campur, dan biar bisa ibunya dekat sama bayinya lagi untuk bisa kita menghindarkan baby blues itu.
0: Baby blues itu ya, intinya kita tetap ASI ya Bu ya. Betul sih. Dan kembali ke Dokter Maira, melihat pentingnya support system kan, Dokter Maira, seberapa besar sih peran lingkungan keluarga yang sehat dalam proses penyembuhan pasien yang mengidap penyakit jantung atau liver?
1: Oke. Sangat penting ya pastinya. Salah satunya apalagi yang terkena ini mungkin sudah lansia, di atas 60 tahun itu kategori lansia. Biasanya pasti ada sedikit pelupa, ya kan? Oh, jadinya untuk keluarga ataupun anak-anaknya, istri ataupun suaminya bisa mengingatkan minum obat. Itu sih yang pertama paling penting.
0: Itu ya,
1: supaya jadi alarm
0: Betul.
1: Sama pasiennya, supaya minum obat teratur. Dan juga mungkin kalau memang ada gejala yang saya sampaikan tadi, yang ringan sampai berat itu, mungkin bisa disampaikan, diceritakan sama yang di keluarga yang terdekat ya. Supaya nanti kalau memang kita tidak, jangan menunggu sampai keluhan yang berat baru datang. Gitu.
0: Itu sih betul paling. Tapi memang terkadang ada juga dok, mereka sampai berobat itu tunggu keluhan berat baru, karena mungkin mereka
2: baru datang.
0: Iya, baru datang, dan mereka juga takut mungkin untuk melihat diagnosa dari penyakit mereka dok. Itu gimana dok ya, cara untuk menegur orang-orang seperti itu biar ya udahlah segera cek aja, lebih baik kita tahu penyakit kita apa kan, daripada keburu parah kan dok.
1: Benar. Mungkin saya bisa jelaskan secara pribadi, karena mama
0: boleh,
1: saya juga sama, salah satu pengidap kencing manis ya, atau DM ya.
0: Iya.
1: Jadi salah satunya saya sering menjelaskan komplikasi biasanya. Biasanya pasti orang tua ini lebih aware jadinya. Jadi lebih scare ya, lebih takut gitu loh. Jadi saya biasanya kalau untuk misalnya kencing manis ya, salah satu contoh, ibu berobatlah, harus minum obat. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada luka, itu lukanya lama loh sembuhnya. Terus kadang kan di sosmed sekarang udah banyak ya sebenarnya berita. Jadi kadang kita jangan share yang joget-joget aja.
0: Bener.
1: Kita share sama orang tua kita, ini loh ma efek sampingnya kalau misalnya tidak teratur minum obatnya. Mungkin salah satu caranya itu ya, kalau misalnya kita jadi orang terdekat di rumah.
0: Iya, kata ininya menakut-nakuti ya, tapi memang bukan menakut-nakuti,
1: menyadarkan
0: sebenarnya.
1: Iya,
0: terkadang kan respon dari orang tua sama, dok memang kayak, tapi saya menanyakan ini karena memang orang tua saya juga sulit untuk berobat ya, karena dia lebih takut.
2: Karena kan banyak orang tua ini berpikiran nanti kalau makan obat nanti kena jantung.
0: Iya, nah itu benar, benar itu.
2: Jadi dia bilang kan nggak ada itu obatnya kan terlalu banyak.
0: Iya, benar itu.
2: Padahal itu kebaikan dia ya kan.
0: Iya. Nah itu kadang yang bikin apa ya, rasa ya sebagai anak kan tentunya kita kan pasti ada rasa takut ya, orang tua yang seperti apa. Itu pernah ada screening seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, di saat diajak untuk ngambil hasilnya nggak mau. Nah itu kan lucu juga tuh,
2: pemeriksaan darah lengkap ya,
0: pemeriksaan lengkapnya, MCU itu nggak mau diambil hasilnya. Dengan opini dari mama saya, dia bilang kalau kita tahu sakit kita malah pendek nanti umur kita katanya.
2: Mungkin karena alasan juga mungkin alasannya juga karena ini, nanti kalau saya cek semuanya nanti saya tahu penyakit saya.
0: Nah,
2: berpikir dia kan tambah lagi penyakit yang
0: lain. Nah, apa kayak gitu dok, itu benar gak sih opini-opini kayak gitu?
1: Benar banget, itu banyak banget pasien saya kayak gitu.
0: Iya kan,
1: udah sakit gula, enggak saya enggak sakit gula nih, saya mau gimana ya gitu. Tapi enggak apa-apa, itu tantangannya sebenarnya ya, tetap dijelaskan penyakitnya kenapa terjadi, lalu ditanyakan dulu muda sering makan apa,
0: pola hidupnya ya,
1: gitu aja sebenarnya. Nanti lambat laun bakal bakal mau berobat sendiri kok, rata-rata bakal kayak gitu. Kalau untuk awal-awal pasti enggak, mungkin bisa ini sih kalau ada hasilnya dibawa ke ahli kesehatannya sih biar dijelaskan. Jadinya udah ada pemisah sebenarnya, ibu tinggal jaga pola makan yang ini loh, yang abnormal atau hasil yang kurang normal tuh yang ini aja bu. Jadi mungkin lebih ini ya, kalau saya kan memang di bidangnya, kalau abang mungkin bisa bawa ke dokter yang bisa menjelaskan secara ringkas aja.
0: Secara ringkas ya.
1: Gitu sih paling.
0: Gitu ya. Tapi memang benar nggak dok yang kayak kata mama saya ini, kalau memang kita mengetahui penyakit kita, itu malah semakin kepikiran dan katanya bisa memperpendek umur. Nah itu benar nggak sih? Itu pasti banyak opini-opini kayak gitu tuh dari masyarakat tuh.
1: Mitos ya sebenarnya itu ya.
0: Iya.
1: Cuman mungkin salah satu faktornya jadinya kalau kita mikirnya itu stres, bakal mempengaruhi tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita semangat mau berobat, insya Allah ya bisa sembuh.
0: Oke.
1: Atau terkontrol ya.
0: Terkontrol misalnya. Ya dok ya. Nah, ini kan dok, belakangan ini kan sering kita dengar ya berita-berita bahwa anak usia 20-an sampai 30-an ya itu terkena serangan jantung nih. Apa sih biasanya yang salah dok dalam pola hidup generasi anak muda zaman sekarang?
1: Oke. Kalau untuk itu yang tadi faktor internal eksternal udah masuk ya pasti.
0: Udah masuk pasti.
1: Terus yang paling sering tuh yang di eksternal. Pasti merokok,
0: ngevape. Merokok ya.
1: Iya. Lalu biasanya ya alkohol, dan juga biasanya dari pola makan ya pasti. Yang terakhir pastinya tidak diimbangi karena tidak adanya olahraga atau aktivitas fisik biasanya seperti itu. Jadinya kita inputnya banyak, outputnya nggak ada. Gitu. Jadi harus seimbang dan harus diatur pola olahraganya sebenarnya seperti itu sih.
0: Nah, Bu Eka, berbicara soal tadi yang disampaikan Dokter Meira itu berolahraga ya. Tentunya juga Ibu Eka untuk menjaga kesehatan jantung, olahraga itu pasti wajib juga kan?
2: Iya, wajib.
0: Tapi bagaimana sih untuk ibu hamil sendiri, olahraga seperti apa yang aman agar jantungnya tetap sehat dan tidak membahayakan janin?
2: Karena kalau untuk ibu hamil kan olahraganya nggak terlalu olahraga berat nih.
0: Pasti
2: kan?
0: Dong. Gak mungkin guling depan, roll belakang.
2: Makanya kalau kita itu di puskesmas itu ada namanya kelas ibu hamil. Nah itu membantu kan untuk ibu hamilnya. Dan ada juga kayak yoga yang ibu hamil.
0: Oh yoga ibu hamil ya.
2: Bisa membantu juga. Makanya saya bilang kalau untuk olahraga yang berat-berat kan gak mungkin ibu hamil.
0: Gak mungkin.
2: Jadi
0: dong.
2: Itulah yang untuk ibu hamil kayak senam ibu hamil, kayak yoga, atau kita yoga sendiri di rumah, atau yang di tempat berbayar.
0: Iya.
2: Untuk kesehatan jantung ibu hamilnya.
0: Kesehatan jantung ibu hamil ya tentunya ya. Jadi ada kelas memang di di Puskesmas Tanjung Buntung ya?
2: Iya, kita di Puskesmas Tanjung Buntung itu ada namanya kelas ibu hamil. Jadi nanti setiap yang turun bidan, nanti ada bidan turun, nanti kita kumpul nih di posyandu ini, ada misalkan posyandu saya ini, nanti ada 10 ibu hamil. Jadi nanti kita turun ke sana untuk mengadukan edukasi, memberikan penyuluhan tentang ibu hamil, tentang pokoknya makanan yang bergizi, pokoknya tentang ibu hamil semuanya. Dan ada juga nanti kelas ibu hamil sama ibu hamil.
0: Nah itu tentunya sangat seru tuh ke Puskesmas Tanjung Buntung tuh pendengar.
2: Kayaknya enggak semua Puskesmas.
0: Semua Puskesmas ya. Pasti ada ya pola-pola itu ya. Pasti ada katanya pendengar untuk semua Puskesmas nih untuk apa yoga ibu hamil tadi ya.
2: Kalau yoga ibu hamil itu biasanya paling di rumah atau di tempat yang berbayar. Tapi kalau untuk kelas ibu hamil itu kita memang ada di Puskesmas, tapi itu dikerjakannya di posyandu.
0: Oh, dikerjakannya di posyandu ya.
2: Kita mengumpulkan ibu hamil di posyandu ada sekitar 10-an atau lebih lah ya kan. Nah, kalau lebih, jadi kita di situ nanti bidannya dari Puskesmas turun untuk melakukan kelas ibu hamilnya, seperti yang dibilang tadi, penyuluhan kepada ibu hamil.
0: Nah itu tentunya tuh pendengar, jadi mungkin juga untuk ibu-ibu, nah itu dapat diseimbangi dengan pola tadi ya, yaitu olahraga yoga ibu hamil ya namanya ya, yoga ibu hamil. Nah, kembali ke Dokter Maira, kan banyak dok dari masyarakat yang lebih percaya mitos atau obat herbal yang sembarangan untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu ya. Apa sih miskonsepsi yang terbesar tentang kesehatan jantung dan hati yang ingin dokter luruskan pada hari ini?
1: Saya ke hati dulu ya, karena hati ini dulu. Dia mendetoks sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya kita sembarangan minum atau makan yang obatan yang herbal, apalagi mungkin udah dikemas, udah ada kemasan. Kalau secara keseluruhan takutnya kita tidak tahu isinya ditambahkan steroid atau tidak. Nah, kortikosteroid itu biasanya ada efek samping, bisa membuat nanti tubuh itu lebih dominan air biasanya. Jadi moon face, kakinya bengkak. Biasanya itu efek jangka panjang 5-10 tahun mendatang. Takutnya karena tidak ada indikasi dari dokter atau saran dari dokter, takutnya kena hal seperti itu ya, satu. Kedua, mungkin yang bisa saya luruskan, minum-minuman jahe itu boleh ya. Sebenarnya. Cuman kalau memang udah ada minum obat-obat yang pengencer darah ataupun obat hipertensi yang terkait dengan hati ataupun jantung, mungkin bisa dijarakkan minumnya. Nah, sebenarnya jeda ya, tubuh kita sebenarnya butuh hal-hal herbal. Contoh jahe, kunyit itu kan sangat tinggi antioksidan, vitaminnya tinggi juga ya. Tapi ya mungkin itu kadang minumnya berbarengan itu bisa menjadi interaksi obat jadinya. Jadinya obatnya tidak berfungsi, malah efek samping yang ada jadinya. Bisa jadi perutnya lebih sakit ataupun ada rasa berdebar-debar efek sampingnya. Tapi setiap orang beda-beda
0: setiap
1: ya.
0: Orang beda-beda.
1: Mungkin dua itu sih yang mau saya luruskan.
0: Dua itu ya.
1: Harus ada indikasi kalau memang mau ada obat-obatan tertentu. Kalau memang sudah dianjurkan obat-obatan yang memang dari puskesmas atau rumah sakit ya digunakan itu. Jika ada memang minum minuman obat yang herbal, harus kasih tahu sama medisnya.
0: Iya, betul.
1: Biar disesuaikan. Dibolehkan atau tidak. Terus yang kedua, minuman herbal boleh, tapi ya itu, jangan dibarengi minumnya. Mungkin bisa dijarakkan sekitar 2-3 jam.
0: 2-3 jam ya baru minumnya.
1: Jangan berbarengan lah intinya.
0: Iya, jangan berbarengan.
1: Betul.
0: Oh, jadi memang itu ya, Dok ya. Banyak kan mungkin juga orang mikirnya ini dicampur inilah biar langsung sehat katanya. Itu berarti banyak yang salah ya, Dok ya?
1: Iya, benar. Mitos sebenarnya.
0: Mitos-mitos ya. Dan sebagai penutup nih diskusi kita pada hari ini, boleh minta satu pesan singkat dari mulai dari Ibu Eka, lalu nanti ada dari Dokter Maira juga untuk pendengar RRI agar bisa menjaga kesehatan jantung dan hati secara utuh mulai hari ini. Bisa jadi dari Ibu Eka dulu.
2: Kalau pesan saya, jangan menunggu sakit baru kita berobat ke puskesmas atau ke paskes. Jadi kalau mumpung masih sehat kan kita. Saya sehat nih Bu, saya nggak mau ke puskesmas, tapi ke puskesmas saya udah sehat ya kan. Jadi kita kan bisa datang ke puskesmas minimal walaupun kita nggak sakit, kita kan minimal satu bulan sekali lah untuk konsultasi, ya kan, biar dapat vitamin atau apa ya kan. Tapi kalau yang untuk ibu hamil ini wajib sebulan sekali, ya, untuk kontrol ibu hamilnya, ya, untuk kontrol biar dia terkontrol kayak seperti tinggi badan, seperti berat badan, sama lingkar perutnya, sama pemeriksaan bayinya, dan minum rutin obatnya. Jadi itu kalau untuk ibu hamil itu wajib setiap bulan kontrol kalau memang nggak ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan datang aja. Itu pesan saya, kalau untuk ibu hamil itu wajib sebulan sekali kalau memang ada keluhan, ya, karena itu wajib untuk ibu hamil, karena biar terkontrol ibunya, anaknya, sama minum obatnya
0: biar sehat, ya,
2: biar sehat calon ibunya sama calon bayi,
0: calon bayi, betul. Dan pesan singkat dari Dokter Meira.
1: Singkat nggak ya? Banyak nih kayaknya.
0: Iya, udah banyak juga, nggak apa-apa, Dok.
1: Kalau yang pertama yang pasti saya sampaikan, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul.
1: Kan nggak enak ya minum obat banyak-banyak, ya. Terus paling yang kedua, faktor internal dan eksternal tadi, kalau memang pendengar memang menyimak, saya harapkan untuk pola hidupnya memang diatur. Pola stres itu salah satu yang mempengaruhi juga. Lalu jangan lupa sayangi organ kita sendiri, ya, organ kita. Karena di atas 40 tahun itu setiap tahunnya fungsi organ bakal menurun. Nah, jadi selagi muda, yang muda-muda dijaga, biar nanti awet muda. Tapi yang udah 40 tahun ke atas tidak ada kata terlambat. Betul. Untuk tetap menjaga pola hidup sehatnya dari sekarang gitu. Itu
0: betul
1: aja sih.
0: Betul, intinya tetap menjaga dan peduli terhadap organ tubuh kita, pendengar. Jangan kita tuh beranggapan, oh masih awet muda kok kata orang-orang, jadi gak peduli tuh sama fungsi organ, ya. Karena memang fungsi organ itu sangat mempengaruhi juga dari faktor umur, pendengar, seperti yang Dokter Meira sampaikan tadi. Dan tentunya luar biasa sekali untuk dialog kita pada hari ini, dan menyadarkan kita bahwa memang sehat itu harus holistik, ya, baik fisiknya maupun batinnya. Dan pendengar, menjaga kesehatan jantung dan hati bukan sekedar menghindari makanan berlemak, tetapi juga bagaimana kita harus mengelola stres, menjaga emosi, dan juga rutin untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti ke Puskesmas Tanjung Buntung. Nah, jangan tunggu sakit dulu untuk mulai peduli. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dokter Meira dan Ibu Eka yang sudah memberikan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Batam pada hari ini. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita pada program Indonesia Sehat pada hari ini, dan Anda juga bisa menyaksikan kembali siaran kami di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar bersama Ibu Meira, Dokter Meira dan Ibu Eka, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, grateful for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam

ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respect merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respect berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respect berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

0: pengaruhnya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai

0: 7.
1: Beberapa hal yang dimaksud itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta,

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Biasa multiplier efek dari adanya port Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Aspop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

0: akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya. Ini luar biasa, multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain

0: sih yang mereka bergabung ke Palangkaraya. Pengajar dan sendiri anak kecil dengan sendiri dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat kesatuan, persahabatan, sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara Tibet, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang mendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 28 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sirputara. Mengawali informasi pertama kita pada siang hari ini, upaya pencegahan kelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan dan tentu juga keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali diperkuat. Polres Kepulauan Anambas kembali menggelar apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan karhutla pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Apel yang berlangsung hikmat itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Anambas yaitu AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka. Dan seluruh personel gabungan dari Polri, TNI AD, TNI AL, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar, serta Basarnas turut kembali bagian dan ambil bagian dalam barisan apel. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, kabar gembira yang bagi pengguna tabung break gas dari masyarakat, PT Pertamina atau Persero melalui Pertamina Patraniaga secara resmi menurunkan harga jual produk LPG non-subsidi tersebut. Penurunan harga ini juga berlaku efektif mulai dari 15 Agustus 2026. Keputusan ini juga disampaikan langsung oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga yaitu Kipi Andora. Menurutnya, penyesuaian harga ini juga merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan perusahaan. Dan memiliki tujuan tentunya agar harga break gas tetap kompetitif dan sesuai dengan dinamika pasar yang berlaku. Dan untuk informasi yang terakhir, Kapolda Kepulauan Riau yaitu Irjen Pol Asep Syafruddin mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga iklim investasi di Kepri, terutama di Kota Batam. Menurutnya gangguan terhadap

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik, maksudnya? Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
2: K untuk cek kadaluarsa kan?
0: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
3: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.
4: Kenapa?

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji segenap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Ada berupa kekayaan, jabatan, kesehatan. Tak lain dan tak bukan Allah ingin kita semakin dekat dengan Allah. Salawat serta salam selalu teruntuk kepada baginda suri tauladan terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar mengucapkan, melainkan getaran hati saat asma Allah disebut dan seluruh anggota tubuh kita patuh kepada perintahnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah tentang menjadi pribadi yang dicintai berbekal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan tanpa kompromi. Hari demi hari berlalu menambah usia kita di dunia, namun hakikatnya mengurangi jatah hidup yang tersisa. Seringkali kita sibuk memikirkan, merencanakan masa depan yang belum tentu kita temui, hingga lupa menyiapkan bekal untuk satu perjalanan yang pasti, perjalanan itu menuju alam kubur. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan suatu hari nanti nama kita tak lagi dipanggil untuk bekerja, berkumpul dengan sanak keluarga, bahkan menyapa dengan teman dan sahabat. Nama kita akan dipanggil dengan sebutan jenazah. Semua harta yang kita kumpulkan dengan payah akan kita tinggalkan. Pakaian terbaik yang kita banggakan akan diganti dengan selembar kain putih kapan yang tak bersaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit ke kubur ada tiga: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua akan kembali, sedangkan yang satu akan tetap menyertai. Harta, keluarga akan kembali, sementara amal akan tinggal bersamanya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tanah ditimbun dan langkah kaki pelayat mulai menjauh, tak ada lagi kekuasaan, jabatan, kekayaan yang sanggup menolong kita. Yang tersisa hanyalah sejauh mana kita ikhlas beribadah, seberapa banyak sedekah yang pernah kita beri, dan seberapa sering air mata kita menetes menyesali doa
di tengah kesunyian malam. Selagi nafas masih berhembus dan pintu taubat masih terbuka, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Lembutkan hati yang keras ini karena zikir Allah. Basahi lidah dengan istighfar. Perbanyaklah kita berbuat taubat. Momentum pada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tentu mengikuti. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika engkau ingin dicintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku. Allah memerintahkan kita. Jalan satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat tak lain dan tak bukan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Al-Husain cucu Rasulullah bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali, "Wahai ayah, bagaimanakah ahlak Rasulullah kakekku di tengah-tengah dengan sahabatnya, keluarganya dan pada orang asing?" Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Al-Husain, "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang terpuji. Di antaranya," kata Sayyidina Ali, "daimal bishri." Rasulullah memiliki sifat menyenangkan hati, kepribadian yang menyenangkan. Wajah Rasulullah selalu berseri-seri, murah senyum dan ceria. Inilah merupakan ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menonjol dalam berinteraksi dan siapapun, baik terhadap keluarga, sahabat maupun orang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menampakkan wajahnya cemberut, apalagi menakutkan. Di tengah beban dakwahnya, mengemban tugas sebagai seorang nabi dan rasul, sejarah mengukir bagaimana cobaan yang dihadapi Rasulullah. Bahkan dia dihina, dimaki, dicaci maki, dilempar, bahkan berdarah tubuhnya, tapi Rasulullah senantiasa menebarkan keceriaan di tengah kesulitan yang dia hadapi. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersaksi, Jabir bin Abdullah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Kata Jabir bin Abdullah, "Aku tak pernah melihat Rasulullah sejak aku masuk Islam melainkan beliau senantiasa tersenyum kepadaku." Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wajah kita menebar senyum penuh dengan keceriaan, selalu bermuka manis, maka tentu orang yang melihat kita akan membuat orang sekitar kita merasa diterima dan dihormati, nyaman untuk mendekat tanpa rasa takut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu." Lalu bagaimana kita? Sudahkah kita menjadi pasangan yang menyenangkan bagi pasangan kita, atau anak yang sudah menyenangkan bagi kedua orang tuanya, atau kita sebagai bertetangga sudah disenangi oleh tetangga sekitar kita, atau bawahan sudah menyenangi kita sebagai atasan, atau bahkan pemimpin disenangi oleh rakyat dan masyarakat? Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Al-Husain, "Wahai anakku Sayyidina Al-Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat linul janib." Linul janib bermakna lembut hatinya, mudah didekati. Sifat ini menggambarkan sosok yang tidak kaku, tidak angkuh, serta memiliki jiwa yang tawadhu dalam bergaul, sehingga siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Rasulullah memiliki kemuliaan dunia dan akhirat. Dunia berada di bawah kakinya. Apapun yang diinginkan, dia sebagai penguasa, doanya dikabulkan oleh Allah, lantas tak membuat Nabi menjadi orang yang sombong. Bahkan kemuliaannya di akhirat dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni segala dosanya, tak membuat dirinya menjadi tinggal hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapi kepribadiannya menjadi hati yang lembut,
hangat dan tak pernah membuat orang lain merasa terintimidasi terhadap kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar 'ala kulli qaribin hainin lainin sahlin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang diharamkan dari api neraka? Atau yang api neraka haram menyentuhnya?" Yaitu kata Rasul, "Orang yang ramah, tidak sombong, lembut hatinya dan mudah bergaul." Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kedua di mana Rasulullah merasa hatinya lembut, hati yang penuh dengan kelembutan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya lembut kepada manusia, bahkan terhadap binatang. Suatu ketika Nabi melewati seseorang yang memiliki seekor unta yang sedang bersedih. Rasulullah melihat air matanya berkaca-kaca. Saat itu Nabi merasakan, ternyata Nabi faham bahwa unta ini sedang mengeluh seharian kerja tapun tak diberikan makan oleh tuannya. Seketika Nabi memanggil tuannya, "Mengapa engkau memperkerjakan untamu lalu tapi kau tak memberikan makan sehari penuh?" Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan kehadiran orang yang susah, bahkan binatang sekalipun. Bagaimana dalam kehidupan kita? Sudahkah kita tersentuh di saat saudara kita dalam keadaan kesulitan, sahabat kita, tetangga kita, sementara Allah limpahkan harta, limpahkan jabatan, limpahkan segala nikmat yang ada pada diri kita? Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain, "Wahai anakku Sayyidina Husain, Rasulullah itu kakekmu, dia memiliki sifat laisa bi'aibin." Rasulullah memiliki sifat yang tak pernah mengeluarkan kata makian, celaan maupun sindiran yang merendahkan fisik, karakter ataupun perbuatan orang lain. Bahkan hal yang sepele tentang makanan pun Rasulullah tak pernah menghinanya. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah hadiah anggur kepada Rasulullah, duduk bersama dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah senang diberikan hadiah, lalu Rasulullah memakan anggur itu satu demi satu. Sahabat yang lain merasa heran. Biasanya Rasulullah ketika ada makanan pasti berbagi dengan kita, tapi Rasulullah makan dengan lahapnya. Tatkala orang yang memberi itu merasa bahagia dan pergi, saat itulah para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memakan makanan itu begitu lahap, padahal biasanya engkau selalu berbagi dengan kami?" Kata Rasulullah dengan penuh kesenyuman, kebiasaan Rasulullah selalu tersenyum membuat bahagia. Bahkan para sahabat kalau duduk bersama Nabi selalu merasakan kebahagiaan. Ketika berpisah, bertanya dalam hati, kapan akan duduk kembali dengan Rasulullah? Saat itu Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, saat aku mencoba anggur itu terasa asam. Tentu ke saat kalian memakannya, kalian akan menunjukkan wajah, kalian menunjukkan keasaman itu, sehingga membuat saudara yang memberikan tadi akan tersinggung dan bersedih. Lalu aku memakan semuanya dengan penuh rasa gembira. Aku tak memikirkan rasanya. Yang kupikirkan adalah bagaimana bahagianya saudara sahabat kita itu saat memberikan hadiah kepada aku." Begitulah Rasulullah terhadap makanan. Saat makanan yang ia suka dia makan, saat dia tak suka dia meninggalkan. Tapi bagaimana kehidupan kita hari ini? Saat menghadiri sebuah undangan, terkadang pulang dari undangan, kita selalu bercerita, makannya kurang asin, makanannya kurang enak. Kita selalu mencaci makanan, padahal yang kita makan itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajarkan lisan kita agar terarah berkata yang baik, tak mudah memaki dan mencela. Ada empat kata ulama. Yang pertama, biasakanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lidah kita untuk berdoa kepada Allah. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Yang kedua, biasakan untuk memberi nasihat. Lisan digunakan untuk memberi nasihat pada saudara kita. Yang ketiga, biasakan lisan kita ini untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, gunakanlah lidah kita untuk sering membaca Al-Qur'an. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak kita semua. Bagaimana bayangkan di saat yaumil mahsyar, semua kita telah tiada di dunia,
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, pada saat itu anak tak lagi memikirkan orang tuanya. Dia kenal orang tuanya, tapi dia tak mau menyapa dan mendekatinya. Saudara lari dari saudara kandungnya karena mereka sibuk dengan dirinya. Rabbi salimni ya Allah. Rabbi salimni ya Allah. Setiap manusia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku di padang mahsyar. Tapi ada satu sosok manusia yang agung. Dia mencintai kita melebihi daripada orang tua. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia hanya memohon. Dia tak peduli dengan keluarganya, dia tak peduli dengan sahabatnya, tapi yang terucap dari bibirnya, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Begitulah kecintaan Rasulullah kepada kita, melebihi kecintaan orang tua terhadap anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, belum sempurna iman kalian, belum sempurna kecintaan kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuamu, lebih dicintai daripada anakmu, bahkan lebih dicintai dari semua manusia yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah kelak nanti di yaumil mahsyar, saat kita sedang memohon keselamatan kepada Allah, datanglah Rasulullah menggenggam tangan kita. Wahai fulan, wahai fulan, pada saat ini aku memberikan syafaatmu. Marilah kita bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu

ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salah. Barisan diluruskan dan dirapatkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan ya untuk Flores dan musik.
1: Mengulik warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Musisi Timur di Batam galang solidaritas untuk NTT lewat musik. DPRD Batam bentuk pansus pengelolaan aset pajak dan daerah. Warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali berita kita siang hari ini, musik menjadi salah satu cara kreatif yang dilakukan KNPI Kepri dan musisi Timur di Batam untuk menumbuhkan kepedulian dan menggalang bantuan bagi warga NTT yang terdampak musibah gempa. Berikut dilaporkan selengkapnya Nurul Mahfud.
3: Pray for Flores di Batam menjadi salah satu wadah solidaritas untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak musibah gempa. Kegiatan itu dikemas melalui penampilan musik dan open donasi yang melibatkan musisi Timur serta masyarakat di Kota Batam. Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan, para musisi Timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
2: Karena ini memang pure kami, memang betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan ya untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores. Karena di sana mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam sudah antusias sekali datang semalam tuh luar biasa ramainya. Ya, tanpa dipikirkan kakakku memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya. Tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
3: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi Timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di

0: energi baru terbarukan serta pengembangan ekosistem green energy di wilayah Kepulauan Riau. PLN Icon Plus juga memiliki perhatian terhadap pengembangan konektivitas di daerah terluar dan terjauh, termasuk wilayah kepulauan yang membutuhkan dukungan infrastruktur digital. Dalam pertemuan tersebut, PLN Icon Plus juga menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan aset dan jaringan PLN yang telah tersedia di Kepri, agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya, selain membahas penataan Kampung Tua, rapat paripurna DPRD Kota Batam juga membentuk pansus untuk membahas ranperda pengelolaan barang milik daerah serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
1: Pemerintah Kota Batam menyatakan sependapat dengan sejumlah fraksi terkait pengelolaan barang milik daerah mulai dari tertib administrasi, validitas data aset, kepastian hukum, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset. Pemerintah menyebut inventarisasi dan validasi data menjadi dasar agar pengelolaan aset dapat menggambarkan jenis, jumlah lokasi, status hukum, kondisi fisik, dan pemanfaatannya. Sementara itu, untuk perubahan aturan pajak dan retribusi daerah, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya dilakukan dengan menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
2: Optimalisasi pendapatan asli daerah tidak semata-mata dilakukan hanya melalui peningkatan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat dan dunia usaha. Optimalisasi pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui perluasan basis data. Pengakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: DPRD Kota Batam selanjutnya membentuk pansus ranperda pengelolaan barang milik daerah dan pansus ranperda perubahan perda pajak dan retribusi daerah. Pansus tersebut akan melakukan pembahasan bersama tim pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan substansi masing-masing ranperda. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, Amsakar Ahmad, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di Kota Batam. Salah satunya melalui pekerjaan peningkatan Jalan Gajah Mada, segmen Landing Point Playover, Simpang Lalan Madani, hingga 24 Agustus 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 39,194%. Amsakar juga mengatakan BP Batam memastikan setiap pekerjaan infrastruktur terus dipantau secara berkala agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan pihaknya berkomitmen agar pekerjaan tersebut juga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan awal dengan tetap memperhatikan kualitas dan standar teknis yang telah ditetapkan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, setelah menjalani penugasan panjang di Asia Barat, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln akan bersandar di Thailand pekan depan. Seorang pejabat Thailand mengatakan kapal tersebut akan singgah di wilayah timur negara itu untuk memberi kesempatan kepada awak kapal beristirahat sekaligus juga mengisi kembali kebutuhan logistik. Angkatan Laut Thailand memastikan persinggahan itu tidak berkaitan dengan latihan militer. Kunjungan tersebut juga disebut sebagai agenda rutin untuk memberi waktu kepada personel memulihkan kondisi setelah berbulan-bulan berada di laut. Juru bicara Angkatan Laut Thailand mengatakan kunjungan singkat tersebut juga dimaksudkan untuk menyediakan dukungan logistik bagi kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat itu. Rencana tersebut juga muncul setelah Abraham Lincoln meninggalkan kawasan Asia Barat. Kapal induk itu sebelumnya beroperasi di kawasan tersebut setelah berangkat dari pangkalannya di San Diego pada November 2025 dalam rangka mendukung operasi militer Amerika Serikat selama perang dengan Iran. Dan selanjutnya mendengar kita ikuti berita olahraga.
3: dari olahraga.

Sepak bola, PSSI memasang target tinggi untuk timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda diharapkan mampu menjadi juara pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA tersebut. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan target itu dan meminta John Heitman selaku pelatih timnas Indonesia mempersiapkan tim sebaik mungkin. FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September hingga Oktober. Sebelumnya, turnamen ini direncanakan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober. Meski sejumlah laporan menyebut rentang agenda FIFA Asian Cup berada pada 21 September hingga 6 Oktober. Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pemanggilan pemain yang berkarir di luar negeri diharapkan lebih mudah karena klub berada dalam kewajiban melepas pemain untuk agenda resmi FIFA. Kabar lainnya dari badminton, peta persaingan bulu tangkis papan atas dunia di sektor tunggal putra mengalami pergeseran radikal menyusul rampungnya ajang bergengsi kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India beberapa waktu lalu. Dalam pembaruan ranking BWF, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses mengambil alih posisi tahta tertinggi. Pemain yang akrab disapa Jojo ini melesat 2 peringkat untuk menduduki posisi peringkat 1 dunia dengan raihan 87.613 poin. Meskipun langkah Jojo di kejuaraan dunia 2026 terhenti pada putaran ketiga usai dikandaskan wakil Denmark, konsistensi poin dari turnamen-turnamen sebelumnya ditambah dengan rontoknya para pemain unggulan atas membuat perolehan angkanya tetap menjadi yang tertinggi di tabel ranking BWF. Kabar selanjutnya di MotoGP, usai jeblok di Silverstone, MotoGP Aragon 2026 jadi kesempatan bagus buat Marc Marquez untuk bangkit. Marquez begitu percaya diri akan mampu bersaing lagi. Marc Marquez pantas merasa lebih optimistis menatap MotoGP Aragon 2026 pada akhir pekan ini. Marquez didukung rekor cemerlang, 7 kemenangan di kelas premier, termasuk back-to-back dalam 2 edisi terakhir. Marquez akan mencoba mengukir hat-trick kemenangannya, sejak menang 4 kali berturut-turut di antara 2016 dan 2019. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Musisi Timur Batam galang solidaritas untuk NTT lewat musik. DPRD Batam bentuk pansus pengelolaan aset dan pajak daerah. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, salam hangat dan goyang asik untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Batam. Selamat datang mendengar di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan kembali lagi mendengar bersama saya Ardo Sirebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita pada siang hari ini, saya akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Pesan pertama ada dari Ciasna yang mau request lagu Selamat Ulang Tahun, katanya spesial buat Monique yang hari ini berulang tahun. Dan salam buat Monique dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Fa, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Siam, semoga sehat selalu di Singapura. Lalu ada Bang Udin Buton, Mas Prabu, Pak Cik Mustafa, dan buat pendengar RRI Batam dimanapun berada. Terima kasih ya tentunya untuk Cik Asna, dan sehat selalu tentunya untuk Cik Asna juga. Dan selanjutnya pendengar ada dari Toci nih, digoda mantap betul bersama penyiar Ardo kesayangan kita, asik. Dan Ardo, Toci mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Monique, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan bahagia selalu bersama keluarga yang dicintai, amin ya robbal alamin. Untuk Kapten Siam, terima kasih yang telah menyenggol Toci, semoga Kapten Siam juga sehat selalu. Dan salam satu untuk semua Ardo. Dan kalau ada masa, tolong putarkan lagu Seharusnya Aku, lagu dangdut katanya. Terima kasih Ardo Horas, terima kasih Toci. Lalu mendengar selanjutnya ada dari Pak Saiman yang hadir mau request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Salam-salamnya buat Bang Mustafa, Pak Uswo Limin, Bang Haji Gemoy, Nek Karin, Nek Sakira, Nek Kembar, Mama Fajar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Thank you Ardo Sirebutar. Sama-sama tentunya untuk Pak Saiman. Dan selanjutnya dengar ada dari siapa nih? Kakak Sumarlina, digoda dangdutnya mantap betul bersama Bang Ardo. Bang, tolong puterin dong lagu Resesi Dunia dari Mara Karma. Dan mau kirim salam buat para penggemar Pro 1 RRI Batam, semoga sehat selalu bersama keluarga dimanapun berada. Dan kru-kru RRI Pro 1 semoga sukses selalu dan kompak terus. Buat Bang Ardo, semoga sehat selalu dan sukses dan serta juga rezeki lancar. Horas, Horas juga Kak Sumarlina. Dan selanjutnya mendengar ada dari Uni Desi di Batu Haji yang hadir, katanya mengucapin spesial buat Monique, barakallahu fi umrik katanya. Semoga berkah umurnya juga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Salam juga buat semua sahabat RRI, semoga kompak selalu. Dan ini dari Kak Uni Desi mengirimkan video nih, video ucapan selamat ulang tahun buat Kak Monique. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Lukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir dan mau kirim salamnya buat Mak Rempong, Ci Asna, Mama Mia, Kakak Siti Jamila, Kak Monik, Kak Jamila di Penyalai, Roy Saputra, Edi Sutekno, baru ada Bunda Zaima. Dan buat Kakak Monik selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali tentunya untuk Kak Lukas Wulan. Dan selanjutnya pendengar ada dari Yana di parit belakang, Penyalai, salamnya buat Muin, Lela, Nek Muyas, untuk semua Pro 1 RRI Batam, untuk semua pendengar ya maksudnya ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan salam melalui WhatsApp ya. Dan sekali lagi juga selamat ulang tahun untuk Kak Monique di usianya yang sekarang, semoga juga diberikan kesehatan dan panjang umur selalu ya untuk Kak Monique bersama keluarga. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita pada siang hari ini. Ada siapa pendengar? Halo, digoda.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Bersama siapa di mana nih?
1: Kembali sama Mbak Dinda di TBK.
0: Mbak Dinda, sehat. Sehat dong. Bagaimana kabar Mbak Dinda?
1: Alhamdulillah sehat. Ada makan siang?
0: Belum sempat nih Mbak Dinda, nanti paling ngepo siaran ya.
1: Jangan lupa makan ya.
0: Iya dong, pastinya dong. Pasti dong.
1: Supaya siarannya bisa apa? Gembira.
0: Bisa gembira, betul. Mbak Dinda gimana ini? Udah makan belum?
1: Udah
0: ya, pakai lauk apa hari ini Mbak Dinda?
1: Hari ini bikin ikan asin campur terong sambal belado.
0: Aduh, mantap banget memang ya. Siang-siang makan, aduh, ikan asin tuh gurih banget rasanya Mbak Dinda.
1: Oseng kangkung.
0: Waduh, oseng kangkung, berdengar bikin perut bunyi-bunyi nih benar.
1: Ayo makan, lewat udara aja dikirimnya.
0: Iya, dikirim lewat udara ya Mbak Dinda. Mbak Dinda, hari ini mau lagu apa nih?
1: Lagu selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun ya. Untuk
1: buat pertama sekali buat Bu Asri, semalam dia ulang tahun tapi tak dapat nelpon, okay. Ya kan. Buat Bu Asri selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga tersayang.
0: Amin.
1: Terus buat Monique selamat ulang tahun hari ini ya. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga tersayang.
0: Amin.
1: Terus buat Aldo selamat tugas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, cepat dapat jodoh.
0: Amin. Terima kasih banyak tentu untuk Mbak Dinda ya.
1: Terus lagi buat grup Nano-Nano, sehat selalu, kompak selalu, bahagia selalu.
0: Amin, bahagia selalu ya.
1: Terus buat Pak Haji Gemoy, Mak Haji, Pak Angah Bunda, Mami Papi, terus lagi Mama Iman, Pak Fauzi, Pak Alang, Mak Alang, terus lagi Uni Desi, Mama Dewi, Mama Fajar, Mama Aziz.

0: buat nenek Kari, nenek Boring, Aunty Tita, satu untuk semuanya lah ya.
1: Satu untuk semua ya, Mbak Linda ya.
0: Istirahat semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Selalu bahagia, selalu ditunggu lagunya.
1: Oke, okay, siap Mbak Linda.
0: Terima kasih dok.
1: Terima kasih Mbak Linda. Selamat siang, sehat selalu ya. Baru saja kita terima penelpon pertama kita peringar dari Mbak Dinda ya. Dan kita terima kembali peringar di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Mbak Dinda? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya, halo, digoda.
1: Digoda dengan siapa hari ini?
2: Dengan Pratama.
1: Pratama?
2: Ya.
1: Bagaimana kabarnya Pratama? Waduh, suaranya ini nih Bang, apa namanya? Gresek-gresek Bang, mental kayaknya nih.
2: Jauh.
1: Coba dijauhkan dulu nih Bang, kayaknya dekat apa itu?
2: Halo.
1: Nah, ini baru jelas nih.
2: Iya.
1: Nah, gimana Bang kabarnya hari ini?
2: Kabar sehat, Bung Kiri gimana?
1: Sehat tentunya. Tapi ini dengan Bang Pratama nih, bener Bang Pratama ini namanya?
2: Iya betul.
1: Betul ya?
2: Iya betul, di posisi di Selat Panjang sekarang.
1: Oke. Oke, Bang Pratama. Hari ini ya, mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Untuk semua pendengar RRI lah tanpa terkecuali ya. Dan dilihat tingkat-tingkat LSA-nya yang lain juga mau telepon ya.
1: Iya, betul itu.
2: Iya, kalau request lagunya Imam S. Arifin ya, Debu-debu Jalanan.
1: Debu-debu Jalanan ya.
2: Iya, buat Bung, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Pratama ya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak.

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon pertama kita. Ada siapa di belakang Bung Pratama? Halo.
1: Halo, digoda, digoyang dangdut bersama Didi Ardo.
0: Bersama Didi Ardo, ini bersama siapa nih?
1: Dengan orang Tanjung Uman.
0: Orang Tanjung Uman, kamu Niko suaranya beda nih.
1: Pakai minum es aja, kacau.
0: Suaranya beda nih, kayaknya udah
1: lagi suaranya. Minum es aja,
0: ya. Aduh, selamat ulang tahun ya kamu Nik ya.
1: Amin,
0: semoga diberikan umur panjang,
1: semoga
0: ya.
1: Semoga di hari ke satu ini diberikan aku untuk diriku.
0: Amin,
1: kesehatan, keselamatan, hari ini orang
0: bersenang-senang. Yang terpenting kesehatan kak.
1: Ya tentu yang terpenting kan kita sehat.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu salamnya boleh.
0: Boleh dong kamu Nik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama, enggak lagi dulu.
0: Oke, lagu apa?
1: Monik gak minta lagu seperti biasa lah ya. Juga ke India.
0: Okay.
1: Ini abang tu kat tamu-tamu ke India.
0: Okay, siap kemarin.
1: Kalau yang pertama buat yang di Arjo yang bertiga, semoga selalu sehat di mana kamu berada. Amin. Ya Allah.
0: Kemarin.
1: Okay, salamnya, salam sebetulnya buat yang abang tu kat tamu-tamu ke India, Bu Susi. Tadi baru saya datang Mbak Dinda, saya selalu kami ingin merasakan ini Bu Asri, saya selalu Bu.
0: Saya selalu. Ada
1: Pak Mbak Dinda, ini Desi, Mbak Ika, Mbak Ini, Mbak Ini. Ika, Rahma, Koko Ayam. Kita tak cukup sama Koko Ayam tu ya.
0: Betul.
1: Ada Citra Raifal. Kita lagi Pak Jibene, Pak Yabu Koma Bunda, dan Bang Tari. Terima kasih universitas semuanya yang terima kasih buat yang mendoakan aku. Dan berkata amin.
0: Amin.
1: Amin. Pak Sekolah ini kita melupakan.
0: Apa tu?
1: Oke. Pak Mastura, Pak Mas Ridar ya, jangan dilupakan.
0: Oke.
1: Pak Si Asna, Si Asna.
0: Oh iya.
1: Ditunggu kehadirannya.
0: Ini ada salam dari
1: Mas Iman. Terima kasih, Bu Ardo.
0: Halo, kamu ini? Ada salam dari Bang Saiman juga, katanya selamat ultah.
1: Oke, Bang Saiman ya, selalu dengan Pak Ufi Amri ya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Pak Ci, salam kembali, salamnya buat Pak Tarisan.
0: Oke.
1: Tapi lebih tadi, Pak Alang.
0: Pak Alang, betul.
1: Koko Alang sudah terima. Oke, ini kuenya nih ya, ada dua macam. Oke, terima kasih, bye-bye, Horas.
0: Oke, bye-bye, kamu nih, Horas. Baru saja kita terima penelpon dari yang punya hajat ya pendengar ya. Yang berulang tahun hari ini yaitu Kak Monik. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kak Monik? Halo. Halo.
2: Halo. Gue dari Goyang Dandut mantul.
0: Termantul-mantul. Dengan siapa hari ini?
2: Dengan Kak Norma.
0: Kak Norma, putus-putus suara Kak Norma nih.
2: Iya, aneh. Nah.
0: Halo. Kenapa kak putus-putus kak suara kak? Iya nih kresek-kresek nih putus-putus nih. Halo?
2: Halo?
0: Halo, nah ini baru.
2: Lagu dulu dong.
0: Lagu
2: angin
0: dulu.
2: Kuat doang nih kuat di laut.
0: Iya, coba kak Norma ngumpet dulu di balik tudung saji biar angin.
2: Sampai hati.
0: Kak Norma mau lagu apa nih?
2: Sun Seng Sui.
0: Apa itu?
2: Iya, dari Kinurjana aja itu.
0: Ike Nurjana? Ike Nurjana, baru?
2: Sun Seng Sui.
0: Ike Nurjana ya, Sun
2: Seng Sui.
0: Oke. Coba nanti dibantu ini juga ya kan Norma ya. Boleh kali di WA juga ya judulnya. Oh, Sun Seng Sui, Sun Seng Sui. Oke, kan Norma udah ada nih lagunya nih. Oke kan Norma, salam-salamnya hari ini untuk siapa kan Norma?
2: Bu Ardo lah ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, terus?
2: Terus?
0: Untuk siapa
2: lagi? Buat semua aja lah dong, buat
0: semua aja lah ya. Iya.
2: Atau apa, tak bersahabat.
0: Cuaca tak bersahabat nih, oke. Terima kasih banyak kan Norma.
2: Buat lah dong, satu buat semua.
0: Oke kan Norma, hati-hati terbang kan Norma.
2: Buat yang disayang lah.
0: Aduh, pakai terputus ya pendengar ya. Karena sinyal kayaknya itu kan Norma tuh. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
3: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, halo Batam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Bandung.
0: Dengan siapa?
1: Kani.
0: Oh, Kani. Bagaimana kabar Kani?
1: Sehat selalu lah, kata sehat-sehat, tapi sakit dulu.
0: Oke, okay. Iya.
1: Harus itu sesek. Dek, nak penyakit ni deh.
0: Itu?
1: Harus sesek lah.
0: Itu kan?
1: Kata murah kan, ha?
0: Kan Norma, kenapa itu Kani? Kok sinyalnya kok putus-putus gitu Kani?
1: Dia tak ada sinyal di dalam tu.
0: Iya, iya.
1: Dia diam di dalam, Kani kat laut ni.
0: Oke, okay, Kani mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Roma aja.
0: Roma apa tuh?
1: Lagu judi.
0: Berjudi ya?
1: Ah, ingat anak dan hantar judi ya?
0: Betul, jangan sampai judi. Ah, bosan
1: sendiri ya? Ada, salam ya?
0: Oke, salam-salam
1: untuk siapa kan? Untuk rumah yang dia. Untuk yayang kami yang di rumah ni, sehat selalu. Itu kisah lah mengedong. Kata dia sedap sama dia, lucu je. Untuk usahari, malah ke dia yang di tanggutan ni, anak ya. Yang di pelakar semua, anak Kak, Kak Leha, Munah ya, Kak Munah tu. Yang di, mana dia, di Suji ya, yang di keluarga, Mak Pesah tu. Yang di guru, Pak Tani ya, sehat selalu.
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Kecil, Makun, Mak Boy, Puteri, Mak Tua, Ujian Butan eh.
0: Okey, siapa lagi?
1: Ujian Butan, siapa lagi? Ya, yang berkokok deh.
0: Siapa lagi?
1: Untuk Edo eh, yang selalu eh.
0: Okey, Kani.
1: Ya, itu je, jangan lupa lagu Kani eh.
0: Okey, siapa Kani?
1: Okey,
0: Loras, terima kasih Kani. Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Digoda.
4: Halo, Digoda, bersama Ardo.
0: Bersama Ardo, ini bersama siapa nih?
4: Dah lama dah tak masuk nih, dekat 3 bulan tak masuk. Ini Toci.
0: Oh, Toci. Waduh, Toci. Kenapa Toci jarang masuk nih, Toci nih?
4: Kadang-kadang tak ada masa lah aduh, tapi terus pantau aja di dengar radio kan.
0: Iya, terima kasih banyak.
4: Pasal ya, Toci. Pasal susah ya. Nak masuk aduh, bukan senang nak masuk. Ini pun kebetulan aja nih agaknya.
0: Kebetulan ya, oke okay, Toci.
4: Apa kabar aduh?
0: Baik dong, gimana kabarnya Toci hari ini?
4: Alhamdulillah, cuaca di Batam macam mana aduh?
0: Panas terik Toci, aduh kacau banget nih panasnya bikin.
4: Sama,
0: langsung di balai
4: sama aja panas.
0: Sama ya Toci ya.
4: Ya sama.
0: Toci udah makan siang.
4: Aduh, tolong putarkan lagu yang Toci di tadi ya di
0: apa ya, tadi ya, Toci ya judulnya?
4: Kalau tak salah seharusnya aku, tapi versi dangdut orang yang lelaki.
0: Oke, seharusnya aku ya versi dangdut ya. Oke ini Toci. Salam nih Toci.
4: Selamat bertugas ya. Moga sehat selalu Ardo ya. Salam satu untuk semua aja Ardo. Itu tadi untuk Ani Roma sungguh terlalu. Terima kasih atas salamnya ya.
0: Toci, ini Toci kalau tak ada lagunya ini mau apa Toci?
4: Ada Ardo, ada.
0: Versi dangdut ya?
4: Ada. Tulis saja situ versi dangdut ada.
0: Oke. Coba Ardo cariin ya Toci ya. Oke, salamnya untuk siapa lagi Toci?
4: Salamnya satu untuk semua tanpa kecuali aduh ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu aja aduh ya. Semoga semua sehat selalu teman-teman di radio.
0: Iya betul.
4: Oras Aldo.
0: Oras Toci, terima kasih banyak ya Toci ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Digoda.
1: Digoda. Aku tamu digoda.
0: Ini dengan Mama Lina atau siapa nih? Mama Dewi?
1: Iya, ini Mama Lina lah.
0: Mama Lina kan bener kan? Suara mama-mama tuh mirip-mirip memang, pendengar. Susah ditebak.
1: Mirip dengan siapa?
0: Mirip-mirip tetangga. Aduh, gimana kabarnya Mama Lina hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Mama Lina hari ini mau lagu apa nih?
1: Nah, lagu Tega lah.
0: Tega ya?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Oke, Rita Sugiarto ya, Tega ya.
1: Oh.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa?
1: Salam, nah, salam Nani tadi yang masuk tadi ya, tadi. Juga buat Moni ucapkan selamat ulang tahun ya. Senang umur rezeki sehat selalu. Juga buat Kak Ida dan Nek Gembar, Mbak Suti, Mbak Dia, Long Asli, Mama Leni, Kak Ania, Binego. Juga buat Udin Buton, Bang Haji. Juga buat Mami, Mbak Dewi, Nek Karen.
0: Lalu? Ayo, untuk siapa lagi ayo?
1: Juga buat Kapa. Buat Deroni. Spesial buat Captain Sam.
0: Spesial buat Captain Sam ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yuni dari TBK.
0: Yuni?
2: Iya.
0: Yuni di TBK. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Salam kenal ya dari Ardo ya untuk Kak Yuni ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
0: Oke, Kak Yuni hari ini mau lagu apa nih?
2: Lagunya Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Tanda Cinta dari Maggie Jet ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salam Kak.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya terutama buat Kak Aldo. Selamat bertugas. Terus yang kedua Bu Ania. Yang ketiga Mama Dina, Mama Leni, terus Kak Pa, terus Pak Ngah, Bunda, dan satu untuk semua lah Kak.
0: Satu untuk semua ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Oke.
0: Terima kasih banyak ya untuk Kak Yuni ya, sehat selalu ya Kak Yuni di sana ya bersama keluarga ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Yuni. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sesi pertama kali ini. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu-lagu yang sudah Anda request. Dan lagu pertama ini ada dari Mbak Dinda ya, yaitu Selamat Ulang Tahun. Selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 28 Agustus 2026 bersama saya, Arda Siriputan. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan ikut hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Namun faktanya klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu juga terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2023. Foto tersebut juga merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada tanggal 29 Agustus 2023. Demikian mendengar kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Can I have your attention?
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Dan pendengar, sebelum kita untuk lanjutkan kembali program kita pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Pesan yang pertama ada dari Kak Nur Bilkis ya, yang hadir dan mau salam buat Ardo, sehat selalu. Lalu spesialnya buat Kak Monik, selamat hari kelahiran, panjang umur, murah rezekinya, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tersayang, amin. Salam juga buat Pak Sulimin, Pak Mur, Kapten Syam, pemuda India, sehat selalu. Buat Cik Mustafa, terima kasih, sangat terhibur saya dengan lagunya semalam. Dan buat Mak Sunaryati, Mak Noima, Mak Kun, Mamazi, Mama Dia, Bang Udin, Iman Gala, Kakak Mila, Mas Prabu, Wak Normi, Matua, baru ada Mama Sil dan Kakak Mila. Satu buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Ardo atas waktunya Horas. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilkis ya. Dan selanjutnya mendengar ada dari Mama Sil yang hadir di Tanjung Balai Karimun, yang mau kirim-kirim salam buat Pak Kios di Teluk Air yang setia mendengarkan Pro 1. Lalu ada Kak Nur Bilkis, Bang Abid Nego, Mas Prabu, selamat ulang tahun juga buat Kak Monik. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Terima kasih Ardo atas waktunya. Terima kasih kembali. Dan baik mendengar, kita terima untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
3: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Sehat dong.
2: Sehat dong tentunya. Ini dengan siapa nih?
3: Dengan siapa, tak tahulah.
2: Suaranya kayak kenal, cuma siapa ya? Aduh, lupa lagi.
3: Siapa ya?
2: Aduh, lupa lagi. Aduh, dengan siapa ya?
3: Dari Batam Lestari.
2: Oh iya benar, Nenek Sakira. Nah itu, kalau dari Batam Lestari itu iya.
3: Satu-satunya dari Batam Lestari.
2: Iya, kemarin di Batam Lestari ada kejadian ya, Nenek Sakira ya. Itu dekat gak dari rumah tuh?
3: Tak tahu juga doh.
2: Bodoh.
3: Di hutan mana Batam Lestari, kan banyak hutan.
2: Iya, katanya ada kejadian.
3: Inilah di Bukit Harimau mungkin tak?
2: Iya, Bukit Harimau kayaknya tuh.
3: Oh, Bukit Harimau jauh, Nenek di apa ya, dekat jembatan.
2: Oh, dekat jembatan ya, Nek ya.
3: Udah pernah Ardo ke Batam Lestari?
2: Belum pernah, cuma pernah baca apa, ada kejadian, berita, terus daerah Batam Lestari katanya.
3: Batam Lestari, jelas tak tahu juga kami.
2: Oke, hari ini Nek, saya kira mau lagu apa nih?
3: Lagu apa dan lambat, oh iya, Mengejar Badai.
2: Mengejar Badai ya.
3: Yang ori ya doh, jangan yang itu.
2: Mengejar yang Badai dari?
3: Dari Megizet tak?
2: Megizet tak ada, adanya Revina Alpira.
3: Revina aja lah.
2: Revina aja ya, ada Wawa Marisa juga.
3: Revina
2: ya.
3: Iya.
2: Oke deh, salam-salamnya untuk siapa nih hari ini Nek Sakira?
3: Salamnya untuk ini ya, untuk Iman. Nirmala mana lah, tak pernah, apa, tak ada kabar.
2: Iya.
3: Dia telpon pun tak ngangkat juga. Nirwala, untuk Jamila, Kak Pat, untuk Roni, Bang Kaiman, Bang Jais, Abenego, Puslimen, Prabu Bangkit, Andi, mm-hmm. Amira, siapa lagi ya?
2: Siapa lagi ya, yo?
3: Pak Kumis.
2: Mm-mm.
3: Apa untuk siapa? Uni Desi, Mama Dewi, mm-hmm.
2: Siapa
3: Melati,
2: mm-hmm.
3: Bu Sri ni di Pacar Lestari juga, tapi tak pernah ketemu juga.
2: Tapi tak pernah ketemu ya.
3: Apa lagi ya? Untuk Sekarwangi,
2: mm-hmm.
3: Sarina,
2: mm-hmm.
3: Mak Kun, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa,
2: mm-hmm.
3: Tu Betty Lafia,
2: mm-hmm. Siapa lagi?
3: Kamila, mm-hmm. Pak Mur,
2: mm-hmm.
3: Lagi untuk Mak Fajar,
2: mm-hmm. Siapa lagi?
3: Spesial untuk Kanimar di Parit Mawar Pengalai.
2: Oke, spesial untuk itu ya.
3: Iya, kebesan doh.
2: Oke.
3: Untuk Ardo, sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin. Siap, Nesa Kira.
3: Selamat sore, Ardo.
2: Selamat sore, Nesa Kira. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih, Nesa Kira. Dan pendengar, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada dari Kamonik. Oh, salamnya ketinggalan katanya buat Nek Kembar, Mama Boy, Mak Di ya. Baru ada Abid Nego. Dan terima kasih. Waduh, kuenya Kamonik cantik banget memang ya. Kuenya Kamonik ya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari salam dari Kak Mas Lidar. Selamat salam buat Nek Kembar, Pak Haji, Pak Nga, Nek Sakira, Nek Peggy, Mama Iman, Mama Azi, Monik, Ika, Nurma, baru ada Rama, Kakak Sekar, Bang Udin, Bang Iman, Uni Desi, Mama Fajar, Nek Karin, salam buat semuanya aja lah. Terima kasih Arlo, terima kasih kembali. Dan ini buat Mak Dia juga jangan lupa katanya. Oke, terima kasih untuk Kak Mas Lidar. Dan kita terima kembali pendengaran di line telepon di 463351. Halo, Digoda.
4: Halo, Digoda. Digoda, mantul betul.
2: Mantul, mantap betul. Bagaimana kabar hari ini, Bang Udin?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya?
4: Gimana kabarnya, Ardo?
2: Sehat dong tentunya, Bang Udin. Bang Udin mau lagu apa hari ini, Bang Udin?
4: Lagu... Minta lagu kesukaan Kak Norman.
2: Apa tuh?
4: Bang Toib
2: ya?
4: Iya.
2: Oke, Bang Toib.
4: Iya, bantu nggak pulang.
2: Oke, salam hari ini untuk siapa nih?
4: Ketemu untuk Ardo sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih Bang.
4: Salam banyak, ada beberapa ringkas apa masih keriting selalu ini.
2: Iya, keriting selalu ya Bang ya.
4: Untuk siapa juga, Kak Mas Tura juga, Kak Jamila, Kak Rahat juga ya. Ada juga Putri Cantik, Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila, Pak Mur. Ada juga Kak Nur Blikis, Bang Nur Jai juga, Bang Iman, Pak Mas Lidar juga, Kak Norma, Mama Lini juga, Bang Maif. Ada juga siapa juga, Pak Kumis, Kak Ani. Ada juga si Karwangi, si Asna juga. Ada juga siapa juga, Putra Tansa juga. Ada juga siapa ya, Oci. Ada juga Bang Emira juga, Mama Devi, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Anna, Kak Haji. Ada juga siapa juga, Mama Agi juga, siapa, Pak Nurmi,
2: betul.
4: Bang Andi Pala juga, Bang Reza Putra, Bang Gara juga, ada juga Pak Mustawa juga, Bang Salman juga, pokoknya satu untuk
2: semua. Satu untuk semua ya, Bang Udin ya.
4: Okay.
2: Ada dong Bang Udin.
4: Ah itu belajar tuh.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam Horas. Terima kasih banyak Bang Udin ya. Sehat selalu ya untuk Bang Udin di sana. Dan kita terima kembali mendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Digoda. Halo.
5: Halo. Yes, Ardo, apa kabar Anda?
2: Halo, Cap. I'm fine, Cap. How are you, Cap?
5: Oh, I'm very 100% for one. Sorry, Cap, clear, tak?
2: Terdengar, Cap? Terdengar.
5: Ah, okay. Cap nak minta lagu inilah, yang sedang-sedang saja, boleh?
2: Okay, boleh, Captain. Yang sedang-sedang saja.
5: Dan salam sedih pilu untuk karya Cap yang ada di India, di sebelah Nepal tu ada tragedi lah, banjir lumpur yang amat dahsyat lah.
2: Oh, okey. Turut berduka cita ya, Kep ya.
5: Kakak nak minta lagu yang sedap-sedap saja, okay. Boleh?
2: Okey, oh, boleh, Kep, boleh, boleh.
5: Dan koyu tadi Kep kalau dengar suara kamu, salam doa, my good pray for you dengan wanita yang kamu cintai, ya. Eh?
2: Thank you, Captain.
5: And may the God bless you.
2: Okay, thank you, Cap, ya.
5: Okay, dan Cap dah senggol, happy birthday to Monique. And okay, Cap tak kata English to Monique lah. Kalau dia tak faham, tak apa. A very loving happy birthday to you. And insyaAllah, may Allah bless Allah. Saya Monique, atau dalam bahasa Melayu, semoga selamat ulang tahun dan semoga Allah memberkati kamu dan insyaAllah ada kiriman rezeki dari Kep, tak banyaklah, 4-5 juta je untuk kamu. Dan lagi satu, Kep nak senggol untuk Ardo dan Ardo teruskan semangat. Ardo teruskan semangat, okay, perjuangan. Ardo teruskan semangat percintaan ikhlas kamu pada wanita yang kamu cintai, ya. Eh?
2: Pasal okay, siap, Kep. Pasti, Kep.
5: Dalam cinta pun tak kena ada semangat perjuangan yang ikhlas itu.
2: Iya, betul, Kep.
5: Jadi, yang Kep pernah senggol ada 2-3 orang, dia tak senggol Kep balik lah. Contohnya, Kep pernah senggol satu nama tu, Kep cakap suara dia tu ayah keayahan yang baik, yang ini. Tapi dia tak senggol Kep lah. Dua orang yang dia tak senggol Kep lah. Jadi, Kep kalau orang tak senggol Kep, dah tak hargakan lagi lah, tak senggol. Okay. Tapi cuma satu, senggolan ni tak datang dari jiwa yang ikhlas. Kalau dia tak ikhlas, tak senggol, dia tak perlulah untuk disenggol, eh.
2: Iya, betul, kata.
5: Dan untuk OKK, untuk Ardo, good luck to you and God bless you, eh.
2: Okay,
5: bye-bye.
2: Thank you, bye, Kep. Terima kasih ya untuk Kapten Syam ya, pemuda India ya. Semoga juga doa baik berbalik untuk Kapten ya, di sana ya. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kapten Syam? Halo.
5: Halo. Halo, digoyang dangdut mantul.
2: Mantul, mantap betul. Bagaimana kabarnya Pak Tohat? Pak Tohat ya?
5: Alhamdulillah, kurang sehat sedikit.
2: Kurang sehat sedikit ya, semoga lekas sembuh ya Pak Tohat ya.
5: Ya, ya, cuma sedikit aja kurang sehat.
2: Cuma sedikit aja ya. Pak Tohat, hari ini mau lagu apa nih Pak Tohat untuk mempersingkat waktu?
5: Kalau dapat dari Muksin Alatas, aku melarat karena judi.
2: Aku melarat karena judi ya?
5: Ya, tadi kan ada tadi Romai Rama judi juga kan?
2: Iya betul.
5: Ini saya melarat karena judi.
2: Aku melarat karena judi ya, dari Muksin Alatas ya?
5: Muksin Alatas.
2: Oke, salam-salamnya Pak.
5: Salamnya terutama buat Ardo, semoga sehat walafiat sekeluarga hanya umur muda jadi.
2: Amin.
5: Tak lupa juga buat istri saya yang tersayang, Halimah Tuzat, yang sedang ngobrol sama mamak ni tu belakang. Semoga sehat walafiat dan mak mertua juga demikian, semoga sehat walafiat hanya umur muda jadi. Tak lupa, ini agak panjang sikit, saya lama tak masuk ni. Buat paman saya Pak Mustafa yang berada di Kundu, adik saya Nek Emad juga Wening, buat Mama Haji, Mama Dia, Bang Haji, buat Monik juga Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, buat Cikgu Nurmah ataupun anak saya Nurmah ya, buat Prabu Bangkit juga Kak Aisyah, Pak Pauzi, Mama Iman, Tok Enki, Amirah Sebe, Roni Sebe juga, buat Juliana, buat Jais. Dan tak lupa juga adik saya Dur Rais yang berada di jalan Tanjung Kebal, Desa Tanjung Gadai ya. Buat Jamilah juga, buat Gapar, Puan Suleiman, Kak Morni, Kak Asri juga, Wak Norming, buat Serina Kiu-Kiu, Nek Peggy, Mama Linda, Senah Sawang, buat besan saya iaitu Bahar yang berada di apa, di Melayu Laut ya. Di Melayu Laut ataupun Melayu Sungai di Dasar Panjang, buat cucu saya semualah yang mendengar suara saya, dan buat semua penggemar-penggemar Radio Air Batam dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sepanjang umur muda rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya untuk Pak Tohat ya, sehat selalu ya, semoga lekas sembuh untuk Pak Tohat. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik yang dari sesi pertama tadi dan sesi kedua. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu dari Revina Alvira. Sampai bertemu kembali di program Dekoda berikutnya.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, seorang pria berinisial RES harus berurusan dengan polisi setelah diduga menggunakan pengalamannya sebagai mantan operator love scam di Kamboja untuk melancarkan aksi penipuan di Kota Batam. Tersangka yang berstatus pelajar atau mahasiswa ini berhasil diamankan unit Opsnal Polsek Batam Kota bersama tim gabungan Opsnal Jatantras Polresta Barelang pada Minggu 23 Agustus lalu. Aksi tersangka terungkap setelah salah satu korbannya, KN, seorang perempuan warga Kecamatan Sukupang, melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Dari laporan itu, polisi mendapati fakta bahwa setidaknya ada 10 korban yang menjadi sasaran RES sejak April 2026. Kapolsek Batam Kota AKP Beni Syahrizal menjelaskan, tersangka diketahui pernah berada di Kamboja dan memiliki pengalaman sebagai operator love scam. Setelah kembali ke Batam pada April 2026, kemampuan itu diduga ia gunakan untuk menjalankan aksinya di sejumlah wilayah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali diperkuat. Polres Kepulauan Anambas menggelar apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan karhutla pada hari Jumat tanggal 28 pagi tadi di lapangan apel Catur Prasetya Mapolres setempat. Apel yang berlangsung khidmat itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka dan seluruh personel gabungan dari Polri, TNI AD, TNI AL, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pemadaman Kebakaran, serta Basarnas juga turut ambil bagian dalam barisan apel. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius yang berdampak luas. Kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, melumpuhkan transportasi, hingga merusak tatanan sosial. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan masuk ke dalam program Astasita, yaitu program ekonomi digital. Nanti kita akan sama-sama hadirkan satu dialog bersama dengan satu narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Kita akan bahas soal ekonomi digital dengan topik ekonomi digital dan masa depan generasi muda bersama dengan Sulistiono selaku pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Kepri. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro Satu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan masih di dalam program ekonomi digital yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di sore hari ini, saya tidak sendiri. Ada satu narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Kita akan bahas soal ekonomi digital dan juga masa depan generasi muda. Namun sebelumnya saya ingatkan dulu ke pendengar Pro 1 RRI Batam bahwa apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store di smartphone pendengar, atau sesimpel membuka YouTube ya, lalu klik atau ketik RRI Batam, kita live di sana. Bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar di YouTube atau bisa melalui telepon kami juga di 0778463351. Oke, pendengar, kita bahas soal ekonomi digital saat-saat seperti ini. Perkembangan teknologi ini sudah banyak mengubah dalam kehidupan kita, termasuk cara kita bekerja. Seperti kami yang sedang bekerja ini ya, berbisnis sampai mencari penghasilan. Dan ekonomi digital membuka banyak peluang baru, terutama bagi generasi muda yang memang tumbuh berdampingan dengan teknologi. Tapi di sisi lain pendengar, tentu ada tantangan-tantangannya. Anak muda bukan hanya dituntut bisa menggunakan teknologi, tapi juga harus punya kemampuan, kreativitas, dan kesiapan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah, yang terus dinamis. Nah, seperti apa sebenarnya peluang ekonomi digital bagi generasi muda? Skill apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana pendidikan bisa membantu anak muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Mas Sulistiono selaku pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Kepri. Ada Mas Tino. Assalamualaikum, selamat sore Mas Tino.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Aziza.
0: Iya.
1: Dari RRI Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Oke, luar biasa dan senang sekali bisa dikasih kesempatan untuk bergabung di sore hari ini. Mm-mm. Ya, sharing-sharing lah kita ya sama-sama.
0: Betul, iya.
1: Sama-sama belajar ya tentang ekonomi digital, di mana ini merupakan salah satu peluang baru. Mm-mm. Terutama bagi generasi muda.
0: Betul.
1: Ya, karena kan kita tahu nih sekarang ini segala sesuatu itu tidak lepas dari yang namanya teknologi ya.
0: Betul.
1: Dan memang ya, perkembangan teknologi itu cepat sekali. Ya, kalau kita ikutin mungkin hari ini begini, besok udah apalagi perubahannya dan seterusnya.
0: Ya.
1: Ya, tentu saja ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Aziza ya, terutama untuk ya, generasi Z. Uh-uh. Dan mungkin generasi Alpha juga ya, karena saya sebagai seorang bapak yang punya anak-anak
0: generasi ya, Alpha
1: ya, generasi Alpha yang ternyata terkadang mereka lebih tahu gitu. Iya. Apa yang kita belum tahu mereka udah tahu, udah update. Tapi tentu saja tidak sekedar kita menggunakan, tapi kita juga harus tahu manfaat dan peluang apa sih yang bisa kita dapatkan dengan teknologi itu. Gitu loh Mbak Aziza.
0: Iya, betul. Sebenarnya bukan cuma untuk anak muda aja sih ya.
1: Betul.
0: Mas Tino ya, tapi buat kita ya, kayak yang mantan muda ini.
1: Iya, pernah juga, muda ya.
0: Pernah muda. Juga butuh ya.
1: Betul.
0: Yang namanya
1: betul,
0: tetap update sama dunia digital.
1: Iya, betul.
0: Oke. Mas Tino, kalau kita bicara soal ekonomi digital, sebenarnya seperti apa sih gambaran sederhananya dan seberapa dekat ekonomi digital dengan kehidupan kita sehari-hari, Mas
1: Baik,
0: Tino?
1: Baik, siap. Kalau untuk ekonomi digital itu sebenarnya kalau in this era, iya kan, kalau kerennya sekarang ya in this era, dekat sekali. Kenapa? Karena memang saya sendiri udah melakukan transaksi itu sudah yang serba digital.
0: Oh iya, betul. Ya,
1: sekarang misalkan kita belanja entah itu di restoran atau misalkan kita di SPBU ya. SPBU itu kan hari-hari kita beli BBM, isi BBM ya. Itu pasti akan ditanya, membayarnya via apa? Dan sering memang saya via digital dengan Kris atau memanfaatkan aplikasi contoh My Pertamina gitu. Karena memang sangat mempermudah dan juga bisa, kalau kita menggunakan tunai nih misalkan isi minyak 50.000 ternyata 49.980 kan enggak ada kembaliannya, 20 perak ya. Tapi yeah, kalau kita menggunakan yang digital ya udah 49.820 ya segitu kita bayarkan.
0: Yeah.
1: Gitu. Dan untuk dalam kehidupan sehari-hari juga ya sangat mempermudah. Mulai dari ruang dan waktu ya, contoh misalkan kita pesan makanan lewat aplikasi tanpa harus repot-repot keluar, ya pesan dari aplikasi, tinggal tunggu datang dan bayar non tunai juga.
0: Iya, gitu. Gak panas-panasan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, memang ekonomi digital memudahkan kita, apalagi di era AI seperti sekarang ya, Mas Tito ya.
1: Betul.
0: Bahkan memudahkan pekerjaan kita ya.
1: Yes. Mendekatkan yang jauh ya.
0: Iya
1: kan?
0: Iya benar, benar.
1: Menjauhkan yang dekat, kebalik, menjauhkan yang dekat. Karena itu tadi memang luar biasa sekali banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dengan teknologi ini, Mbak Aziza.
0: Oke. Gitu. Jadi memang sekarang hampir semua lini ya.
1: Betul.
0: Semua aktivitas sudah bersentuhan dengan teknologi. Kemudian kalau menurut Mas Tino sendiri, seberapa besar peluang ekonomi digital untuk generasi muda nih?
1: Seberapa besar? Mm-mm. Besar banget.
0: Okay.
1: Contoh ya. Sekarang kita misalkan ada UMKM lah, kita ke UMKM ya. Tanpa perlu kita membuka toko fisik, ya kan? Itu kan kalau misalnya kita punya toko fisik, paling tidak ada biaya tambahan nih. Contoh, kita harus sewa ruko atau tempat. Tapi dengan memanfaatkan teknologi ini, kita bisa lewat platform-platform seperti TikTok Shop atau siaran langsung live dari Instagram, terutama buat yang punya followers yang udah sekian gitu ya kan. Jadi sangat mempermudah, dan dampak dari sosial media itu besar sekali, Mbak, karena bisa diakses oleh semua orang gitu. Bahkan lintas daerah termasuk lintas negara gitu ya. Jadi cepat sekali gitu.
0: Dan sekarang makin banyak anak muda ataupun generasi muda sekarang ini berjualannya lewat media sosial ya, Mas Tino ya, jadi konten kreator, kemudian freelancer, sampai remote working. Nah, ini menurut Mas Tino sendiri bisa menjadi bagian dari masa depan pekerjaan mereka nggak nantinya?
1: Pastinya bisa menjadi bagian pekerjaan di masa depan, karena dengan kemajuan teknologi ini memunculkan profesi-profesi baru yang seperti tadi disampaikan ya, remote control ya, bisa bekerja dari jauh dengan remote protocoling gitu ya istilahnya. Dan juga ya seperti itu tadi, data analisis, ya konten kreator yang dulu kan tidak terpikir.
0: Dulu
1: kan kita cuman punya HP ya, rekam video aja, dan jadi bahasanya menyampah di galeri kita tapi sekarang kan itu bisa jadi peluang gitu ketika itu kita maksimalkan. Ya intinya bagaimana kita memaksimalkan dan juga upgrade supaya tidak tertinggal ya, terutama untuk adik-adik. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, tidak terbatas kepada hanya generasi muda tentunya. Kita-kita, saya yang generasi milenial ini juga harus mengejar ketertinggalan gitu, paling tidak kan. Kenapa? Biar kita juga bisa mengikuti arus zaman, begitu Mbak Ziza.
0: Iya, jadi bukan tidak mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun lagi pekerjaan yang paling diminati, cita-cita yang paling diminati mungkin dulu PNS ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin 5 tahun sampai 10 tahun lagi konten kreator nih, kayaknya lebih menjanjikan nih.
1: Karena tidak terikat.
0: Iya.
1: Kan? Tidak terikat ya, kapan saja bebas secara waktu, merdeka gitu. Tapi itu tadi, memang terkadang kita juga harus tahu ya bahwa kan ada prediksi nih, beberapa pekerjaan yang akan punah.
0: Karena
1: AI itu. Itu tadi. Mungkin kita akan bahas nanti setelah.
0: Mas Tino, kalau melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat nih di era sekarang, sebenarnya keterampilan apa yang menurut Mas Tino ini paling penting dimiliki oleh anak muda?
1: Keterampilan ya, yang pasti teknologi ini kan yang seperti saya bilang tadi ya, bahwa cepat sekali perkembangannya. Nah tentu ya, kita juga harus punya apa sih yang bisa kita jual di diri kita ya. Ya contoh ya, seperti mungkin sering dibahas, kita juga harus membudayakan literasi pastinya. Literasi itu kan banyak ya, ada literasi digital, ya ada literasi yang secara fisik kita baca, dan upgrade skill ataupun soft skill itu penting, karena ya memang sudah tuntutan yang harus kita penuhi di zaman ini, in this era ini tadi itu ya. Ya banyak sih, karena referensi, yang pasti referensi sekarang makin mudah, Mbak Aziza. Kembali lagi ya, teknologi itu tadi ya, mungkin kalau zaman saya begitu sulit kita mendapatkan informasi dan referensi karena ya memang dengan segala keterbatasan, ya kan, ya, itu dia. Kembali lagi ke individu
0: masing-masing, ya?
1: Masing-masing lagi. Kalau memang mau maju, ya ayo, ya. Gitu, jangan menunggu. Jadi ini kan namanya smartphone yang kita pegang, ya. Jadi harus benar-benar smart, bukan hanya si smartphone aja, tapi kita juga harus smart. Kita maksimalkan apa saja fitur-fitur yang ada, kita cari tahu itu, Mbak Zisa.
0: Ya, betul-betul Mas Tino. Saya jadi teringat masa-masa kuliah dulu, Mas Tino. Kalau zaman dulu saya dan Mas Tino mungkin kuliah, mungkin kita lebih aktif ikut yang namanya organisasi-organisasi di kampus, ya.
1: Betul.
0: Tapi di era sekarang ini, Mas Tino, kalau saya melihat adik-adik saya sedang kuliah, mereka nggak fokus ke situ, Mas Tino. Mereka lebih banyak fokus ikut freelance yang menghasilkan uang, betul, ataupun magang-magang gitu ke perusahaan, buat modal mereka nantinya bisa cari kerja nanti setelah mereka jadi fresh graduate. Itu menurut Mas Tino seperti apa itu? Kalau dari pandangan Mas Tino sendiri,
1: kalau pendapat saya pribadi, kebetulan saya juga pernah di universitas terbuka, ya. Penting sekali, Mbak Zizah, kita berorganisasi, karena dari organisasi itu banyak hal yang kita dapat, ya. Selain networking, jaringan, juga kita mengasah kemampuan kita untuk problem solving. Kenapa? Karena dengan berorganisasi itu kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter, berbagai isi kepala, dan bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan mungkin ide atau gagasan, atau mungkin bahkan ketika ide dan gagasan kita belum bisa diakomodir, kita menahan ego nih, iya kan, itu tadi kan, dan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain, itu kan kita bisa dapatkan. Kembali lagi public speaking, jelas, ya, itu kan memang public speaking mutlak itu dibutuhkan dari segi lini manapun, karena kalau orang akan mudah diterima ketika dia bisa beradaptasi dan dia komunikatif gitu. Nah, kembali kalau misalkan memang tetap ujung-ujungnya kan cuan, ya, memang sih kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau memang banyak anak-anak muda sekarang yang menjalani contoh freelancer untuk mendapatkan mungkin pundi-pundi tambahan untuk membantu dia, sah-sah saja. Tapi juga kita harus ingat, kita hidup bersosialisasi, ya. Jadi mungkin sedikit kadang-kadang kita bisa melihat karakter dari Gen Z, ya, berbeda sama generasi saya dulu, ya. Kita kan karena mungkin yang membuat berbeda itu karena teknologi, ya. Masing-masing sekarang punya HP. Ya, ketika kita berkumpul juga bukannya kadang nyapa tapi pada nunduk semua, ya. Pada asik sendiri, ya. Tapi kembali lagi bagaimana kita membawa diri, itu penting. Kalau menurut saya organisasi tetap harus sih. Iya, karena banyak informasi dan itu kan merupakan suatu wadah.
0: Ya,
1: yang
0: betul.
1: Bisa kita ambil manfaatnya gitu, karena akan berdampak di kita bukan di hari ini saja tapi ke depan gitu, Mbak Aziza.
0: Iya, jadi memang ikut organisasi dampaknya bisa ke jangka panjang nanti, betul, ya, berarti, ya, Mas Tino, ya,
1: betul.
0: Sampai nanti bekerja juga kita membutuhkan skill-skill yang ada di organisasi.
1: Betul sekali, karena sekarang banyak yang kurang tahan banting, kalau saya lihat, ya. Kurang tahan banting. Itu tadi kembali lagi, memang kembali ke pilihan masing-masing gitu.
0: Baik. Mas Tino, kita sama-sama tahu kalau UT itu punya banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.
1: Betul.
0: Gak banyak, gak sedikit orang-orang di kantor ini yang juga kuliah di UT.
1: Oh, begitu. Ternyata, ya.
0: Apakah menurut Mas Tino model pendidikan seperti ini bisa membantu generasi muda lebih siap menghadapi ekonomi digital?
1: Baik. Untuk pendidikan seperti ini, karena memang kita balik lagi, sekarang kita memanfaatkan teknologi, karena memang di zaman yang serba digital dan juga kesibukan, ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan contoh seperti di UT merupakan universitas yang kalau yang lain mungkin baru mengenal online ketika COVID, tapi UT sendiri jauh sebelum COVID kita sudah belajar mandiri gitu, ya. Ya, tantangannya juga, ya, tidak sedikit, karena namanya belajar mandiri, ya, kita harus berjuang sendiri, yang pasti tangguh kalau menurut saya bilang, ya. Nah, terus kalau untuk diaplikasikan ke depan bukan tidak mungkin, karena memang dari sekarang juga UT itu sudah mensosialisasikan, bahkan sudah mencoba dengan teknologi-teknologi lain seperti contoh ujian dengan video conference, itu untuk mengakomodir rekan-rekan yang ada di perbatasan. Contoh UT Batam itu kan sampai ke Anambas, Natuna, yang otomatis kalau mereka keterbatasan lah intinya ya, karena harus nyeberang laut, karena kita kan kepulauan.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu salah satu hambatan, tapi dengan dedikasi dari UT pelan-pelan itu bisa diminimalisir dan pelan-pelan kita coba tata gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini sih lancar gitu ya. Itu Mbak Aziza. Okay.
0: Jadi memang enggak sedikit ya.
1: Betul.
0: Orang yang berkuliah di UT sambil bekerja.
1: Ya, mungkin kalau dipersentasekan dari 100%, saya bisa bilang 97%
0: okay,
1: pekerja semua.
0: Iya, karena lebih fleksibel ya.
1: Fleksibel, itu yang dicari sebenarnya sih. Iya, benar.
0: Oke, baik. Kalau menurut Mas Tino sendiri, di Batam ini kan kita punya banyak industri dan juga aktivitas perdagangan.
1: Betul.
0: Kalau dari peluang ekonomi digital ini sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda itu seperti apa, Mas Tino?
1: Baik, untuk Batam kota industri, banyak sekali perusahaan sekarang kan sudah mulai bergeser nih trennya ya. Kalau dulu mungkin kita melihat manufaktur atau industri-industri berat, tapi sekarang banyak yang beralih ke teknologi. Contoh yang terbaru dengan dibangunnya data center di Nongsa ya. Nah, ini tentu peluang juga yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda, adik atau anak-anak kita. Karena kita ini kan selain apa, banyaknya kota industri, kita juga perbatasan dekat dengan negara tetangga ya, Singapura dan Malaysia. Tentu ini merupakan sesuatu yang harus kita sambut. Ya, kembali lagi untuk adik-adik kita, anak-anak muda ini, ayo kita mengupgrade kemampuan kita. Tentu saja juga ini semua harus didukung oleh semua, Mbak Aziza. Seperti contoh stakeholder dari pemerintah, di sini kan ada Pemko, BP Batam, ya, dengan memfasilitasi mungkin pelatihan ataupun sesuatu yang bisa dipraktekkan oleh adik-adik kita. Karena percuma kita bicara begini kalau tidak ada wadah ataupun support itu dari masyarakat. Oke, dari pemerintah juga selaku regulator, tentu juga kita sangat membutuhkan sekali gitu. Hal-hal seperti ini, kita adakan pelatihan, seminar yang mengundang minat dari adik-adik begini. Jadi itu kan bisa lebih terarah nih, ketimbang mereka sendiri-sendiri gitu. Itu kembali lagi ya, ketika sudah terarah berkelompok, kan kembali lagi berorganisasi ya kan, dan bersosialisasi, sehingga nggak lu gue gitu kalau menurut saya ya gitu. Gitu Mbak Aziza.
0: Ya, kembali lagi siklusnya ya berarti ya.
1: Siklusnya ya kan, ke situ-situ aja balik.
0: Oke. Ini kan yang jadi problematika di Kota Batam sebagai kota industri itu kan sebetulnya yang jadi permasalahan juga sebenarnya ya, Mas Tino, itu kan anak muda di Batam itu sebetulnya banyak.
1: Betul.
0: Cuman mereka harus bersaing dengan anak muda dari kota-kota lain untuk bekerja di kotanya sendiri.
1: Yes.
0: Itu yang menjadi dilema untuk mereka. Kalau dari Mas Tino pandangannya seperti apa?
1: Baik, pandangan saya Batam ini kota yang heterogen, dinamis, miniatur Indonesia lah. Segala suku ada, tidak ada yang tidak ada ya, lengkap dengan segala paguyubannya. Dan itu tadi, kadang-kadang menjadi suatu pekerjaan rumah juga. Ya, tadi kita sempat bahas juga di seminar. Pulang ke kampung sendiri, balik datang berlima gitu ya. Dan itu kan merupakan PR, apalagi ketika yang datang ini tidak punya skill yang mumpuni gitu. Sehingga akhirnya akan menjadi masalah sosial baru. Iya Mbak ya. Nah, itu tadi untuk mungkin adik-adik, anak-anak kita yang sudah lebih dulu di Batam, menyiasatinya itu ya dengan kita kembali lagi, yang namanya skill itu harus terus diasah, terus belajar hal-hal baru yang memang akan meningkatkan kompetensi kita gitu. Ketika kita sudah punya nih apa yang ada, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa kita jual, saya yakin bisa go, jalan gitu. Dan yang terpenting juga itu tadi, komunikasi ya. Jadi percuma sepintar apapun, tapi kalau mungkin komunikasinya atau attitude-nya kurang, sulit ya.
0: Iya, tergantung kualitas masing-masing individu berarti ya.
1: Kembali, betul. Benar.
0: Oke, baik Mas Tino. Kalau di era sekarang ya, sudah banyak AI, kecerdasan buatan juga dipakai juga di dunia kerja.
1: Betul.
0: Mas Tino, kalau menurut Mas Tino sendiri, anak muda sebaiknya ini melihat AI sebagai ancaman atau justru sebagai peluang, Mas Tino?
1: Kalau AI kembali ya, itu kan seperti pisau bermata dua ya.
0: Oke.
1: Ya, Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebenarnya ada sisi positif karena banyak membantu, ya, banyak membantu. Contoh dalam pekerjaan itu mempermudah. Tapi jangan juga semua kita bergantung pada AI karena justru akan melemahkan yang sudah dikaruniai Tuhan sama kita, ya kan? Ibaratnya otak diberi Tuhan, kita diberi akal, ya pergunakan semaksimal mungkin. Memang dengan adanya AI itu bagian dari teknologi itu akan membantu kita juga. Cuman jangan sepenuhnya bergantung.
0: Okay.
1: Tetap pasti akan ada efek negatifnya itu ketika itu tadi Mbak Aziza, kita terlalu bergantung. Ya karena sekarang ya saya juga terkadang menyadari itu, ya. Mencari sesuatu itu tinggal di search di Google, di AI, tanpa kita harus bersusah payah, ya. Jadi kalau dulu makanya mungkin pola pikir kita dulu membuat kita tuh lebih bugar mungkin karena kita berpikir terus.
0: Betul.
1: Kalau sekarang
0: jadi, ya.
1: Kan semuanya serba instan, apa-apa tinggal diketik Google muncul, jadi akhirnya
0: benar.
1: Itu tadi kurang kita kurang maksimal dalam berusaha lah. Jadinya begitu.
0: Memang ada pisau bermata dua tadi, ya. Positifnya
1: betul,
0: ada, negatifnya
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Ada.
1: Karena ya teknologi itu pasti, ya kan, ada plus dan minusnya.
0: Oke, baik. Kemudian kalau dari Mas Dino sendiri, ada nggak sih peran dari keluarga, kemudian kampus, pemerintah, dan juga dunia industri dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja seperti ini?
1: Oke, baik. Untuk kalau saya sebagai orang tua, ya, berbicara sebagai orang tua, karena memang sudah bapak-bapak, ya. Tentu ya tantangan juga buat kita, ya, karena terkadang pola pikir kita dengan pola pikir anak itu kan berbeda. Ya, tapi kita menyikapinya bagaimana. Kembali lagi, kalau saya pribadi selalu mengatakan bahwa tantangan untuk anak-anak, untuk generasi muda itu tidak mudah. Ke depan itu berat sekali gitu. Contoh misalkan dalam sekolah saja, mungkin sekarang S1 itu masih bisa dipakai, tapi beberapa tahun kemudian itu sudah dianggap biasa saja.
0: Nah,
1: termasuk dalam hal teknologi, kalau memang kamu mau survive, bisa bersaing sama yang lain, ya memang mau tidak mau kamu harus mengejar dan juga terus memperbanyak referensi, termasuk ilmu, karena kan ilmu ini tidak harus melulu kita bicara akademik, ya.
0: Betul.
1: Dari kita praktek, kita bisa menjadi praktisi, dan itu bisa dikombinasikan, itu akan membuat sebuah kolaborasi yang luar biasa buat diri kita. Itu tadi kembali lagi, sesuatu dalam tanda kutip yang harus kita punya, itu akan dilihat oleh orang. Yang membedakan kita sama orang lain apa sih? Itu kelebihan kita. Begitu.
0: Oke, baik. Kalau menurut Mas Tino nih, ada anak muda saat ini merasa bingung harus mulai dari mana untuk masuk ke dunia ekonomi digital. Kalau dari Mas Tino, langkah sederhana yang bisa mereka lakukan mulai dari sekarang itu seperti apa?
1: Baik, langkah sederhana, ya. Kalau sebenarnya kalau kita bicara, musuh terberat itu adalah diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Iya kan? Kita sering misalkan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi implementasi di diri kita terkadang susah. Ya itulah bagaimana kita melawan diri kita sendiri, paling tidak keluar dari zona nyaman. Ya kan, karena contoh dari generasi muda sekarang ini, paling tidak kita nggak usah yang muluk-muluk dulu lah. Misalkan kita melihat ada nih orang yang berhasil, sukses. Kita melihat suksesnya saja, tapi kita kan tidak melihat jatuh bangunnya dia, proses.
0: Ya,
1: semua itu kan butuh, ya, semua itu butuh proses. Ya. Berproseslah, bertumbuhlah, dan berani untuk memulai, Mbak Aziza. Karena kalau tidak memulai, tidak akan tahu kita hasilnya seperti apa. Paling dua, berhasil atau tidak. Ketika tidak berhasil pun, ya kita terus mencoba. Di mana sih yang membuat ini tidak jalan, tidak berhasil, gitu kan? Nah, paling tidak kalaupun misalkan mentok, itu tadi saya bilang, sekarang ini di Batam banyak sekali kelompok, organisasi, komunitas. Ayo gabung, monggo bersama-sama kita belajar, karena tidak ada yang pintar, kita di sini sama-sama belajar untuk mencari. Mungkin dari situ akan muncul peluang-peluang ketika kita sharing, ketika kita berbagi informasi apa sih yang bisa kita dapat. Banyak sekali gitu. Jadi jangan hanya di rumah scroll dari HP, itu tidak akan efektif. Kembali lagi, kamu yang harus memperjuangkan dirimu sendiri gitu, ya. Keluar dari zona nyaman. Okay. Itu Mbak Aziza.
0: Jadi menurut Mas Tino, keterampilan atau komunitas apa yang harusnya diikuti oleh anak generasi muda saat ini nih untuk nantinya bisa sukses nih aku di masa depan dengan ekonomi digital yang seperti sekarang gitu.
1: Baik. Kalau untuk komunitas kebetulan karena saya juga ikut. Nah, yang paling terpenting sih kemampuan untuk kita berkomunikasi itu dulu.
0: Okay.
1: Ya public speaking kan banyak nih sekarang di Batam lagi
0: menjamur ya.
1: Mana ya menjamur ya karena memang sebegitu pentingnya Mbak Aziza public speaking itu. Ya kita bisa melihat banyak orang yang secara apa dia pintar tapi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi pikirannya itu agak sulit karena mungkin public speakingnya belum terlalu mahir ya.
0: Okay.
1: Nah, itu kan salah satu hal-hal baru yang bisa dipelajari dari public speaking itu nanti kan akan berkembang itu meruntut ya kemana-mana itu yang hal-hal yang baik yang positif itu tadi yang saya bilang akan berdampak luas ya karena kita mulai dari yang kecil-kecil dulu lah yang nggak akan ada yang besar tanpa ada yang kecil kan.
0: Setuju.
1: Begitu gitu Mbak Aziza.
0: Ya dari public speaking mungkin udah bisa ngomong-ngomong tipis-tipis nih jadi konten kreator gitu ya.
1: Itu ya benar contoh konten kreator itu walaupun kita berbicara di depan kamera. Tapi kalau memang tidak terbiasa itu sulit loh, harus gugup terbata-bata. Padahal itu sendiri ya, misalnya di dalam kamar sendiri. Tapi kalau memang nggak terbiasa, sulit bisa take sampai berapa kali gitu. Itulah pentingnya public speaking.
0: Iya, gitu. Hal paling basic ya.
1: Iya basic, yang dasarnya aja dulu deh kita nggak usah yang tinggi-tinggi gitu ya.
0: Oke, Mas Tino kita udah di penghujung waktu ini Mas Tino. Sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda khususnya anak muda Kota Batam agar bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi digital dan tidak hanya menjadi penonton.
1: Baik, luar biasa ya. Tidak berasa kita dari tadi bicara ya dan waktu pun sudah di penghujung. Ya. Sepertinya tidak cukup ya Mbak Aziza ya. Baik, mungkin kalau dari pendapat saya untuk generasi muda, ini kita tidak hanya generasi muda ya, ini semualah kita sampaikan ya bahwa memang sekarang ini persaingan luar biasa, ya kita tahu ya bahwa bukan hanya kita bersaing dengan sesama anak bangsa, tapi khusus di Batam ya, karena kota industri, para ekspatriat, pekerja asing juga kan banyak.
0: Betul.
1: Itu tadi, bagaimana kita membekali diri kembali lagi, selalu mengupgrade, selalu menambah kapasitas ilmu dan juga kemampuan kita. Kalau saya meminjam istilah bijak dari orang-orang tua ya, selalu kosongkan gelasmu supaya penuh kosongkan lagi penuh. Jadi dengan kita melakukan hal seperti itu akan banyak sekali wawasan pengetahuan yang kita dapatkan. Begitu intinya untuk generasi muda kembali lagi, ayo buka mindset. Bergabung mencari komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan positif, contoh kegiatan public speaking, dan juga selalu mengikuti dengan kita mengikuti komunitas kita akan tahu nih mungkin ada satu lagi dari pemerintah juga bisa diwadahi akan diadakan mungkin pelatihan lewat instansi-instansi terkait pasti ya Mbak ya karena itu kan akan menjadi suatu rantai serangkaian lah ya kalau saya bilang itu tadi jadi selalu untuk mengembangkan kemampuan diri itu dan juga personal branding karena ketika itu sudah ada insya Allah lancar gitu.
0: Oke, yang penting rasa haus akan ilmu selalu ada ya sampai tua ya.
1: Betul, karena belajar kan nggak ada batasnya.
0: Betul.
1: Kalau harta benda bisa habis, tapi ilmu insya Allah ya kita bisa wariskan kepada anak cucu gitu.
0: Oke. Luar biasa ya pendengar perbincangan kita di sore hari ini ya bersama dengan Mas Tino selaku pengurus IKUT Kepri. Jadi kita tadi sama-sama belajar kalau ekonomi digital bukan lagi sesuatu yang jauh atau hanya milik perusahaan-perusahaan besar, tapi justru malah anak muda punya ruang yang sangat luas untuk belajar, kemudian berkarya, membuka usaha, bahkan menciptakan pekerjaan baru nantinya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Tino sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, Mbak Riza.
0: Semoga nanti ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas Tino ya.
1: Saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan Mbak Riza dan juga RRI Pro 1 Batam dan selalu jaya di udara untuk RRI Pro 1 Batam.
0: Amin. Dan pendengar, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa jadi motivasi juga, khususnya bagi pendengar yang masih generasi muda ya, bisa untuk melihat kalau teknologi bukan cuman alat untuk hiburan entertainer aja, tapi juga sebagai jalan untuk membangun masa depan kalian nanti. Oke, sekian Dialog Ekonomi Digital di sore hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Masih di Pro 1 dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Padang untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Brita Korwil. Lintas Brita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pendengar, sari berita, kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Berikut adalah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian daerah Riau menetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan selama periode 2026 yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektar. Santi Yunas melaporkan.
2: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, kabut asap kiriman dari luar daerah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut membuat nelayan dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan dampak terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
2: Nelayan di wilayah Kecamatan Berpulau di Kabupaten Natuna dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang di laut menjadi terbatas sehingga nelayan perlu lebih berhati-hati selama melaut. Ia meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat. Peralatan komunikasi dinilai penting untuk menunjang koordinasi serta memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi kondisi darurat. Bambang juga mengingatkan nelayan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berada di perairan. Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting ketika kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.
3: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya mengimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut.
2: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat turut mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan pemerintah kecamatan akan membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
4: Kami nyawan untuk memakai masker dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
2: Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan sebanyak 21 puskesmas di daerah tersebut tetap beroperasi pada hari libur selama bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Puskesmas dimaksud juga difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak. Reporter Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
5: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
6: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait di sebelum.
5: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
7: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, tren titik panas atau hotspot di Sumatera Barat menunjukkan penurunan. Namun kondisi

0: Si tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kabut asap karena ada kiriman dari provinsi tetangga yang mengarah ke sejumlah wilayah perbatasan Sumatera Barat. Dari RRI Padang, Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Tren data hotspot kita terus menurun.
2: Pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala terus dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pemantauan, menunjukkan hotspot di daerah ini mengalami penurunan. Kendati demikian, kata Des Rizal, pemerintah masih mewaspadai asap kiriman yang bergerak menuju sejumlah kabupaten yang berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmas Raya, 50 kota, dan sejumlah daerah lain yang berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat. Ia menginformasikan kondisi udara di sejumlah wilayah masih beragam. Darmas Raya menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena terpantau berkabut dengan asap yang cukup tebal dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, Sijunjung juga terpantau berkabut. Sedangkan kondisi di Padang Pariaman relatif lebih ringan, Kota Solok masih cukup cerah, dan Padang terpantau membaik setelah hujan yang terjadi.
1: Namun kondisi provinsi tetangga yang kita khawatirkan terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini membantu dari Kota Padang dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan.
2: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal menambahkan, dalam melakukan pemantauan, ada dua alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing alat berada di Kota Padang dan Padang Pariaman. Des Rizal menambahkan alat pemantau di Padang Pariaman masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan sejak Juni lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perbaikan alat tersebut. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah dan kepolisian Resor Kabupaten Natuna perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan masyarakat dan juga program edukasi serta patroli rutin. Analia Widi dari RRI Ranai menurunkan laporannya.
3: Kepolisian Resort Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi, patroli, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi karhutla di tengah kondisi kekeringan di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran Babinkamtibmas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat memicu karhutla.
4: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama.
3: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Swilan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla. Chen Swilan menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya aktivitas pembakaran lahan.
5: Kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, pastikan bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
3: Polres Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar potensi karhutlah dapat ditangani dan dicegah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati kawasan sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari tadi. Muhammad Fiza melaporkan.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
8: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
7: Sementara itu perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
9: Minyak sipil nggak ada di bawah, tapi kalau ada misalnya api sudah terbang nanti kita akan tembak.
7: Terdapat 5 titik yang dinilai berisiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Bengkalis, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis bersama dengan KPA menjemput bola untuk program sosialisasi bahaya HIV AIDS di desa. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
10: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang, dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV odif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus. Akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
11: Bahwa total kasus baru sampai 2020 saja sudah 35 kasus baru mulai. Ini yang dapat diklinik saja gitu. Jadi HIV-nya adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi. Ada istrinya 3.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
12: Bagaimana kita memprogramkan ke desa? Sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakangan ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu.
10: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pendampingan dan juga pelayanan intensif bagi lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program penanganan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
13: Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pelayanan dan pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Viven Sumanti mengatakan, khusus ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini ada 3 ODGJ yang berada di Rumah Bahagia. Selain itu, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang diikuti sekitar 40 orang. Para lansia mendapatkan berbagai kegiatan seperti pembinaan, keagamaan, kesehatan, serta aktivitas untuk menjaga kebugaran.
14: Selama proses perawatan, mereka di sini dan dijaga oleh teman-teman Rumah Bahagia, dan disiapinlah sarana-sarananya pada saat mereka tinggal di sini. Kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Kita juga punya sekolah lansia yang dibina oleh Rumah Bahagia. Dan ini pesertanya adalah kakek dan nenek yang ada di Rumah Bahagia dan sekitar Rumah Bahagia.
13: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan juga penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat.
15: Dari nama aja menjadi harapan bahwa para penghuninya yang tinggal di situ akan hidup bahagia. Kedatangan kami di sini pun dengan memberi bantuan, sebenarnya itu juga bukan murni untuk para penghuni sini, tetapi juga untuk untuk kami ini yang memberi bantuan untuk apa? Manfaatnya untuk kami yaitu membentuk karakter bahwa kami itu harus peduli terhadap mereka. Dengan kepedulian ini akhirnya terbentuklah karakter manusia yang penuh empati.
16: Reda juga mengatakan pemberian bantuan bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian dari pihak yang memberikan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat. Enilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui strategi penarikan investasi berbasis potensi daerah serta pengembangan industri pengelolaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
17: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong penarikan investasi berbasis potensi daerah sebagai langkah strategis dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui penataan dua arah, yaitu meningkatkan pendapatan warga serta menekan biaya pengeluaran. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fadli selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan Daerah di Kantor Bupati. Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan proaktif menjemput peluang investasi dengan menawarkan kepastian berusaha, kemudahan akses lahan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kawasan Batipuah diproyeksikan sebagai salah satu wilayah prioritas penjajakan investasi karena memiliki letak serta akses yang dinilai sangat strategis. Pemerintah daerah mengarahkan pengembangan industri agar mampu mengolah bahan baku sektor pertanian dan hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
18: Bagaimana meningkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Dalam konteks menekan, itu di sini banyak peran pemerintah yang namanya subsidi, yang namanya bantuan langsung dan lain sebagainya. Tentu selain menekan pengeluaran ini, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan ekonomi yang lebih baik.
17: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan agar keberadaan industri di daerah dapat memberikan manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan para petani. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar turut mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR guna mendukung program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan panas bumi di Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang izin investor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menggarap potensi panas bumi sejak penugasan diberikan pada 2017 lalu. Dari RRI Padang, Dodik Setio menurunkan laporannya.
19: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar tidak memperpanjang penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE kepada PT Hitai Balai Kaba Energi. Investor asal Turki tersebut sebelumnya mendapat penugasan untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI kemarin mengatakan, rekomendasi tersebut diberikan karena investor dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi panas bumi Gunung Tandike. Sejak penugasan diberikan pada 2017, hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat proses pengembangan di lapangan.
20: Kita dari Pemprov juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM terkait perpanjangan ini. Ya, kalau kita melihat kita ini tidak serius ya untuk mengelola panas bumi di Sumatera Barat. Karena apa? Sudah sekian tahun berlarut-larut, mereka tidak bisa menyelesaikan sosial isu di lapangan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada Kementerian ESDM, kalau bisa ya tidak diperpanjang.
19: Menurut Helmi, prospek panas bumi di kawasan Tandike cukup besar dengan potensi mencapai 128 MW. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Sumatera Barat. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, Helmi mengatakan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ia menjelaskan air ataupun uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin dapat didinginkan dan dipompa kembali ke dalam bumi. Menurutnya, pola pengelolaan tersebut telah diterapkan pada pengembangan panas bumi di Solok Selatan untuk menjaga siklus dan ketersediaan sumber energi. Dodi Istio melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas pemilihan Wali Nagari atau Pilwana Badunsana. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulamanya, dan pemudanya, masyarakat semua. Untuk bagaimana menciptakan Pilwana ini, Pilwana Bersaudara Badunsana.
21: Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Pilwana di Kabupaten Pasaman Barat didorong tetap mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berharap proses demokrasi di tingkat nagari dapat melahirkan pemimpin definitif sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, bahwa perbedaan dalam pilwana merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk merenggangkan hubungan antar warga yang memiliki ikatan keluarga dan kekerabatan. Menurutnya, seluruh bakal calon wali nagari yang mengikuti proses seleksi merupakan bagian dari masyarakat nagari masing-masing. Siapapun yang nantinya terpilih tetap harus dipandang sebagai bagian dari keluarga besar nagari. Bupati Yulianto mengajak seluruh peserta dan masyarakat menerima setiap tahapan serta hasil pilwana dengan lapang dada, sehingga dukungan terhadap wali nagari terpilih juga penting diberikan agar pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
1: Wali nagari di Pasaman Barat ini definitif yang sudah sekian tahun PD dan PG ya, itu pelaksanaan tidak maksimal terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kita sepakat bersama DPRD untuk melaksanakan pilwana. Dan dalam pilwana itu dipersyaratkan maksimal 5 calon. Kalau lebih, nah ini akan dilaksanakan seleksi dan tentu secara aturan dan peraturan ya.
21: Sebagaimana diketahui, seleksi bakal calon wali nagari dilaksanakan melalui sistem komputer based test atau CBT di SMK Negeri 1 Pasaman Barat. Peninjauan dilakukan Bupati Yulianto untuk memastikan tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan sistem CBT menjadi salah satu upaya mendukung proses seleksi yang lebih terukur, sehingga tahapan tersebut diharapkan dapat menjaring bakal calon wali nagari yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memimpin pemerintahan nagari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek baru untuk pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat nantinya. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
22: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rudi Yantari mengatakan, Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koalimara 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rodi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
23: Usulannya sudah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri sekian, sudah prioritaskan jalan Gurindam 12 lanjutan sisi jalur kedua.
22: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
23: Di Impres Jalan Daerah itu satu yang di Gurindam, satu lagi lanjutan Jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gurindam. Saya dapatnya cuma 30, berarti Gurindam sendirian.
22: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepulauan Riau bersama musisi Timur Batam sukses menggelar konser amal bertajuk Pray for Flores tadi malam. Konser tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen muda dan juga musisi sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
2: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
3: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Ya, gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ mereka juga mengajak berkolaborasi bersama KNPI tentunya untuk mengadakan konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda.
2: Musisi Pray for Flores Lorenzo Franco da Cunha mengatakan para musisi timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
4: Karena ini memang pure kami memang betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan ya untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama kita satukan hati untuk Flores dan secara mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya saya sangat terima kasih buat warga Batam sudah antusias sekali datang semalam tuh luar biasa ramainya. Ya tanpa dipikirkan kakakku memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya. Tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
2: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu, kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV yang terjadi di daerah tersebut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 28 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci

makanan jika ingin dikonsumsi. Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Prosotor dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam sore ini, saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini saya ingin hadirkan beberapa informasi mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Wandra Ilahi bin Zulkifli, tempat tanggal lahir di Batam 29 Agustus 2004, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perumahan Permata Rabayu Blok E nomor 15, RT 002 RW 018, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sera Novela Azhari binti Ahmad Azhari sebagai penggugat melawan Wandra Ilahi bin Zulkifli sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Kemudian panggilan selanjutnya, pendengar telah memanggil Nurofik bin Munsyarif, tempat datang lahir Demak, 7 Juli 1969, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Phoenix Garden Blok B nomor 11, RT 006 RW 018 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiati binti Soaripudin alias Syarifudin sebagai penggugat melawan Nurofik bin Munsyarif sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Panggilan selanjutnya, pendengar telah memanggil Vera Desi Natalia binti Johni Budi Santoso, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 24 November 1984, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Anggrek Mas 2, Blok H nomor 1, RT 002 RW 019, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah NKRI dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Pravin Kumar Munikoti bin Gopal Rao Munikoti sebagai pemohon melawan Vera Desi Natalia binti Johni Budi Santoso sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi mendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 28 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, digitalisasi parkir di Batam belum sepenuhnya mengubah kebiasaan pengguna kendaraan. Di 100 titik parkir yang telah dikelola pihak ketiga dan diarahkan menggunakan pembayaran kris, sebagian masyarakat masih memilih membayar secara tunai. Kondisi itu membuat Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam berencana mengevaluasi pengelolaan 100 titik parkir tersebut sebelum memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai ke lokasi lainnya. Kepala Dishub Kota Batam Leo Putra mengatakan pengelolaan 100 titik parkir oleh pihak ketiga sejak awal diarahkan agar pembayaran parkir dilakukan secara digital. Dengan begitu, transaksi dapat tercatat lebih jelas dan potensi pendapatan asli daerah atau PAD bisa lebih mudah dipantau. Namun penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Air sempat meluap ke badan jalan di kawasan Bengkong, Garama setelah pipa induk mengalami kebocoran. Lokasi kebocoran berada di tanjakan Bengkong Polisi dari arah Batu Ampar menuju Bengkong. Laporan mengenai kondisi tersebut disampaikan ke masyarakat kepada PT Air Batam Hilir atau ABH. Perusahaan kemudian mengirim tim teknis untuk mengecek sumber kebocoran dan melakukan perbaikan. Humas PT Air Batam Hilir, Ginda Alam Syahlubis, mengatakan kebocoran terjadi pada pipa berjenis ductil cast iron pipe atau DCIP berdiameter 200 mm. Menurutnya penanganan dilakukan untuk menghentikan kebocoran sekaligus mencegah air terus meluap ke badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya Aziza Paleva hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan untuk azan maghrib wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18 lewat 13 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap softinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga.

0: pada periode mendatang. Anugusuma melaporkan.
1: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
3: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
2: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
4: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
2: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
6: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
5: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
7: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin

0: Tempat jalan dua pompa. Dengan dua pompa, dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
1: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
3: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
4: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
3: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
5: Di sisi ini, untuk indeks sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, indeks sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
4: saat ini. Penanganannya sudah apa, Pak?
5: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
4: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
6: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
6: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
8: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
7: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
10: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, kita hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN. Ini yang kita sukai.
9: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
11: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
9: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
13: Potensi polisi kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
12: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Batam malam ini.
1: Selamat siang pendengar, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Islam. Dan pada malam hari ini akan kami putarkan dengan tema Istiqomah di Saat Sulit dari Ustadz Dr. Suyono. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda mendengarkan Mimbar Agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir ya sama-sama di majelis yang mulia ini, meskipun secara daring ya, secara online di Radio Republik Indonesia. Secara selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan ini saya akan menyampaikan petuah untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudaraku sekalian, itu tentang istiqomah di masa sulit. Wah, ini memang judulnya istiqomah ditambah di masa sulit lagi. Nah itu, jadi istiqomah saja butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Ini di masa sulit lagi ya, di masa sulit. Nah, apalagi ya di masa sulit, ini sebuah kaji diri yang luar biasa. Jadi istilah istiqomah sudah sering kita dengarkan saat mengangkut urusan ibadah atau pada seseorang yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ini, apa yang saya sampaikan ini mengambil naskah ya, kayak karya Ustadz Heri Suprapto, sahabat saya di Persatuan Mubalik Batam. Ini judulnya itu seri khutbah Jumat Pilihan. Saya mengutip beliau ini ya. Saya mengutip beliau. Nah, jadi istiqomah sudah sering kita dengar saat menyangkut urusan ibadah atau pada seseorang yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Istiqomah sendiri secara bahasa artinya adalah lurus. Istiqomah itu apa? Artinya lurus. Secara bahasa ya, adalah lurus. Nah, istiqomah sendiri secara bahasa artinya lurus. Istiqomah sering disebutkan agar kita bisa tetap berada di jalan yang benar secara konsisten. Amalan yang dikerjakan secara istiqomah juga menjadi amalan yang dicintai Allah, meskipun amalan tersebut hanya berupa amalan kecil dan sedikit. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qala. Ini kan sederhana ini. Amalan yang paling disukai atau dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, rutin dan kontinu, meskipun dia sedikit. Nah, sedikit tapi rutin. Ini lebih disukai Allah. Di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Amalan yang rutin. Jadi ini menjadi catatan kita. Amalan yang rutin dan kontinu. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah. Saudara-saudaraku sekalian, mengenai hadis ini akan dijelaskan maksudnya oleh para ahli ilmu sebagai berikut. Sebagai contoh, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan. Nah itu, pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan-amalan yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Jadi ambilnya jangan terlalu. Ibadah itu gak usah ngoyo, gak usah memberatkan diri. Udah sekedarnya tetapi rutin. Ini kan jangan sampai terjadi. Kalau lagi semangat dia tak pernah keluar dari masjid. Tapi kalau lagi tak semangat ke masjid pun tak pernah. Nah, itu kurang pas. Jadi atwamuha. Ya. Atwamuha. Yakni ahabul a'mali ilahi ta'ala atwamuha wa inkola. Meskipun sedikit itu tetap dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini petuah daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Tentunya menginspirasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menjelaskan amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinum. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Nah, itu ternyata kita punya amalan soleh, ditinggalkan itu tidak bagus, apapun itu. Nah, ini kita dapat petuah kaji diri kita. Ya, jadi melarang memutuskan amalan yang dan meninggalkannya begitu saja. Hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar bin Al-Aus. Rasulullah berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, latakun misla fulan, janganlah engkau seperti si fulan. Karena yakumul laila, dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, fatarokaf qiyamal lail. Namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Nah, ternyata mengerjakan amal itu, ya itu tadi, disuruh istiqomah. Ya, disuruh istiqomah. Jadi, jangan pula sudah punya amalan suka baca Al-Quran ditinggalkan. Nah, ini kan nggak bagus. Ya, jadi ini sebagailah pengingat kita bersama apa yang sudah kita lakukan itu pertahankan sepanjang itu memang bentuk amal soleh. Ya, biasa sedekah Jumat kok ditinggalkan itu sayang. Jadi ini yang menjadi catatan kita bersama. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan amalan baik kita, ya. Apalagi di saat wabah. Wah, kemarin kalau kita contohkan wabah corona. Di saat sulit yang kita istiqomahkan. Nah, itu. Jadi kan di saat wabah, ya, yang wabah seperti yang telah kita alami, kita butuh istiqomah dalam aktivitas kita. Istiqomah dalam tauhid, yakni menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyerahkan sesembahan kepada selain Allah. Tidak memberikan akidah keislaman kepada orang lain. Walaupun dalam keadaan sulit ekonomi, tetap istiqomah dalam akidah. Tidak tergiur oleh tipu daya setan dengan menukar akidah dengan rupiah. Jangan ketukar akidah dengan rupiah. Dengan selembar uang atau sekarung beras. Tidak juga meminta kepada selain Allah seperti kepada pohon-pohon besar dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ini jangan minta ke situ, minta kepada Allah. Ini adalah perbuatan syirik yang harus di tinggalkan, karena akan merusak dan membatalkan akidah dan keimanan kita. Karena seseorang yang istiqomah dengan mengakui Rabb-nya Allah, maka Allah akan memberikan garansi kebahagiaan dan kesenangan dengan surga yang telah Allah janjikan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ya disebutkan begini.

0: Adun, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Merasa sedih. Allah takhofu walatah zanu wa absyiru, dan bergembiralah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'atu, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ini janji Allah, saudara-saudaraku sekalian, kepada orang-orang yang istiqomah di dalam setiap keadaannya. Jadi kalau dalam istilah kita, di saat kaya dia istiqomah, di saat miskin dia istiqomah, di saat tegang di atas dia istiqomah, di bawah pun tetap istiqomah. Nah, ini jadi ini menjadi catatan bagi kita, istiqomah itu penting. Jangan sampai amal kita hanya ketika kita sedang senang, sedang mood. Kalau enggak mood ya sudah, tapi kalau sedang tidak mood, wah, enggak mau. Kalau sedang mood, enggak mau. Padahal amal soleh jangan ditinggalkan begitu saja. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, jadi, ya. Ini janji Allah kepada orang yang istiqomah dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan susah dan keadaan senang. Tetap istiqomah dia beribadah dan menyembahnya, ya, dengan penuh kekhusyukan dan sungguh-sungguh. Nah, ini dan sungguh-sungguh. Dengan penuh kekhusyukan, ya, dan juga maka Allah akan berikan jaminan kabar gembira, yaitu kesenangan hidup di dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, itu maksudnya yaitu memurnikan amal untuk Allah dan beramal karena taat kepada Allah dan atas apa yang telah disyariatkan kepadanya kepada mereka. Jadi istiqomah di sini itu maksudnya innalillahi qalu rabbuna Allah tsummastaqamu, artinya orang yang selalu berpegang pada tauhid, ketika amal tuh tauhidnya benar, jangan sampai belok-belok. Nah, ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Nah. Nah, kemudian ya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, penggemar RRI dimanapun berada, tentang penafsiran firman Allah kemudian mereka beristiqomah, maka Abu Bakar berkata mereka tidak menyentuhkan Allah dan dengan sesuatu apapun. Nah, intinya itu tauhid, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Ya, jadi iman dan istiqomah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan keimanan yang sempurna kepada Allah. Dan untuk melanggengkan ibadah kepada Allah harus beriman dan istiqomah. Nah, dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, dalam Islam sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Kemudian beliau bersabda, "Qul amantu billah fastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Nah, ini jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, naudzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, yakni terhadap apa yang mereka hadapi di akhirat kelak. Dan perkataan dan mereka juga tidak merasa sedih, yakni atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Dan lanjutan ayat berikut Allah menegaskan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk istiqomah dalam masa apapun, ya. Istiqomah dalam masa apapun. Nah, jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ya pertemuan yang kedua, bahwa kita sampaikan bahwa namanya istiqomah harus tetap kita jalankan. Nah, itu. Dalam keadaan apapun. Nah, jadi oleh karena itu, nah, hari ini kita membahas itu. Untuk apa? Agar kita sama-sama bisa menjalani itu. Nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tidak bisa dilakukan kecuali dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melanggengkan ibadah tetap kepada Allah harus beriman dan istiqomah dan sabar. Sofyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak akan ditanyakan kepada seorang pun selain engkau. Maka kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini sabda beliau singkat dan ringan. Nah, singkat dan ringan. Qul amantu billah fastaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi maka dari itu ini ya, Bapak Ibu kaum muslimin semuanya dimanapun berada. Nah, maka dari itu hadis lagi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka, yakni terhadap apa yang mereka hadapi di akhirat kelak. Dan perkataan dan mereka juga tidak merasa sedih, yakni atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, maksud ayat ini adalah yakni amal perbuatan merupakan sebab tercapainya rahmat dan kesempurnaannya bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesimpulannya hendaklah setiap kita ini berusaha untuk selalu menjalankan dan melaksanakan perintah Allah, dan dengan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita selalu mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita dan istiqomah untuk melaksanakannya. Nah itu. Sholat lima waktu itu kewajiban. Kita harus istiqomah. Istiqomah. Lima waktu kok. Itu kan kewajiban apalagi. Nah, orang sunnah pun kita dituntut untuk istiqomah. Meskipun tidak banyak-banyak. Ya, sedikit jadi yang penting istiqomah. Nah, godaan untuk istiqomah sangatlah berat karena setan tidak akan tinggal diam untuk selalu menggoda kita dalam beramal agar tidak istiqomah dalam melakukannya. Setan dan bala tentaranya akan menggoda manusia dari segala arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, summa lai bainahum ya mim baini aidihim ya, jadi telah mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jelas setan itu kan menggoda kita itu mim baini aidihim, dari depan mereka ya, dari depan wa mim baini aidihim wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim kanan, wa an sama ilihim dari sebelah kiri. Selalulah kita berdoa kepada Allah ya, agar diberikan kekuatan untuk selalu beribadah dengan istiqomah, walaupun kecil dan sedikit ibadah kita kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabba wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekatiku. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini ayat menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwasanya kita hidup di dunia ini ya begitu banyak godaan-godaan ya, ketika kita menjadi seorang misalnya pangkat tinggi, godaannya juga banyak. Orang miskin pun juga banyak godaan. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya istiqomah dalam masa sulit, tema yang kita angkat. Nah, sesulit apapun istiqomah dalam memegang agama, memegang kebenaran, memegang iman, memegang amal soleh. Ya. Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Kita di masa-masa hidup saat ini berbagai macam tantangan telah berada di depan kita. Tadi dikatakan min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, sekarang di era sekarang ini media sosial yang sangat-sangat dahsyatnya ya. Kalau dulu orang bilang itu bahwasanya kemajuan teknologi itu bukan deret hitung lagi deret ukur. Kalau deret hitung itu kan 1, 2, 3, 4, 5 itu dari hitung. Kalau dari ukur 5, 10, 15, 20, kecepatan teknologi sekarang. Ya. Kita nggak ngebayangin ya, dari pra corona sampai pasca corona. Wah, kita semua dipaksa untuk bisa online, dipaksa untuk semuanya serba elektronik. Nah, satu sisi bagus. Sisi lainnya tantangan kita semakin nyata. Teknologi kan itu kan ibarat pisau. Bagaimana pisau itu kita gunakan? Kalau kita gunakan untuk potong ayam, untuk potong buah, ya bagus. Ya, jangan sampai untuk motong-motong yang tidak diperbolehkan oleh syariat, oleh agama, oleh kemanusiaan. Nah, makanya teknologi ini kita gunakan. Ya, godaan tuh banyak. Ya, begitu buka handphone, WA masuk, entah gambar-gambar apa yang kita lihat, ya kan. Entah ya dari mana kita mendapatkan berita-berita yang kadang-kadang berita belum kita baca sudah kita siarkan kemana-mana, kita share kemana-mana. Itu tidak istiqomah. Nah, istiqomah itu ya tetap kita tetap iman dan amal soleh. Melalui media kita tetap beramal soleh. Bahkan lebih mudah lagi kita beramal soleh. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, ini yang menjadi stressing kita. Istiqomah dalam keadaan apapun. Istiqomah dalam keadaan. Bahkan ketika kita berinfak pun, alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, itu kan istiqomah. Lapang dan sempit. Orang susah pun juga berinfak, kalau syukur-syukur pakai uang, tak punya uang pun dengan yang lain kan begitu. Infak dengan tenaga kita. Infak dengan pikiran kita, infak dengan ilmu kita. Nah, itu jadi infak dengan senyum pun jadilah gitu kira-kira. Jadi maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ini jangan sampai kita itu beramal hanya ketika luang. Tapi ketika sempit ditinggalkan, wong syariat itu kan adil kok. Syariat itu paham kok. Ketika mukim kita sholatnya ya sholat 5 waktu, tak boleh dijamak kos. Tapi begitu kita safar atau di masa sulit itu kan ada jamak dan kosor. Wah, Islam itu kan sangat luas kok begitu ditinggalkan sholat kan lucu. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Keadaan mukim kita sholatnya biasa, begitu kita safar ada jamak dan kosor. Loh, kan hebat Islam itu. Jadi istiqomah itu tidak ada alasan ditinggalkan. Kalau memang sedang mukim wajib puasa Ramadan. Kalau lagi sedang musafir boleh tidak puasa, diganti dengan hari yang lain. Itu kan gampang loh. Gampang. Nah, artinya gampang tapi enggak boleh digampang-gampangkan. Mudah tapi enggak mudah dimudah-mudahkan. Yang pasti infiru khifafan wasiqola wajahitu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berangkatlah dalam keadaan khifafan, ringan, wasikola, dan juga dalam keadaan berat. Begitu. Nah, begitu. Jadi itulah dalam beramal. Makanya jaminan iman dan amal soleh, iman dan istiqomah. Nah, itu istiqomah itu sebenarnya bagian daripada sikap, ya, sikap yang melekat pada semua amal itu. Sama dengan ikhlas. Ikhlas mengikuti harus menjadi dasar dalam beramal. Begitu juga ketika beramal harus melekat istiqomah, kan begitu. Jadi amal dasarnya keikhlasan. Nah, kemudian melekat juga di amal itu adalah istiqomah kita. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, Radio Republik Indonesia selalu hadir bersama kita. Mengajak kita selalu berbuat baik. Selalu beramal, selalu istiqomah ya dalam agama, ya dalam agama kan mencakup luas ya, untuk berbangsa dan bernegara juga bagian daripada kewajiban kita. Jalin kerukunan ya, jalin kerukunan dalam keadaan apapun. Wah, ini musim, kalau musim pilkada, musim pemilu, tetap jalin kerukunan. Meskipun beda pendapat, beda pikiran, beda pilihan, itu wajar. Menang-menang demokrasi, tapi tetap istiqomah dalam menjalin kerukunan. Maka dari itu mudah-mudahan bermanfaat. Istiqomah dalam masa sulit. Mari nasrul minallah waqtun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono memastikan sebanyak 80 sekolah dikeluarkan dalam daftar penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menjelaskan, lembaga pendidikan yang tidak akan menerima MBG merupakan sejumlah swasta elit atau sekolah orang kaya dan sekolah asrama. Sudaryono mencontohkan, salah satu sekolah yang tidak akan mendapatkan program MBG seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari. Hal tersebut dilakukan karena sekolah tersebut sudah memiliki program sendiri. Informasi selanjutnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam memantau pergerakan sebaran asap di wilayah Indonesia yang mulai mengancam sejumlah daerah di Kepulauan Riau atau Kepri. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 SM pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebagian wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun terdeteksi berpotensi terdampak sebaran asap lintas wilayah. Perkirawan atau forecaster BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam, Fitri Anissa, mengonfirmasi bahwa potensi paparan kabut asap di Lingga dan Karimun merujuk pada analisis pergerakan angin dan titik panas yang terdeteksi di sejumlah titik wilayah Sumatera dan Kalimantan. Informasi terakhir, pendengar. Kasus bunuh diri yang melibatkan anak muda di Batam tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi. Tekanan sosial, kecenderungan membandingkan kehidupan dengan gambaran yang tampil di media sosial, hingga minimnya ruang aman untuk bercerita turut mempengaruhi kondisi psikologis generasi muda. Pandangan itu disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Gabriel Ara Anggito Sianturi, dalam wawancara dengan Batam Post pada Kamis 27 Agustus. Menurut Gabriel, media sosial telah mengubah cara sebagian anak muda memandang kehidupan dan kesuksesan. Mereka setiap hari disuguhi potret kemewahan, pencapaian, dan gaya hidup para public figure maupun influencer. Gambaran itu, kata dia, kerap menjadi standar yang ingin dikejar meski kondisi kehidupan mereka belum memungkinkan. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan

0: bukan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
2: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
4: Pak Long, masuklah.
5: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
3: Aku cuma takut Long, takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
2: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
0: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
2: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
2: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
2: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh

0: oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya Jumat malam tiba ya pendengar. Buat yang tadi sibuk dengan pekerjaan, tugas, ataupun aktivitas lainnya, mungkin sekarang waktunya sedikit menarik napas. Santai sejenak sambil ditemani musik dan tentunya informasi menarik dari Pro 1 RRI Batam. Pendengar, ada satu cerita menarik yang berkaitan dengan kopi. Kali ini bukan soal jenis kopinya, bukan juga soal tempat ngopi yang sedang ramai. Yang menarik justru adalah ampas kopinya. Pernah nggak setelah minum kopi, ampasnya langsung dibuang? Ternyata di tangan mahasiswa Universitas Jember, ampas kopi yang sama ini dianggap sebagai limbah justru coba dimanfaatkan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember bersama beberapa pihak di kampus mengembangkan ampas kopi menjadi kombucha yang diarahkan sebagai bahan obat kumur untuk lansia. Menariknya lagi, inovasi ini dikembangkan di Desa Pace, Kabupaten Jember yang memang memiliki potensi kopi cukup besar. Jadi daripada ampas kopi hanya berakhir menjadi limbah, mahasiswa mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ampas kopi tersebut terlebih dahulu dikeringkan dan disterilkan, setelah itu diolah menjadi seduhan dan difermentasi menggunakan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast selama kurang lebih 7 hari. Hasil fermentasi inilah yang kemudian dikembangkan menjadi bahan obat kumur. Tujuannya adalah membantu menjaga kebersihan rongga mulut terutama bagi lansia. Karena pada usia lanjut, produksi air liur bisa menurun. Padahal, air liur juga memiliki peran dalam proses pembersihan alami di dalam mulut. Jadi, dari sesuatu yang awalnya dianggap sisa, ternyata bisa muncul sebuah ide inovasi. Dan ini juga menjadi pengingat buat kita pada malam hari ini, kadang sesuatu yang kita anggap tidak berguna sebenarnya masih punya potensi. Tinggal bagaimana kita melihat, mengolah, dan mengembangkannya. Tapi perlu dicatat, produk ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dijual secara komersial. Masih ada proses pengujian laboratorium, keamanan, hingga perizinan yang harus dipastikan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, setelah tadi sudah mengobrol tentang mahasiswa Universitas Jember yang mengolah ampas kopi menjadi inovasi untuk kesehatan mulut lansia, ada satu hal menarik yang bisa kita tarik dari cerita tersebut, yaitu soal bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah. Bayangkan saja, sekitar 90% masyarakat di Desa Pace memiliki kebiasaan mengonsumsi kopi. Artinya, semakin banyak kopi dikonsumsi, tentu semakin banyak pula ampas kopi yang dihasilkan. Kalau tidak dimanfaatkan, akhirnya menjadi limbah. Tetapi mahasiswa Universitas Jember mencoba melihat peluang dari kondisi tersebut. Ampas kopi dikembangkan menjadi kompi atau kombucha ampas kopi yang diarahkan untuk membantu menjaga kebersihan rongga mulut lansia. Dan ternyata inovasinya tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga mengembangkan sistem aquaponik yang memadukan budidaya ikan lele dengan tanaman pakcoy. Jadi, ada dua persoalan yang coba dijawab sekaligus. Pertama, bagaimana memanfaatkan potensi lokal, dalam hal ini kopi dan limbah ampasnya. Kedua, bagaimana membantu memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi bagi lansia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 28 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan sebanyak 80 sekolah dikeluarkan dalam daftar penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menjelaskan, lembaga pendidikan yang tidak akan menerima MBG merupakan sejumlah swasta elit atau sekolah orang kaya dan sekolah asrama. Sudaryono mencontohkan, salah satu sekolah yang tidak akan mendapatkan program MBG seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari. Hal tersebut dilakukan karena sekolah tersebut sudah memiliki program sendiri. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Terbuka atau UT Batam memperkuat peran Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Kepulauan Riau. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor SALUT UT Batam yang digelar di Pacific Place Hotel Batam pada Jumat 28 Agustus. Kegiatan mengusung tema mencetak generasi inovatif, berintegritas, dan mendunia. Direktur UT Batam, Dr. Pismia Silvi SSI MSI mengatakan, SALUT tidak hanya berperan mengenalkan UT kepada masyarakat, lebih dari itu, SALUT diharapkan mampu mendampingi calon mahasiswa sejak proses pendaftaran hingga menyelesaikan perkuliahan. Informasi terakhir pendengar, pelarian Niwangki berakhir setelah tertangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Buronan dalam perkara narkotika yang tengah dikembangkan kedugaan tindak pidana pencucian uang itu ditangkap polisi sesaat setelah turun dari pesawat asal Singapura pada Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menegaskan, Niwangki tidak menyerahkan diri. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai kepulangannya ke Indonesia. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini. Malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop Melayu dan serumpun. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop Melayu dan serumpun, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
0: Batam malam ini.

0: Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Barat.
1: Terima kasih.
0: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Amén. Terima kasih untuk Mama Sil, Kak Sumarlina, Ci Asna, Bang Roni, STB, kemudian Tokci dan juga Kak Nur Bilqis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita lanjutkan pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tasha. Apa kabar Anda?
0: Alhamdulillah, Tasha, kabarnya baik, Kapten.
1: Yes, Kapten Sam bersama. Salam manis bahagia dan semoga berbahagia untuk Tasha Safira.
0: Amin.
1: Wanita yang jejaka India suka sebagai penyiar yang baik, ya. Okey, Kapten Senggol, ya. Salam special untuk Moni. Selamat ulang tahun, dan salam special sebagai saudara se-Muslim untuk Tok Chi, semoga keikhlasan dia Senggol Kapten Sam, semoga dia istrinya dirahmati Allah, diberkati, dan dia membimbing istri dan anaknya jalan ke syurga. Dan lagi satu untuk Pak Alang, kenapa tau Kap suka Senggol ni dua orang? Lama-lama bila Kap dengar cara mereka berbicara di telefon itu, di tempat di konter di stesen ni, Pak Alang dan Tok Cik, mereka tu suara orang yang berpendidikan lah. Tak suka bercanda. Bercanda ada, tapi kalau selalu bercanda keluyuran tak menentu tu tak bagus lah. Kita kalau boleh kurangkan bercanda, cakap tu dengan cara yang baik dan bersopan. Kalau bercanda keluyuran tanpa tujuan tertentu, memang niat bercanda, tapi tak cantik lah kalau hari-hari didengar orang naik bosan. Dan lagi satu, Kapten Sam nak salam untuk special Hasna Lazam. Ini antara wanita-wanita yang Kap nak senggol, yang ikhlas setia hati mereka nak senggol Kapten Sam. Nomor satu, Monik yang Kap sayang, cinta seperti keluarga. Dan nomor dua, untuk Nol Bilqis, dan lagi satu untuk itu Mak Lina. Dan special sekali untuk Mak Kun, walaupun mata dia tak nampak, dia bukan ibu Kap, suara keibuan dia tu Kap sayang dia tu, semoga hidup dia berbahagia juga bersama anak-anak dan cucu. Dan paling special adalah untuk kamu, cuma kan Kap cakap jadi selagi kamu mendengar suara jagaka India ini di lubang kuping kamu, Kap akan mendoakan kamu di hari Jumaat dan nak masuk hari Sabtu besok, Kap mendoakan kamu, ya Allah, dapatkanlah kamu jodoh lelaki yang baik dan tak bercanda dalam cinta, tapi ikhlas dalam cinta. Dan yang paling penting, semoga orang tu berpendidikan dan ikhlas. Yang paling penting, dia sayang kamu dan semangat perjuangan cinta dia ikhlas untuk kamu, Tasha, insyaAllah,
0: Amin.
1: Okey, kita nak minta lagu ini lah. Kap suka lagu ini, lagu ni Kap tujukan untuk kamu, sebab lagu ni seni kata dia bagus, lirik dia. Kamu cuba cari, ada penyanyi yang ganteng, nama dia penyanyi Melayu tu, nama dia S. Rosli, nama lagunya Sinaran.
0: Sinaran, ya?
1: S. Rosli.
0: S. Rosli.
1: Tapi nama lagu itu Sinaran. Ada tak?
0: Sebentar ya, Kapten.
1: Maaf ya, untuk para pendengar, Kap cuma nak tanya aja, ada tak? Lain orang nak masuk juga, Tasha. Okey, cuba tengok, ada.
0: Rosli. Ada. Ini.
1: Ada? Kamu menghayati lagu tu, Kap tujukan untuk kamu. Jadi kalau orang yang kamu sayang, dia mesti ada perangai seperti, dia mesti ada akhlak seperti lagu itu.

0: Insya Allah. Kamu dengar lagu tu, dan lagu tu kamu perlu dapat pemuda yang ada seperti lagu tu. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey, Tessa. Assalamualaikum para pendengar di Radio Repah Malaysia. Semoga siapa yang tak senggol cap tetap salam sayang untuk mereka juga, dan cap salam sayang lebih untuk orang yang senggol cap. Itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan?
1: Dengan Putra Rangsang.
0: Dengan Putra Rangsang. Selamat malam Bang Putra.
1: Malam kembali Tasya, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Bisa lagunya masih boleh?
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Malamnya kan serumpun ya. Tapi aku betul-betul Melayu deh ya.
0: Melayu.
1: Aku minta lagu Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan.
1: Lagu Malaysia ya.
0: Mencari Alasan mau kemana ini Bang? Mau kemana ini Mencari Alasan?
1: Ini penyanyi itu saya tahu kan, siapa tuh? Exist ya,
0: Exist.
1: Ah, Exist. Indonesia ya.
0: Siap.
1: Oke, lagu ini saya tujukan pertama dan utama buat Tasha suara bertugas. Sudah saya selalu diberikan ya. Dan tak lupa juga buat Tasham di Singapura. Mudah-mudahan saya selalu dipanjangkan umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar segala urusannya. Juga buat Moni, selamat berulang tahun tadi siang ya. Mudah-mudahan.
0: Halo? Halo, Bang Putra? Halo? Nampaknya terputus ini ya pendengar ya. Terputus dari Bang Putra yang sedang memberikan salam-salam. Untungnya Bang Putra tadi sudah request lagu dengan Mencari Alasan dari Exist. Terima kasih untuk Bang Putra yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Tasya.
0: Merdeka.
2: Gimana, gimana? Pripun, pripun. Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Itulah harapannya Cikgu Norma buat Tasya. Cikgu Norma selalu doain Tasya.
0: Alhamdulillah. Oh,
2: apalagi, apalagi besok Tasya ulang tahun katanya yang ke-17,5.
0: Gimana 17,5 ya? Seperti timbangan ini. Ada setengah-setengahnya.
2: Daripada se-on kan mendingan setengah.
0: Atau berat badan nih jangan-jangan nih.
2: Jangan lah. Tasya sehat kan?
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Kak Sarina udah masuk ya?
0: Kak Sarina belum.
2: Iya ini dia WA nih. Katanya Mas Prabu bilang Tasya, Kak Sarina 2 minggu lagi ulang tahun bulan depan dia.
0: Oh iya, bulan Oktober
2: iya,
0: berarti?
2: Iya, September lah.
0: Katanya 2 bulan lagi.
2: 2 minggu lagi.
0: Oh, 2 minggu lagi. Tadi iya. Kayaknya dengernya 2 bulan lagi deh.
2: Enggak, 2 bulan lagi tuh Andi, Bang Andi Lala.
0: Oh, Bang Andi Lala.
2: Kalau Bang Thank You, bulan Januari dia.
0: Januari, seperti lagunya Gigi.
2: Kalau dia bukan lagunya Gigi, lagunya bibir. Tasya, Bang Thank You udah masuk ya?
0: Bang Thank You belum. Udah lama gak masuk nih Bang Thank You.
2: Iya, dia kan tahu kemarin kan Bang Prabu ke Jakarta. Dia nyusul.
0: Oh, ikut udah, demo Bang?
2: Iya, iya itu dia, makanya Bang Prabu udah balik. Dia masih di itu, anggota DPR. dia katanya nyobain duduk di anggota DPR gitu kan. Katanya enak katanya.
0: Menyuarakan apa suara rakyat juga ya?
2: Bukan, dia numpang adem di AC. Oh masih, dia ketawa dia. Ini kasih lagu apa? Manca ya?
0: Lagu pop serumpun, pop Melayu.
2: Oh, pop serumpun Melayu. Spesial buat Pak Tohat ya. Tadi acara pantun Mas Prabu disalami nama Pak Tohat kalau nggak salah.
0: Sama Ardo tadi ya?
2: Iya, Mardo. Tadi mau gabung kan? Cuman karena masih demo, jadinya nggak bisa gabung. Kasih mau tangga, Bang Prabu demo apa?
0: Demo apa?
2: Demo masak. Diajarin sama Nessa Kira. Masak air.
0: Masak air, semua juga bisa ya.
2: Bang Prabu kan dulu pernah masak air angus. Ditinggal mencatur angus. Itu buat spesialnya lagu Bang Tohat ya. Dari Amy Search.
0: Amy Search ya.
2: Iya, hilang dalam terang.
0: Hilang dalam terang.
2: Iya, Bang Tohat udah mau. Pak Tohat udah masuk, Pak Tohat.
0: Bang Tohat, Pak Tohat juga udah lama tidak masuk.
2: Masuk tadi pantun.
0: Pantun?
2: Iya, tadi siang.
0: Kalau hari ini Jumat kan tak ada Bang.
2: Kemarin ini kami ya. Lupa. Tapi terasanya kayak tadi loh.
0: Kalau hari Jumat biasanya tak ada karena ada siang sholat Jumat.
2: Iya, Tasya sekarang udah pinter ya, udah hafal ya.
0: Harus hafal dong.
2: Buat Tasya sama tugas sampai terus. Ada lagunya ada kan?
0: Ada.
2: Iya. Buat Tasya semoga saya rezekinya lancar ya Tasya ya.
0: Amin.
2: Oh iya, jangan lupa besok ke 17 tahun.
0: Timbangan jadi siapa ini 17,5 ya.
2: Terus salam juga buat Nessa Kira. Nessa Kira udah masuk ya?
0: Sudah.
2: Wih keren ya Nessa Kira ya. Terus salam buat Cikgu Norma, Katarina, banyak-banyak istirahat. Dua minggu lagi mau new power deh.
0: Dua minggu lagi deh. Ini ya party ulang tahun ya.
2: Iya dia new power bukan new lilin. New lilin mah katanya udah gak musim, udah gak zaman.
0: New power kayak mana newnya ya.
2: Makanya kan dari sekarang dia mulai istirahat. Jangan banyak begadang. Biar gak kehabisan napas kan.
0: Betul.
2: Terus salam buat Bang Andi, sama si Bang Andi.
0: Bang Andi Lala belum?
2: Iya, nih Bang Prabu nomornya ganti. Bang Andi Lala, dia kan sering ini nelpon dia.
0: Waduh, ganti-ganti terus nih Bang.
2: Iya, karena nomor kemarin kan itu pas demo diambil.
0: Diambil atau jangan-jangan banyak fansnya nih makanya ganti nomor nih ya.
2: Kok tahu saja. Terus salam buat apa nama? Buat Bang Durais, Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, semoga pada sehat ya. Bang Saiman. Oh iya ada Kak Sil ya, tadi siang Bang Prabu denger ya Kak Sil. Terus sama apa nama? Nur Bilqis. Buat apa? Bang Saiman udah, Bang Roni udah, Bang Roy udah, Kak Sarina. Oh itu Nek Jasmine. Nena Jua. Terus Bang Durais sudah ya. Basem Udin Butan dah Mas Udin Butan.
0: Belum, udah lama juga ini Bang Udin tidak masuk.
2: Masuk dia tadi. Siang apa? Oh itu siang itu acara apa? Digoda, bukan maksud Bang Prabu digoda bukan pantut. Ardo kan tadi ya?
0: Sama Ardo.
2: Iya, makanya tadi Bang Prabu kayaknya siang dengernya bukan pantun apa digoda.
0: Digoda.
2: Digoyang dangdut bareng Tasya.
0: Bareng Ardo dong tadi.
2: Oh iya bareng Ardo lupa. Terus salam buat semuanya lah Tasya ya. Unidesi, Unidesi udah masuk ya?
0: Belum.
2: Iya, dia lagi kerja tuh Unidesi 24 jam kerjanya Tasya.
0: Waduh, kerja apa tuh?
2: Dia kan buka itu hari siulang.
0: Oh, beneran beneran apa borongan ini?
2: Borong kok borongan. Emangnya tukang bangunan borongan. Beneran lah. Nanti kalau masuk bilang aja Unidesi kata Bang Prabu isi ulang berapa gitu. Jangan mahal-mahal, jangan lebih dari 50 ribu isi ulangnya gitu.
0: Waduh, mahal sekali ya.
2: Itu untuk setahun Tasya. Jangan sekali lah, sekali ya. Ya itulah bangkrut lah Bang Prabunya nanti. Iya buat Tasya, makasih banyak. Lebih kurang mana Tasya ya?
0: Baik.
2: Ya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan pada malam hari ini Ruang Rindu bertemakan pop Melayu dan serumpun. Karena ini sudah di sesi terakhir ya pendengar, kami hanya akan menerima penelpon dua saja. Dan setelah itu akan kami tutup program Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita langsung angkat di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini Mbak Normi, Tata.
0: Selamat malam, Mbak Normi.
1: Malam juga, mudah-mudahan kita sehat selalu banyak umur. Murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Lagunya terserah aja lah, Tata.
0: Lagunya terserah.
1: Terserah aja lah.
0: Baik.
1: Untuk Pak Mor, Pak Sakmila, di Selat Panjang. Untuk Ibu Si, Ibu Yana, Ibu Kira, Ibu Lepa, Prabu Bangkit, Ibu Limin, Jamila, Mama Lina, Pak Tohat, Pak Daini, Doni, Amira, Tu Enki, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Adi, untuk Nek Kembar, untuk cucu saya Kembar di Penyembalai, untuk Bang Saiman, untuk Andi Lau, untuk apa lagi ya, untuk Bu Laipa, untuk Udin Butun, untuk ya apa, untuk satu, untuk semuanya aja lah. Mudah-mudahan yang mendengar siaran Radio Basam ini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Makasih Kak saya.
0: Baik, Wak Normi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita akan angkat satu penelpon terakhir ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Karwangi Tanjung Pinang.
0: Kas Karwangi.
1: Yoi.
0: Kas Karwangi, yoi yoi.
1: Apa kabarnya Tasya?
0: Alhamdulillah Tasya, kabarnya baik Kak Sekar.
1: Masih dapat Kak? Tapi ini masih dapat.
0: Masih dapat? Lagu apa itu?
1: Putusan hati Tasya.
0: Lagu apa?
1: Putusan hati dari Rena.
0: Rena?
1: Ya, goresan hati.
0: Goresan hati ya.
1: Ada.
0: Dari Rena ada.
1: Salam ya Tasya.
0: Salam-salamnya.
1: Selamat Tasya, lagi juga selamat Tasya selalu ya Tasya.
0: Amin.
1: Terus banyak bangsa cinta, semoga selalu. Mendapatkan putra India ya. Banyak Monik, adikku yang selamat 6 tahun, semoga selalu panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Buatnya Dangmut, buatnya Kak Masua, buatnya Desi, buatnya Nek Siti Lafia, buatnya Nek Shakira, buatnya Nek Segi, Nek Kembar, buatnya Bang Andi, Bang Ding Buton, buatnya Putri Cantik, Bang Kak Iman, Bang Abid Neto, buatnya Bang Iman, buatnya siapa dari saya saya, buatnya Ibu Sri. Buat semua Tasya, lupa Tasya.
0: Buat semua.
1: Ya, itu punya Tasya.
0: Siap.
1: Buat Tasya ya.
0: Oke, Kak Sekarwangi.
1: Makasih Tasya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekarwangi yang sudah hadir di line telepon kami.

sebelum Tasya tutup ya pendengar, Tasya akan bacakan satu pesan yang ada di WhatsApp. Ini dari Nek Kembar. Mau salam-salam untuk grup Nano Nano buat Monik, selamat ulang tahun, semoga banyak umur dan murah rezeki. Amin. Kemudian salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Mak Esah, Pak Alang, Norma, Bu Leva, Abenego, Pak Tohat, Kak Alimah, Sarinah QQ, Nek Syakira, dan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Nek Kembar request lagu Bossa Nova dari Wan. Terima kasih Tasya.

pesan dari Nek Kembar dan juga telepon dari Kak Karwangi adalah yang terakhir ya pendengar. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Saya Tasya pamit dari program Ruang Rindu pada malam hari ini. Kemudian nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan program Serambi Malam. Sebelum itu kita putarkan dulu ya pendengar ya, request lagu dari Bang Prabu dengan Hilang Dalam Terang dari Amisearch.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

Nasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain.

Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan, kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, siapakah mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan khibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan khibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat khibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan khibah, dan khibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk khibah yang haram dilakukan, walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan khibah, karena orang yang mendengarkan khibah telah membantu saudaranya untuk khibah dan ridho dengan khibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat khibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat khibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalalu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syaroni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Pendengar, dengan demikian selesailah Sunda Tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, dari teman Ahyar Bintara untuk Batam Pagi, sampai nanti tepat formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti mutiara pagi pembacaan surat Al-Mulk, dan dilanjutkan nanti tausiah kita di pagi hari ini di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa perubahan, bersama Ustadz Trianto SPD MPD. Selamat pagi dan selamat mendengar.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Boyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa yang kita jalani setiap hari sebagai kaum muslimin dan muslimat. Di pagi hari ini kita mengangkat topik yang menarik, yaitu terkait tentang jangan biarkan waktu berlalu tanpa perubahan. Nah, pendengar, kita bersama melalui via Zoom bersama Ustadz Utrianto SPD MPD selaku mahasiswa Dr. Suswaka Riau, anggota PMB Kota Batam dan pengurus MUI Kota Batam. Nah, pendengar, jangan biarkan waktu berlalu tanpa perubahan, di mana pendengar, waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diputar kembali, dan membiarkannya berlalu tanpa membawa perubahan ataupun kemajuan bagi diri sendiri adalah sebuah kerugian besar. Nah, kalimat ini pengingat kita agar selalu memberikan motivasi, memicu semangat agar mendekatkan diri kepada Allah untuk berbuat baik, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita telah tersambung pada pagi hari ini bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Utrianto SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Halo, Ustadz. Halo, selamat pagi, Ustadz. Ya, baik, pendengar, kita sembari menunggu via Zoom kita di pagi hari ini bersama Ustadz Utrianto di pagi hari ini, dan nanti seperti biasa juga Anda bisa berinteraktif melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui A di 0811778105. Ada miliknya Siti Liza dengan Engkau Yang Sempurna.

0: Halo Bang Rian.
1: Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, kembali kita bersama di program Mutiara Pagi dengan topik yang kita angkat, jangan biarkan waktu berlalu tanpa perubahan. Nah pendengar, kita ulang kembali, di mana waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diputar kembali dan membiarkan berlalu tanpa mau perubahan atau kemajuan bagi diri sendiri adalah sebuah kerugian besar. Nah sebagai pengingat kita untuk terus memicu motivasi agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita yang nantinya akan kekal di akhirat. Untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung melalui via Zoom kita di pagi hari ini ada Ustadz Utri Eutrianto SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Ustadz untuk pemaparan kita di pagi hari ini dan nanti untuk pendengar kita juga bisa berinteraktif melalui via telepon kita di 463351. Silakan Ustadz.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah di saat tidur kita, dan tentunya Allah punya rencana terhadap diri kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing, untuk bisa meluruskan yang bengkok, dan tentu harapan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, abadan syakura. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema, jangan sia-siakan waktu hidup kita di dunia ini tanpa ada perubahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, tidak merubah nasib seseorang, melainkan dirinya yang akan merubah. Ayat ini mengajarkan kepada kita perubahan terhadap diri seseorang tentu akan diusahakan dengan mempergunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita satu hari dalam satu hari 24 jam. Semua kita punya waktu yang sama. Allah berikan kesempatan kita di setiap hari dalam waktu 24 jam. Maka tentunya waktu yang diberikan oleh Allah ini akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah yang maha adil nantinya. Kenapa Allah banyak sekali bersumpah demi waktu? Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. dan bahkan ada ayat yang paling hafal buat kita semua. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam Quran surat Al-Asr ini ada tiga hal penting tentang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, waktu tidak bisa dibeli. Uang habis bisa kita cari lagi. Kesempatan yang lewat tidak akan pernah balik kembali. Umur yang kepotong satu detik saja itu tidak akan pernah bisa kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Masa mudamu sebelum engkau masuk ke waktu usia tua. Masa sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Masa kayamu sebelum engkau jatuh miskin. Dan waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Serta hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum engkau mati nantinya. Ini alarm yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Betapa waktu kita di dunia ini sangat-sangatlah singkat. Maka agar waktu itu produktif, waktu itu bermanfaat buat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat, maka kata Nabi, gunakan lima kesempatan sebelum datangnya lima kesempitan. Yaitu, gunakan masa mudamu sebelum engkau tua. Masa muda adalah masa yang paling manis, di mana para anak-anak muda akalnya masih kuat, ingatannya masih kuat, fisiknya juga masih kuat. Maka ketika masa muda dipergunakan untuk hal-hal yang positif, insya Allah itu akan menjadi sebuah perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengantarkan mereka kepada kesuksesan dunia wal akhirat. Kemudian masa sehat sebelum sakit kita. Pendengar RIPO 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering terlena. Ketika badan kita masih sehat, ketika badan kita masih bugar, kita lupa dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, bahwa resiko kita sehat akan datang masa sakit. Sebelum masa sakit itu datang, hendaknya pergunakan masa sehat itu untuk hal-hal yang positif, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masa sakit itu datang. Karena kalau masa sakit sudah datang, sholat pun susah untuk berdiri. Sholat pun susah kita untuk melakukan secara sempurna, karena kaki tidak kuat lagi untuk berdiri. Bahkan pinggang pun juga tidak kuat untuk duduk. Namun kewajiban untuk melaksanakan sholat masih ada di pundak kita. Maka pergunakan masa sehat sebelum jatuhnya masa sakit kita. Sebelum masa sakit itu datang, pergunakan masa sehat dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata baginda Rasul, pergunakan masa kayamu sebelum engkau jatuh miskin. Karena tidak semua orang yang kaya seterusnya kaya. Ada masa-masa di mana orang kaya itu jatuh miskin. Di mana orang-orang yang banyak harta itu hilang hartanya, berkurang hartanya, bahkan sering kita sebut dengan jatuh miskin. Nah, orang yang kaya raya, nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta benda itu, hendaknya dia pergunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, untuk hal yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah harta itu dia pergunakan untuk membantu anak-anak yatim, membantu para fakir miskin, membantu pembangunan pondok-pondok pesantren, membantu pembangunan masjid? Semua butuh dana. Dan orang-orang yang kaya raya, orang yang diberikan harta oleh Allah, seyogianya dia pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mereka akan membelanjakan hartanya di jalan Allah karena mereka yakin tidak selamanya kekayaan itu ada pada dirinya. Pendengar RIPO 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada waktu luang sebelum. Yang keempat ya, yang keempat ada waktu luang sebelum waktu sibuk. Kadang-kadang kita terlena dengan waktu yang disediakan oleh Allah. Ada waktu yang seharusnya bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik, namun terkadang kita berkata, tunggulah dulu, nantilah dulu, nantilah dulu. Padahal waktu luang itu bisa saja ada di saat itu, dan setelahnya kita kembali sibuk dengan urusan yang lain. Maka kata Nabi, pergunakan waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Dan yang terutama sekali waktu luang yang dimaksud di sini adalah waktu yang diberikan oleh Allah kita hidup di dunia ini. Sebelum masa sibuk, sibuk itu bisa jadi ketika ruh sudah berada di kerongkongan kita. Tidak akan bisa lagi, tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Maka sebelum waktu-waktu sibuk itu datang, waktu sakratul maut itu datang, maka waktu kita masih ada, raga kita masih bisa bernapas, tangan kita masih bisa bergerak, mulut kita masih bisa berbicara, maka pergunakan semuanya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hayataka qabla mautika, yaitu hidupmu sebelum engkau mati. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Hidup kita di dunia ini ada yang mengumpamakan, kata ulama, antara azan dan iqamah. Dulu ketika kita lahir ke dunia, yang laki-laki diazankan oleh orang tuanya. Dan ketika kita nanti meninggal dunia, kita disolatkan. Maka jarak antara kelahiran dengan kematian itu sangat-sangat sedikit sekali. Bukankah hari ini kita kadang-kadang terkaget-kaget? Rasa-rasanya dahulu kita masih berlari-lari di tengah-tengah sawah bagi yang berasal dari kampung halaman. Bukankah rasanya baru kemarin kita masih mandi di sungai? Bukankah kita bersama teman-teman kita dahulunya pergi sekolah berbarengan sambil bercanda ria? Kok hari ini kita sudah tua? Hari ini rambut sudah mulai satu persatu berwarna putih. Itu pertanda begitu singkat waktu yang ada di dunia ini. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Minimal waktu yang ada, yang masih tersisa ini, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu adalah cermin prioritas kita. Sekali lagi, coba kita cek 24 jam kita lari kemana. Apakah kita sibuk dengan scroll media sosial kita? Apakah waktu itu kita pergunakan untuk hanya menonton film-film yang hanya sifatnya sementara? Apakah waktu yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama, mendengarkan kajian-kajian agama, atau malah waktu kita habis hanya sibuk kita pergunakan untuk bermedia sosial di dunia maya. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai umat yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, kita masih meyakini ketika ada pepatah Arab mengatakan, "Al-waqtu kasyayf." Waktu itu bagaikan sebuah pedang. Bayangkan pedang yang sangat tajam berada di tangan kita. Jika kita tidak bisa mempergunakan pedang itu, maka yakin dan percayalah pedang itulah yang akan menebas batang leher kita. Yakin dan percayalah kematian kita atas pedang yang ada di tangan kita. Karena kita tidak bisa mempergunakan pedang yang sangat tajam itu. Pedang yang sangat tajam itu, itulah ibaratnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka belajarlah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Belajarlah untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, kapan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan maksimalkan kapan perlu semua aktivitas kita. Yakinkan bahwa itu adalah sebuah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah pepatah Arab juga mengatakan, pergunakan waktu yang ada ini, karena belum tentu waktu hari ini besok masih tersedia untuk kita. Tidak ada jaminan bahwa waktu hari ini akan terulang besok. Namun bagi orang-orang yang cerdas, dia akan bahkan dalam beribadah, ketika dia sholat, dia akan berkata kepada dirinya bahwa ini adalah merupakan sholat terakhirnya. Ketika dia berbuat baik, maka dalam hatinya berkata, mungkin ini adalah perbuatan baik yang terakhir baginya. Karena besok dia belum tentu bisa hidup. Besok belum tentu dia melaksanakan sholat. Besok belum tentu dia bisa bersedekah. Besok belum tentu dia membaca Al-Quran. Belum tentu ada waktu untuk membaca Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang cerdas adalah meyakinkan dirinya bahwa hari ini waktu yang diberikan oleh Allah besok tidak akan pernah terulang lagi. Maka dia akan berusaha untuk memaksimalkan waktu itu dalam hal mendekatkan dirinya kepada Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, mereka senantiasa berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, mereka senantiasa bersikap sabar dalam menyampaikan kebenaran itu. Ada beberapa poin dalam surat Al-Anfal ini sebenarnya, Bang Ufiar, yang akan kita bahas, namun waktu kita akan terlalu sempit. Maka sekilas kita sampaikan, di antara orang yang tidak akan merugi waktunya di dunia ini, pertama, hendaklah dia beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Yang kedua, tetap dia akan terus menyampaikan kebenaran, walaupun pahit rasanya, walaupun tidak banyak orang yang mendengarnya, walaupun tidak banyak orang yang melakukannya, dia tetap melakukan. Watawasau bil haq. Kemudian yang keempat, dia tetap sabar dalam menyampaikan kebenaran itu. Karena salah satu cobaan bagi orang yang penyampai kebenaran adalah ada batu sandungan, ada orang yang akan menolak, ada orang yang akan menghujat, ada orang yang akan menfitnahnya. Begitulah peran Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Tidak ada satupun di antara Nabi dan Rasul ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, mereka tidak ditentang oleh umatnya. Hampir semua Nabi dan Rasul itu mendapatkan cobaan. Salah satu cobaannya adalah ditentang, difitnah oleh umatnya sendiri. Namun para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang sabar menghadapi itu semua. Karena kesabaran yang mereka miliki, maka Allah turunkan bantuan kepada para nabi dan rasul itu. Maka tetap sabar dalam hal kebaikan, tetap sabar dalam ketaatan, tetap sabar dalam melakukan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Barangkali itu saja Bang Akhyar, karena waktu kita sangat terbatas.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan panjang lebar terkait tentang topik yang kita angkat di pagi hari ini pendengar di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi untuk Anda, kita berikan kesempatan yang ingin bergabung di 463351. Halo Mutiara Pagi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Bu?
2: Dengan Bunda Hani.
1: Bunda Hani di mana Bunda Hani?
2: Dari Sulawesi Tenggara, Dinda.
1: Sulawesi Tenggara, silakan Bunda Hani pertanyaannya.
2: Ini saya berbicara dengan siapa, Dinda?
1: Dengan Ustadz Utrianto, MPD pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih, Dinda. Salam kenal ya, Dinda, dari Bunda Hani. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
2: Bunda Hani. Ustadz, semangat terus, Ustadz, memberikan kita ini di tausiah kuliah subuh ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu bersama keluarga Pak.
0: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu tadi ayat-ayat yang Bapak Ustadz sampaikan. Itu kita harus tanamkan betul-betul dalam iman, hati, dan pikiran kita ya Pak Ustadz. Walaupun betul. Itu kita selalu dipitnah oleh orang-orang, tapi saya tetap sabar ya Pak Ustadz. Karena apa yang sudah ditanamkan iman dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya jalankan terus yang bermanfaat Pak Ustaz ya. Kita mencari itu mencari bekerja sesuai dengan keyakinan kita agar kita mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu surat-surat tadi yang pertama ya Pak Ustaz. Yang kedua ini kita membaca surat Al-Alam sampai seterusnya. Yang tertanam saya dapatkan manfaatnya. Saya diridhoi oleh Allah SWT apa yang saya lakukan untuk kebaikan, menyadarkan orang-orang palsas. Tapi orang-orang tidak memahami apa yang saya diberikan kepada Allah, saya ajarkan orang-orang. Tetapi di belakang saya itu mereka tidak menganggapi dan selalu mereka mengibah kepada saya. Mungkin katanya itu mau diterkenal. Kenapa katanya bukan di Indosiar kalau dia itu Mama Dede. Tapi saya tetap sabar Pak Ustaz. Saya jalani, saya belajar sampai titik terakhir hayat hidup saya untuk mengajarkan keluarga dan anak-anak saya, terutama itu bekerja, niat bersalawat, niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan amalan dan manfaatnya. Amin. Seperti Pak Ustaz, bagaimana orang-orang yang seperti itu kita mengajarkan kebaikan tapi mereka tidak memahami. Apa saya berdosa Pak Ustaz mengajarkan orang-orang agar mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dinda atas pertanyaan saya Dinda.
1: Terima kasih.
2: Buat Pak Ustaz, semangat terus Pak Ustaz, saya selalu bersama keluarga, panjang umur, mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita disyariatkan dalam agama Islam. Terima
1: Amin.
2: Kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh Bunda Hani dari Sulawesi ini, Pak Ustaz, menanggapi mungkin sharing daripada Bunda Hani kita terkait tentang yang diberikan kebaikan, namun ya namanya manusia kembali lagi yang berarti kita sampaikan kebaikan itu Ustaz walaupun sedikit. Silakan Ustaz ditanggapi.
0: Baik, Ibu Hani di Sulawesi ya, Bang.
1: Betul.
0: Apa yang beliau lakukan adalah hal yang mulia. Mengingatkan orang kepada kebaikan terus tanpa takut akan celah, fitnah dan lain sebagainya. Memang begitulah keadaannya. Ketika ada di antara kita untuk berdakwah, maka sudah pasti rintangan sudah ada di depan mata. Namun mental bagi para pendakwah tidak boleh layu, tidak boleh mundur setapak pun. Kalau sudah kita yakini itu adalah sebuah kebenaran, maka tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran itu. Wa tawassaw bil haqq, dan itulah nanti yang akan menjadi amal ibadah kita. Ketika dalam menyampaikan sebuah kebenaran itu ada hal-hal yang tidak inginkan, dalam artian apakah dibunuh, apakah ditabrak dan lain sebagainya. Maka yakin dan percayalah, dalam berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka salah satu balasan yang paling mulia di sisi Allah adalah syahid atau syahidah. Maka berbahagialah Ibu Bunda Hani di Sulawesi, masih diberikan oleh Allah untuk bisa berdakwah, untuk bisa mengajarkan umat, mengajarkan masyarakat untuk selalu berbuat baik. Begitu Bang Akhir.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Tambah terasa kita sudah di penghujung kebersamaan Ustadz. Insya Allah lain kali kita akan buka lebih panjang lagi, karena sudah waktunya kita tutup ya, karena sudah masuk waktu berita. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk penjelasannya di pagi hari ini. Berdengar demikian mutiara pagi kita, tentunya jangan menunggu hari yang sempurna, dan jangan menunggu hari benar-benar siap, jangan menunggu usia bertambah, jangan menunggu keadaan menjadi lebih mudah. Mulailah dari waktu yang kita miliki sekarang untuk berbuat lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sampah ini kan ya boleh dibilang klasik, tapi ini menjadi PR yang mendasar kalau menurut saya.
3: Melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan bias.
1: Sari berita tata kelola sampah Batam kembali mendapat sorotan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan perkuat koordinasi pelaksanaan bias. Warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Persoalan sampah di Kota Batam kembali menjadi sorotan setelah tumpukan sampah ditemukan di sejumlah titik akibat pengangkutan yang tidak berjalan optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Tumpukan sampah yang dibiarkan dalam waktu cukup lama tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta menjadi sumber berbagai persoalan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Batam, mulai dari pengangkutan hingga penanganan di TPA, masih membutuhkan perhatian serius. Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 Taeng Komari menilai buruknya tata kelola sampah di Batam perlu segera dibenahi. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengangkut tumpukan sampah yang sudah menumpuk, tetapi juga dibarengi dengan sistem pengelolaan yang lebih teratur, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
2: Sampah ini kan ya boleh dibilang klasik, tapi ini menjadi PR yang mendasar kalau menurut saya, kalau masalah armada untuk pengangkutan ini yang memang tidak memadai gitu. Jadi satu sisi butuh mobilisasi yang cepat dan memadai, tapi dari sisi di TPA itu kan juga sudah oper kayaknya gitu loh, sudah menggunung.
4: Ia berharap pemerintah Kota Batam dapat memperbaiki sistem pengangkutan agar lebih konsisten dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap kawasan. Pembenahan tata kelola dinilai penting agar persoalan tumpukan sampah tidak terus berulang dan kebersihan lingkungan di Batam dapat terjaga dengan baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu mendengar, Kota Batam kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Batam M. Syakir Ahmad menerima penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang pemilihan daerah Awards 2026. Secara langsung, penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kadori di Jakarta. Di mana penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Batam dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan daerah. Bagi M. Syakir, penghargaan tersebut bukan sekedar capaian pemerintah daerah, lebih menjadi pengingat bahwa sebagai upaya membangun Batam harus terus dilanjutkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Batam, Wakil Wali Kota Batam Liki Doda Chandra, DPRD Kota Batam, Prokopinda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang selama ini turut bekerja sama dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, penghargaan tersebut justru menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja pembangunan Batam dan tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Sebanyak 29 titik banjir di Kota Batam telah ditangani melalui berbagai upaya perbaikan infrastruktur baik secara langsung oleh BP Batam maupun oleh kolaborasi dengan pemerintah Kota Batam. Penanganan tersebut terus dievaluasi untuk memastikan infrastruktur yang dibangun maupun diperbaiki benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Wakil Kepala BP Batam Liki Doda Chandra menegaskan pembinaan infrastruktur harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, menurutnya kondisi drainasi tidak hanya membutuhkan penanganan teknis tetapi juga dukungan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu hasil penanganan yang telah dirasakan masyarakat berada di kawasan Simpang Kabil ataupun Simpang Kepri Mall melalui skema proyek multi-years 2006-2007, BP Batam melakukan peningkatan saluran drainase di kawasan tersebut. Berita lainnya berdengar, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi bias berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
5: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
3: Kita melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan BIAS. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi kepada Satuan Pendidikan bahwa akan ada kesan pelaksanaan BIAS-nya, seperti itu.
5: Selain menyampaikan informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi.
3: Tuh, jadi kita minta bantu pada guru-gurunya juga, membantu bidan-bidan dari kesehatan menyuntik siswanya.
5: Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap BIAS diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan BIAS diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
1: Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam memastikan pembangunan ikon 3 bundaran di Batam bisa serap corporate social responsibility ataupun CSR perusahaan-perusahaan swasta. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ribai Kasim.
6: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya.
7: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
6: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
8: Bundaran lainnya apa? Bundara tawaran dari CSR juga mulai?
6: Belum.
7: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp, dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertama telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
9: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Singapura Ripple Card menjadi salah satu formulir yang perlu diisi sebelum masuk ke negara Singapura. Formulir ini berisi informasi perjalanan dan kondisi kesehatan wisatawan. Pengecualian berlaku bagi penumpang yang hanya transit tanpa melalui pemeriksaan imigrasi serta penduduk Singapura yang bepergian melalui pos pemeriksaan darurat WLAN ataupun TUAS. Berbeda dengan visa dan paspor, pengisian SGAC bukan berarti wisatawan otomatis mendapatkan izin masuk ke Singapura. Persyaratan visa tetap bergantung pada kewarganegaraan dan juga aturan imigrasi Singapura. Lansir dari VN Express, baru-baru ini SGAC diperbarui dengan tampilan dan fitur untuk mempermudah pengisian data. SGAC juga akan menambah tampilan antara muka baru, 7 pilihan bahasa, tambahan serta fitur pemindahan paspor yang dapat mengisi data secara otomatis. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Dari olahraga sepak bola,
4: PSSI memasang target tinggi untuk timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda diharapkan mampu menjadi juara pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA tersebut. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan target itu dan meminta John Heitman selaku pelatih timnas Indonesia mempersiapkan tim sebaik mungkin. FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September hingga Oktober. Sebelumnya, turnamen ini direncanakan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober. Meski sejumlah laporan menyebut rentang agenda FIFA Asian Cup berada pada 21 September hingga 6 Oktober. Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pemanggilan pemain yang berkarir di luar negeri diharapkan lebih mudah karena klub berada dalam kewajiban melepas pemain untuk agenda resmi FIFA. Kabar lainnya dari badminton, peta persaingan bulu tangkis papan atas dunia di sektor tunggal putra mengalami pergeseran radikal menyusul rampungnya ajang bergengsi kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India beberapa waktu lalu. Dalam pembaruan ranking BWF, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses mengambil alih posisi tahta tertinggi. Pemain yang akrab disapa Jojo ini melesat 2 peringkat untuk menduduki posisi peringkat 1 dunia dengan raihan 87.613 poin. Meskipun langkah Jojo di kejuaraan dunia 2026 terhenti pada putaran ketiga usai dikandaskan wakil Denmark, konsistensi poin dari turnamen-turnamen sebelumnya ditambah dengan rontoknya para pemain unggulan atas membuat perolehan angkanya tetap menjadi yang tertinggi di tabel ranking BWF. Kabar selanjutnya di MotoGP, usai jeblok di Silverstone, MotoGP Aragon 2026 jadi kesempatan bagus buat Marc Marquez untuk bangkit. Marquez begitu percaya diri akan mampu bersaing lagi. Marc Marquez pantas merasa lebih optimistis menatap MotoGP Aragon 2026 pada akhir pekan ini. Marquez didukung rekor cemerlang, 7 kemenangan di kelas premier, termasuk back-to-back dalam 2 edisi terakhir. Marquez akan mencoba mengukir hat-trick kemenangannya, sejak menang 4 kali berturut-turut di antara 2016 dan 2019. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Tata kelola sampah Batam kembali mendapat sorotan. Dinas Pendidikan dan Kesehatan perkuat koordinasi pelaksanaan bias. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro Satu RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga untuk Anda pendengar bisa bergabung menyampaikan mungkin Anda yang lihat saat ini melalui via telepon kami di 0778463351, mungkin di jalan raya yang Anda temukan atau sampah lain sebagainya, bisa bergabung melalui pihak telepon kami di 0778463351. Nah, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda, di mana target retribusi parkir Kota Batam tahun ini masih menghadapi jalan terjal dari target 37 miliar dipatok untuk 2026. Penerimaan yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah baru sekitar 8 miliar. Nah, Dinas Perhubungan Batam mengejar sumber penerimaan yang dinilai belum maksimal, terutama dari parkir on the street OTS. Disampaikan Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, pendengar, secara disampaikannya yaitu membidik penerimaan sekitar 2 miliar setiap bulan. Jika target bulanan itu tercapai konsisten selama setahun, penerimaan parkir dalam dapat mencapai 24 miliar. Nah, namun angka tersebut belum menjadi keseluruhan target yang dibebankan kepada sektor perparkiran, di mana jelaskan target retribusi parkir 2026 sebesar 30 miliar disusun dari 3 sumber utama. Nah, pertama, parkir OTS dengan target sekitar 21 miliar. OTS merupakan parkir yang berlangsung di ruang ataupun badannya jalan yang dikelola melalui sistem retribusi parkir pemerintah. Kedua, parkir mandi dengan target 6 miliar dan yang ketiga stiker parkir tahunan dengan target sekitar 10 miliar. Nah, skema ini merupakan pembayaran parkir untuk prioritas 1 tahun melalui tanda stiker yang menjadi bukti pembayaran. Itu dia pendengar, satu informasi menarik untuk Anda di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Kamu cantik, kamu baik dari Lila.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
2: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, terima kasih juga masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pengurusan BP Batam menjelaskan keberadaan personel Direktorat Pengamanan Ditpam BP Batam di area rencana pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih, di mana personel Ditpam menyampaikan yaitu melakukan pengamanan pada area hak pengelolaan lahan HPL yang menjadi lokasi pembangunan sekolah. Nah, disampaikan juga anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Aris Trisrait, mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi secara utuh untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial. Nah, terkait informasi mengenai pematokan, memastikan keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksana pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki. Nah, di mana sekolah terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam. Nah, BP menyebutkan seluruh proses kesiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sekolah terintegrasi Merah Putih ini merupakan harapan bagi anak-anak yang mendapatkan jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju. Nah, sementara itu informasi lainnya, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan sebanyak 80 sekolah dikeluarkan dalam daftar penerimaan program makanan bergizi gratis MBG. Nah, lembaga pendidikan tidak akan menerima MBG merupakan sejumlah swasta elit ataupun sekolah orang kaya dengan sekolah asrama. Nah, disampaikan yaitu salah satu sekolah yang tidak akan mendapatkan program MBG seperti sekolah-sekolah yang elit, dan juga untuk itulah BGN melakukan pengecekan terhadap sejumlah sekolah swasta yang tidak akan mendapatkan program tersebut. Nah, di mana menurut Prabowo, MBG merupakan program berskala besar hingga dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai tantangan. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi jumlah kekurangan agar pelaksanaan program semakin optimal. Nah, di mana MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi akan diselesaikan sama kekurangan tersebut. Ya, mudah-mudahan semakin membaik ya MBG yang disalurkan kepada adik-adik kita di sekolah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kepri, termasuk juga sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan yaitu program dari pemerintah, yaitu program makanan bergizi gratis. Ada My Belly dengan Dia Diam, I Miss You.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terjadi

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut